0: teriyaki apa gitu misalnya. Kan teriyaki kan otomatis ada Bombay kan.
1: Iya, iya.
0: Tapi jangan isi Bombay ya. Omlet. Omletnya boleh pakai keju tapi gak usah isi paprika, gak isi Bombay ya. Nasi goreng. Sambelnya pakai apa? Pakai lada atau cabai potong? Kalau bisa cabai potong aja ya.
1: Marah banget sih aku. Semua harus di custom. Emang kamu tahu perbedaannya kalau nggak pakai pakai itu dan nggak pakai itu?
0: Tahu.
1: Kamu kenapa? Nggak suka?
0: Nggak suka.
1: Apa yang kamu suka di dunia ini, Ade?
0: Laki-laki.
1: Musang, emang. Hey. Cewek nakal.
0: Laki-laki tampan, kaya, loyal, setia.
1: Udah gitu. Permintaannya juga aneh-aneh. Laki-laki yang ganteng, kaya, loyal,
0: setia,
1: penyayang. Sama penyayang. Oh,
0: iya. Apalagi tingginya harus lebih tinggi daripada Ade. Ya,
1: harus lebih tinggi daripada Ade.
0: Jangan terlalu putih karena Ade gak begitu putih, tapi gak mau yang hitam.
1: Pantesan, kisah cintamu sial. Ngerti gak? Cintamu gak pernah beres. Kita itu hidup itu memilih Ade. Aku sempat bilang, Dek, hidup itu pilihan loh, Dek. Kamu mau yang kaya, ya jangan berharap yang ganteng, Dek.
0: Didi sampai komen, lebihan tetagihan. Ngerti gak artinya? Enggak. Lebihan tetagihan.
1: Apa sih?
0: Kebanyakan permintaan.
1: Ya itu kamu.
0: Adi Gunawan sampai komen. Matanya sipit karena matanya Ade belok, bener. Iya.
1: Tapi Cynthia bilang gak apa-apa deh, emang harus spesifik kalau minta ke Tuhan. Cuma kebanyakan.
0: Oh iya, aku juga minta yang berotot.
1: Ya kan? Harus ganteng.
0: Tapi jangan terlalu berotot.
1: Ribet!
0: Tinggi, at least tingginya setinggi aku ya agak-agak tinggi lagi dikit lah. Gak apa-apa. Jangan terlalu di bawah.
1: Enggak usah macem-macem.
0: Kasih aja aku bermimpi.
1: Ada aja permintaanmu. Ini tinggi tapi jangan tinggi banget. Kaya banget.
0: Banget,
1: tapi harus ganteng.
0: Iya, harus.
1: Gak bisa, Dek.
0: Bisa.
1: Kaya-kaya aja, ganteng-ganteng aja. Kalau ganteng biasanya gak kaya, Dek. Banyak yang
0: jangan
1: gak ganteng tapi jangan lebih kaya, Dek.
0: Aku gak perlu yang setampan artis-artis tuh, enggak.
1: Ya, ya. Gimana?
0: Standar.
1: Tuhan gitu. Bingung.
0: Jangan
1: untuk
0: kumisan.
1: Mengabulkan. Pantesan gak pernah dikabulkan sama Tuhan, Dek.
0: Jangan kumisan, jenggotan juga gak bersih, kan? Rapi. Tatoan boleh.
1: Ribet.
0: Terus nih mau deh Ayu nih katanya. Yang kayak dibilang Wibi, mau yang kaya ya kangguin sing ada goban. Gobannya kamu tahu enggak
1: goban? Uang kan? Hah? Apa sih uang?
0: Goban
1: uang.
0: Tuh muka.
1: Oh ya enggak ada mukanya. Oke. Okay.
0: Mau yang kaya punya uang tapi ya udah enggak ada mukanya.
1: Iya, Dek.
0: Ya kalau yang
1: kamu
0: ganteng
1: harus memilih.
0: Kalau yang dia ganteng, kalau dia ganteng ya ikut membangun kekayaan.
1: Iya, benar. Kalau mau ganteng mulai dari nol bareng-bareng. Kamu tuh harus milih mau kaya apa mau ganteng. Gitu, Dek.
0: Coba kata Mama Yaya, Ade inilah alasan jodohmu belum ketemu, iya, Tuhan Mama. Ribet dengan requestmu.
1: Iya,
0: mungkin Tuhan nunggu kamu downgrade. Tidak boleh downgrade.
1: Ya berarti kayak gini terus.
0: I'm happy.
1: Ya udah, jangan galau tiba-tiba pengen melukat ya, gara-gara kisah cintamu mentok, nggak nemu-nemu, nggak pernah cocok sama orang, cari yang ganteng. Orangnya manipulatif.
0: Iya, no, bener, no.
1: Kan?
0: Ganteng, kaya, punya jabatan,
1: manipulatif. Ya, iya. Ketemu sama orang yang ganteng, gak mau pacaran.
0: Gak mau, iya.
1: Cuma
0: bener.
1: Mau seneng-seneng doang.
0: Iya, bener lagi.
1: Kan? Ketemu lagi yang berotot. Sehari dua hari doang ketemunya, besok yang hilang.
0: Iya lagi.
1: Itu yang terjadi sama kamu.
0: Ada
1: exactly.
0: Ada yang mau komitmen, gak punya kerjaan.
1: Betul.
0: Allah.
1: Ada yang semua kriteria ada di dia, punya cewek lain.
0: Ya tuh.
1: Lebih milih cewek lain.
0: Iya lagi, no.
1: Kamu jadi perusak rumah tangga orang.
0: Belum.
1: Kan, Dek. Adik itu kan bagus, Bayu. Adik itu gak butuh pria.
0: Aku butuhnya uang ya. Uang, aku butuh uang, guys. Uang.
1: Dia itu cuma butuh ChatGPT kayaknya.
0: Mode Ayuni saja adennya melukat aja kerjaannya, circle-nya aja Jojo ya.
1: Iya kan.
0: Dia tuh temen, ternyata temennya Mbok Dek juga.
1: Oh baik, juga ada temennya Mbok Dek, Kade Ayuni ini ada temenmu juga.
0: Yes.
1: Temennya Kak Gisna juga.
0: Yes, oh, kita bisa bertemu untuk melukat.
1: Sepertinya bisa ketebak seperti apa ya.
0: Kita kayak kaum-kaum desperate soalnya ya. Tidak cukup melukat saja kata Mama Yayan. Sekalian mau winter enggak? Makasih. agak ini ya, topiknya agak membahas saya ya.
1: Iya,
0: padahal kita
1: memang
0: masih 20 chat yang belum kita baca ini ya.
1: Padahal itu. Cuma memang hidupmu tuh menarik banget loh deh, actually. Sangat-sangat menarik untuk dibicarakan.
0: Aduh, tunggu ya kisah bahagiaku entah di umur
1: mana bahagia. Ada kalau masih kayak gini enggak, Kak?
0: Hey!
1: Kalau kamu masih seperti itu.
0: Hey, laki-laki tampan kayak Raya loyal. Tolong
1: berotot,
0: lihat aku
1: kurang-kurang deh berotot.
0: Berotot,
1: tatoan.
0: Enggak tatoan enggak harus. Ya. Kalau bersih ya syukur.
1: Ya oke. Okay. Dan agak harus. Putih.
0: Agak putih.
1: Hey, laki-laki yang ganteng, tampan sama ya yang
0: tampan kaya, loyal, berotot, tinggi, setia, sayang cuma sama aku, sayang sama Bu Agung juga boleh sama keluarganya enggak apa-apa. Yang penting enggak sama cewek lain.
1: Oke, okay, terus
0: cowok lain. Habis itu punya mobil, atau punya rumah.
1: Terus
0: punya rumah, investasi sudah terjaga.
1: Mm-hmm.
0: Lihatlah. Lihatlah dan bukalah
1: mata dek, tiba-tiba ada cowok itu, Dek.
0: Terus jangan dibilang, manipulatif, jangan kasar.
1: Enggak, terus tiba-tiba ada cowok yang seperti itu, Dek. Yeah. Terus dia bilang, siapa kamu?
0: Nah itu lah makanya, lihatlah aku yang begini, terimalah aku apa adanya.
1: Gak mau,
0: Dek. Itu kayaknya nomor tiganya itu, deh. Tampan, kaya, menerima aku apa adanya. Menueseng bisa, arti nueseng ngerti. Coba nih, masa gak bisa.
1: Kata Butuh Oki tuh, coba baca kayak bahasa Bali loh.
0: Apa? Mana dia. Besek-besek tagih. Oh, satu-satu minta deh. Semua kamu minta. Maruk. Maruk iya. Tuh apa?
1: Serakah.
0: Ya. Serakah.
1: Emang serakah tuh. Tuhan ya. Terus, Tuhan tahu kan hukuman apa yang tepat buat dia Tuhan.
0: Hentikan guru, hentikan.
1: Pertemukan dia dengan cowok-cowok brengsek Tuhan.
0: Oh ya jangan brengsek. Kata Mbak Adi Bejigama. Kisah cintamu di-share di sini, jadi mikir deh cowok deketin kamu deh, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Takut viral, nggak apa-apa Mbak Adi.
1: Justru ini filter.
0: Iya, kalau ya kan? Dia merasa dia ganteng, kaya, tidak brengsek, kan? Bisa mencintai sayang, tidak bisa nues ini, bahkan tidak mengerti arti nues itu apa, datanglah.
1: Datanglah.
0: Chatlah saya.
1: Datanglah padanya kalau ada.
0: Kalau ada, gitu.
1: Itu ya. Kan kayaknya zero ya. Ada di dalam buku-buku.
0: Enggak harus bule. Kata Bagus Bayu.
1: Yeah.
0: Tapi kan harus bule. Enggak harus bule. Aku agak trauma sama bule sekarang ya. kata Putu Oki, buka sayembara deh. Bawa lamarannya ke Bu Agung. Jangan melalui Bu Agung, mending melalui Wibi aja.
1: Iya, benar.
0: Jangan lewat Bu Agung.
1: Kalau bisa ngefilter itu.
0: Iya, Bu Agung cuma ngeliat rekening nanti soalnya. Jangan. Kalau Bu Agung coba lihat, bagus nih masa depannya.
1: Iya bener.
0: Kalau aku kan pengen bangun pagi tuh biar ada semangat hidup gitu loh. Kayak, sayangku gitu.
1: Tidak, tiba-tiba bangun pagi,
0: siapa nih? Gitu kan kayak.
1: Kaget.
0: Iya.
1: Ternyata aku sudah menikahi laki-laki ini.
0: Nanti kayak di meme-meme.
1: Konten-konten ketika kita menikah hanya untuk uangnya saja.
0: Iya.
1: Bangun pagi langsung kaget, terkaget-kaget. Ada Ajun tuh diulang.
0: Ya, dia yang minta semua kriteria harus dipenuhi tapi adanya harus diterima apa adanya. Kok rumusnya agak impossible?
1: Rumusnya adalah rumus ngawur, Jun. Rumus paling egois yang pernah ada di dunia ini.
0: Tolong, Tuhan, guru, hentikan guru.
1: Hentikan keabsurdanmu, Ade.
0: Mbak Nina sampai ngomong, Ade, biar ganteng ya, yang penting kaya ya. Ya.
1: Mbak Meta, selamat pagi Mbak Met.
0: Hai, Mbak Met. Mbak Meta, DWS anaknya.
1: Ya, cepat sembuh ya, semoga semuanya lancar Mbak Meta.
0: Iya.
1: Ya, dari hari Sabtu sampai sekarang masih di rumah sakit loh, Dek.
0: Jaga kesehatan Mbak Meta ya.
1: mamanya juga harus jaga kesehatan. Iya. Kan di rumah sakit kan pasti banyak ini juga ya.
0: Iya, ini Mbak Meta virus, lagi anaknya kena musibah, kena musibah sahabat juga. Kemudian FM. Jadi kita doakan ya biar segera sembuh,
1: betul,
0: pulih gitu ya. Kita baca dulu yuk yang belum kita baca Mbak Pering.
1: Apa alasan Anda bela-belain bangun pagi sahabat Uni FM?
0: Iya, langsung jadi topik sih kayaknya.
1: Atau ini topik aja lah ini ya.
0: Iya, lanjut aja lah. Lanjut ya. Aja.
1: Atau Anda punya cerita gak? Pernah cerita Anda kesiangan?
0: Iya.
1: Ketika Anda butuh bangun pagi, tapi ternyata Anda kesiangan.
0: Benar banget.
1: Ada gak cerita menarik? Kamu gimana, Dek? Sering sih kayaknya ini.
0: Ade kesiangan lebih ke karena kerja ini ya. Iya, boleh gak terlepas dari pekerjaan ini
1: boleh,
0: aja
1: boleh.
0: Ya? Ini
1: tapi ada.
0: Terlalu sering.
1: Iya, terus, ada gak?
0: Ada, no.
1: Oh, gimana pas mau nge-MC atau mau apa gitu?
0: Enggak. Untungnya gak nge-MC. Tapi kayak ada kumpul atau apa gitu kan. Terus Ade telat bangun. Kita janjian jam 8:30, Ade jam 8 baru bangun.
1: Hah? Terus akhirnya janjian di mana ini musiknya enggak?
0: Oh, janjiannya gimana? Ya enggak mandi.
1: Wow.
0: Langsung tacap.
1: Tapi bukan hal yang penting kan?
0: Oh, Ade kerja kantoran dulu.
1: Oh wow, di kerja tempat yang dulu.
0: Tempat yang dulu.
1: Di bos yang tadi enggak dibangunin itu, tadi.
0: Iya, oke. Okay. Tempat terus, sultan itu.
1: Gimana?
0: Enggak mandi aja.
1: Wow.
0: Make up di mobil aja.
1: Berapa kali kamu kerja enggak mandi, Dek? Sering
0: sih,
1: kayaknya?
0: Enggak, itu aja sih yang teringat itu ya. Sisanya enggak sih, pasti on time. Dari sana tuh kayak ya ampun tidak boleh telat gitu.
1: Iya, jangan sampai telat dong.
0: Iya, tapi ternyata telat juga di radio.
1: Iya juga sih. Itu kayak udah makanan sehari-hari ya, Dek ya.
0: Tapi 2 minggu ini kan bagus lah aku ya.
1: Iya, kayaknya itu gara-gara kamu mau izin deh.
0: Iya. Tidak punya kata-kata, aku speechless guys.
1: Yuk, tadi kan kita ngomongin tentang mini food kita. Kita lanjutin aja Satu FM karena banyak banget yang belum kita baca ya.
0: Bener.
1: Apa yang membuat Anda tuh mau bela-belain bangun pagi, dan Anda pernah enggak punya pengalaman Anda tuh kesiangan padahal Anda harus bangun pagi dan ada satu hal yang harus Anda lakukan, hal yang penting gitu loh.
0: Ayo kasih tahu 0811 3 93 494. Ya ada Mbak Pering.
1: Halo Mbak Pering.
0: Ikutan dong. Kalau aku nih orangnya emang morning person ya. Jam 5 itu udah bangun karena ya kerja dan ngurus anak sekolah, kayak persiapan bekal gitu. Tapi ada yang bikin aku rela banget bangun lebih pagi dari jam 5. Itu adalah race, lari.
1: Oh bener.
0: Kayak kemarin di Maybank Marathon ya, aku bangun jam 1:30. Oh my god.
1: Oh, wow.
0: Agar bisa start jam 4:30 di bypass Kurarai. Pokoknya dimanapun ada race, di sana aku siap bangun pagi.
1: Luar biasa Mbak.
0: Ih keren.
1: Mbak Pering mantap banget. Ini juga ada nih, ada Momo Shiki. Katanya minta doanya ya Kak, buat aku mau ikutan Ultra Trail Run.
0: Us,
1: buat
0: mantap.
1: Tahun depan kategori 162 km.
0: Oh my god.
1: Di Gunung Rinjani Ade. Wow.
0: Mantap.
1: Ada juga Yora, selamat pagi Yora. Dia minta lagunya Yura yang Pertiwi. Kayaknya ada deh. Oh, minggu depan kayak gitu baru masuk ya.
0: Iya, tunggu ya. Yuk,
1: sambil yang lain boleh nanti kita baca nanti aja kali deh ya.
0: Boleh, ada Ayu Laksmi nih minta Viera seandainya.
1: Sudah diputar.
0: Sudah ya, Mbak Romi memberikan love. Oke. Okay. Terus juga tadi ada Putu Devi. Requestnya BTS dong, apa aja.
1: Oke, disiapin.
0: Baik,
1: ya.
0: Kita siapin. Yang lain yang belum joinan, kita tungguin 0811 3 93 494. Ntar kita bacain lagi ya.
1: Betul.
0: Boleh kasih tahu ke kita.
1: Pokoknya kita lagi ngomongin tentang apa yang membuat Anda tuh mau bela-belain bangun pagi, dan Anda punya gak pengalaman bangun kesiangan, sahabat FM?
0: Aduh.
1: Apalagi bangun kesiangan, aku pernah kan dulu bangun kesiangan ngejar pesawat ketinggalan.
0: Iya.
1: Di Jakarta, iya.
0: Sumpah.
1: Mau pulang ke Bali, sumpah.
0: Beli lagi dong. Tiket.
1: Itu kan kita bareng-bareng sama teman-teman ya. Aku pada bangun pagi, yang lainnya belum. Adek.
0: Itu yang malesin ya, Wak.
1: Wah, kalau mendingan apa-apa sendirian tuh kayak mendingan kita sendirian gitu deh. Biar bisa kalau ada yang salah adalah salah kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya
0: enggak nyalahin, enggak nunggu-nunggu kayak
1: salah-salah,
0: gitu kan.
1: Enggak tunggu-tungguan. Ketinggalan dong, beli lagi kita.
0: Aduh. Kalau aku tak tinggal tuh, no. Kalian enggak mau aku duluan ya? Aku jagain di sana deh gitu. Guys, selama kali kalian duluan oke.
1: Kita udah sampai Bali, dia masih dimusuhin. Di sana beli baru.
0: Iya.
1: Tapi enggak, no, waktu itu kita masih yang apa ya namanya, udah bareng-bareng aja gitu loh.
0: Sohib banget ya.
1: Ih, sohib banget. Dan akhirnya
0: tinggalan
1: bareng-bareng.
0: Masalahnya duitnya enggak diganti bareng-bareng, Wak.
1: Enggak, iya, duit kan? Banyak sih, tenang saja lah ya.

0: spesial buat Kak Angga dan juga
1: Risya.
0: Risya lagu Fruity. Muni
2: Huti
0: Fruity
2: Fruity Fruity
0: Huti, sepanjang lagu cuma Huti Fruity
1: Fruit Fruit Fruit Fruit kayak
0: gitu loh. Fruit Fruit Fruit Fruit
2: Fruity Fruity Fruit
0: dari Cat's Eye sama Tuna FM. Tapi lagunya enak banget sih dengan Huti Fruity, ya kan? Yes. Yang lain yang belum request lagu kesayangan boleh loh.
1: 0811-393-4944.
0: Mari kita lihat dulu ada berita apa pagi hari ini.
3: Hot Headlines. Hot Headlines.
0: Dari kompas.com, sahabat Tune FM, ternyata Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten sudah dibuka kembali sejak syukur. Hari ini jam 00.30 pagi tadi. Setelah sebelumnya ditutup selama beberapa hari akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain Bandara Soekarno-Hatta, dua bandara lainnya yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur dan Bandara Husein Sastra Negara di Bandung, Jawa Barat juga sudah kembali beroperasi masing-masing dari pukul 00.40 WIB dan 00.42 WIB.
1: Benar, dan juga ini ada informasi dari Info Denpasar sebelumnya ya, di hari Senin kemarin pada pukul 11 pagi operasional penerbangan dan pelayanan kebandarudaraan di Bandara I Gusti Ngurah Rai secara umum masih berjalan normal untuk rute domestik maupun internasional. Dan kemudian dari informasi yang kami dapatkan di Info Denpasar ini terdapat 51 penerbangan rute Bali Soekarno-Hatta dan 43 penerbangan rute Soekarno-Hatta Bali dibatalkan. Selain itu terdapat pembatalan pada sejumlah penerbangan rute Bali Halim Perdana Kusuma, Halim Perdana Kusuma Bali, dan Bali Husein Sastra Negara. Namun hari ini sesuai informasi yang dikatakan oleh Wibi sudah dibuka ya,
0: sudah
1: untuk
0: dibuka
1: bandara yang ada di Soekarno-Hatta dan juga di Halim Perdana, Kang.
0: Ke Perdana Kusuma maksudnya,
1: yes,
0: ya kan?
1: Halim Perdana Kusuma.
0: Ke kompas.com satu FM. Ternyata memang abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai menjauh dari wilayah Indonesia menuju Samudra Hindia pada hari Senin malam tadi. Jadi kalau ini ketua tim tanggap darurat Gunung Anak Krakatau M. Nugraha Kartadinata ini mengatakan bahwa arahnya itu ke arah barat daya, ke arah Samudra Hindia. Nugraha menjelaskan pergerakan abu vulkanik terpantau menjauh dari Pulau Jawa dan Sumatera melalui satelit Himawari 9. Meskipun abu menjauh keluar wilayah Indonesia, Gunung Anak Krakatau masih mengeluarkan asap bercampur abu vulkanik. Jadi masih harus tetap waspada ya.
1: Yes, masih dari Info Denpasar, ini informasi dari 12 jam yang lalu ya. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, menyatakan layanan penyeberangan Ketapang Gilimanuk kembali normal setelah sempat mengalami penundaan layanan. Dan disampaikan juga oleh pihak ASDP bersama Asosiasi Supir Regulator Kepolisian dan Pemangku Kepentingan terkait melakukan koordinasi dan menyepakati sejumlah komitmen bersama untuk menjaga kelancaran layanan.
0: Alright, kemudian dari dunia internasional, di mana dari CNN Indonesia, warga Changzhou, Provinsi Jiangsu, China digegerkan oleh pemandangan langit berwarna merah muda hingga merah pekat pada hari Minggu pagi yang lalu, sahabat Dunia FM. Fenomena yang berlangsung selama sekitar 7 hingga 8 menit itu kemudian ramai dibagikan di media sosial. Langit Changzhou berubah warna sekitar pukul 05.30 waktu setempat. Saat itu awan gelap berukuran besar bergerak di atas kota sehingga menciptakan kontras dengan cahaya dari matahari. Fenomena tersebut bukan disebabkan oleh kejadian luar biasa. Perubahan warna langit terjadi akibat kombinasi posisi matahari, kelembaban udara yang tinggi, serta keberadaan partikel yang dan juga tetesan air di atmosfer, di mana kontras dengan awan badai membuat

0: orang penonton konser The Chainsmokers di Discovery Meadows, San Jose, Amerika Serikat, dibawa ke rumah sakit setelah kolaps di tengah-tengah acara pada 4 September 2026. Oh, masalahnya yang kolaps ada 14 orang, Ade. Pada tanggal 4 September, Dinas Pemadam Kebakaran San Jose mengatakan mereka menerima panggilan darurat dari lokasi berkapasitas 26.000 orang tersebut. Seperti diberitakan Entertainment Weekly pada hari Minggu, panggilan darurat tersebut berisi laporan mengenai sejumlah pasien yang membutuhkan penanganan medis, yaitu adalah 14 orang yang kolaps di tengah konser The Chainsmokers.
1: Oke, okay. Wibi tahu film ini enggak, Descendant of the Sun?
0: Series ya.
1: Series
0: Korean.
1: Disney. Yes.
0: Iya kan?
1: Yang ada Song Joong Ki sama Song Hye Kyo itu kan.
0: Yang membuat banyak orang ibu-ibu terutama di Indonesia ini tergila-gila ya kan?
1: Iya, ternyata ini film ini akan dibuat dalam versi Indonesia.
0: Oh wow.
1: Pemainnya adalah Dian Sastrowardoyo dan juga Ressa Rahadian.
0: Oh wow.
1: Jadi ini sudah mulai digarap
0: series
1: ya.
0: Series juga, series juga.
1: Jadinya series juga yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ya. Jadi ini sudah ada rilisan behind the scene-nya seperti apa yang memperlihatkan Dian Sastrowardoyo bersama Ressa Rahadian dalam karakter mereka.
0: Mbak
1: jadi,
0: Dian banget nih yang lain.
1: Mbak Dian sama Reza lagi. Iya, setiap film ada Reza lagi.
0: Tapi aktingnya bagus sih.
1: Tapi emang bagus sih ya. Dan kita tunggu aja ya, karena ini masih digodok oleh sutradara Hanung Bramantyo.
0: Alright, kita tunggu saja satu event. Tapi itu dia ada beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
4: Baby
0: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
8: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tune FM Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Lisa Sawadika, EAE, EAE. Ini spesial buat Kak Oki Rianto yang sudah dikasih lagu ini. Semoga Anda semua happy. Kita lagi meneruskan obrolan kita pagi hari ini satu FM tentang Anda itu rela bela-belain bangun pagi karena apa, sahabat Tune FM? Dan juga cerita dong, pernah nggak Anda bangun kesiangan padahal di saat itu harus ada sesuatu yang Anda lakukan, tapi Anda malah bangunnya kesiangan. Ada cerita enggak? Yuk kita ngobrol pagi hari ini satu FM.
1: Oh my god.
0: Kesiangan aku. Oh my god.
1: Ngeselin enggak? Ya cerita yuk 0811-393-494.
2: Topik pagi.
0: Sambil kita lanjut yang banyak banget yang belum kita baca, Dek, ya kan? Banyak banget, maaf. Ini tadi Mbak Devi, selamat pagi Mbak Dev. Kalau saya bangun pagi karena balapan dengan truk sampah yang datang pagi banget jam 4.30. Jadi Mbak Devi ini bangun untuk buang sampah gitu ya?
1: Balapan banget gak?
0: Dia, atau apa nih Mbak? Buat apa nih Mbak? Bangun paginya, dia balapan dengan truk sampah loh. Yang pagi banget datangnya.
1: Berarti biar duluan naruh. Kalau itu kan ntar nggak diangkut sampahnya.
0: Oh gitu ya. Iya. Atau apa? Atau memang dia masuk?
1: Atau biar parkirnya nggak diambil sama kerja. Ini sampah?
0: Nggak dong. Ya, masa parkir di depan rumahnya dia. Dwi, selamat pagi Dwi. Lagunya Noah sudah kita puterin.
1: Yes.
0: Dia tuh rela bangun pagi karena dipaksakan bangun pagi karena kewajiban kerja dan momen anak-anak pamitan sekolah.
1: Oh.
0: Bener sih Wi, sebagai bapak masa. Anak pamitan bapaknya belum bangun ya kan?
1: Benar.
0: Meskipun masih belekan, bapak udah harus bangun.
1: Ya. Noah wanitaku tadi udah ya.
0: Sudah.
1: Erike, Afgan, Sadis tadi juga udah. Biasanya bela-belain bangun pagi mau pergi traveling. Contoh kemarin mau ke Sembalun kan. Astaga kok tanjakannya setinggi itu. Orang-orang pakai motor gede-gede kesana. Aku pakai motor Beat butut. Harus menerjang tanjakan setinggi itu. Pas banget hampir puncak. Motornya gak kuat nanjak. Harus ada yang berkorban turun dan jalan kaki sampai puncak.
0: Waduh.
1: Kasian deh.
0: Ini pasti kejadian baru-baru saja.
1: Iya, baru ini ya.
0: Karena dia baru posting.
1: Oh iya, iya,
0: di Sembalun ya kan. Ada Tobang Ado, dia bilang.
1: Halo.
0: Apa ya tadi?
1: Ken ku nih.
3: Dia tadi bilang bangun pagi itu adalah. Bangun pagi jam 2 demi menjemput tamu. Karena mau mendaki Batur, karena start jam 4 pagi. Oh kalau mendaki Batur jam 4 pagi baru mulai ya?
1: Iya.
0: Berarti nggak terlalu jauh sampai puncak, nggak terlalu jauh dong?
1: Nggak terlalu jauh.
0: Cuman lah. Sekitar 1,5 jam.
1: Tapi kalau yang naik jeep biasanya dari 2:30 sih dia jalan.
0: Asik ya naik jeep aja lah kalau begitu. Boleh nggak sih?
1: Boleh kalau ada duitnya mah, nggak apa-apa.
0: Kan Toya Devasya punya.
1: Punya dong, Toya Devasya aja.
0: Iya.
1: Oke Rianto.
0: 1.000.000 gitu kalau nggak salah buat bertiga loh, Dek.
1: 1.200.000
0: iya kan?
1: Iya bener.
0: Kan bisa nggak kita naik jeep aja sampai ke puncak?
1: Bisa banget.
0: Iya
1: pakai tangan Devas ya.
0: Bener.
1: Jualan terus ya.
0: Iya.
1: Oke Rianto. Pagi Wibi Ade, Sawadika tadi udah buat temenin aku sarapan sebelum ke Ubud.
0: Ke Ubud banget nih pagi-pagi.
1: Hati-hati ya. Kalau yang membuat aku harus bangun pagi ya pasti kerjaan ya. Kemudian ada flight pagi. Disusul kalau ada ikut event lari.
0: Hah, event lari juga?
1: Gila, oke luar biasa no. Dan tidak tutup kemungkinan pas weekend bangun pagi karena mau ke Sanur. Sunrise kali.
0: Sanur juga gak ada sunset toh.
1: Iya bangun pagi lagi kamu nunggu sunset di Sanur. Ngapain? Dari pagi kamu nunggu sampai sore.
0: Sampai kopimu dingin.
1: Kak Oki ini typonya sungguh jauh ya. Sambil ngopi-ngopi santai.
0: Ini jangan-jangan sambil nyetir kali ah.
1: Kocak sih. Gak maksudnya jauh banget sunrise ke sunset.
0: Iya mungkin maksudnya itu sunrise sun. Ada Wirama bangun pagi-pagi demi sebongkah berlian.
1: Ih cakep banget.
0: Mau dong kalau ada ya. Aku rela bangun subuh loh kalau ada sebongkah berlian yang bisa aku dapatkan.
1: Iya no. Setiap bangun berapa kali kita dapat ya?
0: Iya benar kita udah aku udah puluhan tahun loh bangun pagi. Gak ada berlian.
1: Gak
0: ada aku berlian dapat pagi-pagi.
1: Aduh kasihan no. Temen aku no. Mami Rangga. Nih.
0: Halo Mamran.
1: Request lagunya Bunga Raisa.
0: Bunga Raisa. Oh, astaga.
1: Oh iya, ada kita.
0: Enggak, kita enggak masuk itu.
1: Kita enggak ada masuk. Lagu itu, Mami.
0: Lebih ke dangdut dia lagunya memang.
1: Mami kalau mau yang lain boleh Mami ya. Salamnya buat Pancaneki sama Artanadi. Oke.
0: Boleh diganti aja Mamran ya.
1: Yes. Terus ada Mbak Wiu.
0: Mbak Wiu.
1: Kedua kesayanganku, lagunya Five dong, Keep on Moving.
0: Keep on Moving.
1: Semoga enggak hujan lah ya, walau Mbak Wuwun bilang kemungkinan hujan 80%.
0: Mana? Mendung doang, Mbak.
1: Mendung sih. Wuwun
0: tuh kadang-kadang emang kadang-kadang ya.
1: Iya, kadang-kadang emang kadang-kadang ya.
0: Iya, kadang-kadang kiding-kidang.
1: Iya, kadang-kadang kiding dia.
0: Sakuding, kidanggu deh.
1: Kading. Ta ta dung dang dang ding ding. Pak dungding ah, tahu ah. Soalnya mau lanjut lagi nih buat top coat railing teras enggak selesai-selesai ya, Mbak Win.
0: Iya,
1: no. Ya.
0: Aku pikir yang top coat dia nail-nya dia.
1: Iya, no, sama.
0: Di top. Aku juga kepikiran aku mau top coat.
1: Hah? Nail ya gitu.
0: Iya. Kukunya dia mau di top coat.
1: Railingnya.
0: Railing.
1: Bangun pagi saya mah morning person, bangun tanpa gitu. Alarm udah biasa banget. Kalau yang lebih pagi jam 3 itu kalau mau pulang kampung.
0: Oh, baik.
1: Biar bisa cus jam 5 untuk menghindari macet karena lewati beberapa titik macet. Apalagi kalau hari sekolah kan. Makanya jam 5 udah cus dari rumah, jadi lebih pagi deh bangunnya. Eh udah gerimis loh, masa?
0: Oh, wow.
1: Ada tengok jendela dulu.
0: Ternyata, aduh pas kita mau pulang gerimis lagi.
1: Di sini enggak sih?
0: Enggak ada
1: di
0: ya.
1: Sini belum sih.
0: Ini ada yang menyapa kita juga pagi hari ini. Aduh, ya kan? Ada Will katanya pernah bangun pagi demi dengerin kita.
1: Oh, lu ya kan? Cinta.
0: Jangan peres, tolong ya. Jangan peres.
1: Jangan peres tapi ya.
0: Ya,
1: terus ada Mbak Ratna Batubulan.
0: Halo.
1: Mereka berangkat baru aku ambil kegiatan aku, hobi-hobi aku. Kalau ngantuk ya tidur. Oh, ngelanjutin yang tadi ya. Baik. Terus juga ada Fapang. Papang bangun pagi karena sudah menjadi kebiasaan kak. Satu, olahraga sebelum pergi kerja. Minim seminggu 3 kali. Biar badan dan otot-otot kenceng dan sehat.
0: Wah, biar okay. Badan dan otot-otot tidak tegang.
1: Ini kebetulan lagi di lapangan Puputan karena deket sama rumahnya. Requestnya Lingua dong yang jangan kau henti.
0: Lingua, jangan kau henti.
1: Yeah. Mbak Widiati.
0: Halo Mbak Wi.
1: Rela bangun pagi di samping kewajiban itu juga merupakan keharusan kak. Soalnya si Bontot pas hari sekolah jam 6 teng tuh sudah harus sarapan.
0: Oh,
1: kalau enggak 3-4 kali pasti bolak-balik dapur buat nanya, udah siap belum sarapannya? Udah siap belum? Jalan-jalan.
0: Ayo sarapan, sudah jam 6 pagi. Ada Kodip bangun
1: belum
0: pagi.
1: Selesai, oh, belum selesai. Si paling rajin lah di antara kakak-kakaknya. Pokoknya jam 6:30 dia udah harus di sekolah. Dan kalau aku bangun jam 5:30 dia pasti komplain bilang mamanya kesiangan. Nah, ada komplain sama anaknya.
0: Komplain aja.
1: Padahal yang lain masih pada tidur, belum ada yang bangun. Mau request lagunya Timbaland dong, apologize ya. Kirim salam
0: ya
1: buat semua sahabat pengen aja. Thank you. Okay.
0: Mbak, anakmu kenapa rajin banget sih? Dek, jangan bangun pagi-pagi, Dek.
1: Iya, Dek.
0: Kasian loh mamamu menderita harus bangun pagi-pagi banget. Ada Kodip katanya bangun pagi, bangunin anak untuk siap-siap sekolah. Oh, ini tugas para orang tua nih kalau punya anak sekolah. Kenapa sekolah di Indonesia ini masuknya pagi-pagi banget? Bisa gak masuknya itu barengan jam kantor orang kerja gitu kan?
1: Iya, biar gak bolak-balik ke, iya, kemacetannya jadi satu aja.
0: Iya, gitu. Bangunnya bareng seperti orang tuanya.
1: Kita dukung Wibi menjadi menteri pendidikan.
0: Yes, aku akan tidak sekolahkan semuanya.
1: Ya, bagus, luar biasa ya. Tidak menjadi Indonesia emas kita.
0: Indonesia,
1: berlian. Indonesia emas-emas kita jadinya. Putus Stone, thank you udah menyapa. Pak Agus tadi udah update beberapa kemacetan. Thank you,
0: yes,
1: Pak Agus.
0: Hati-hati
1: di jalan. Kemudian tadi juga Angga lagunya udah buat Risha ya. Didit, thank you udah menyapa. Di Gunawan, thank you Mama Yaya, Mbak Desa, Adi Bejigama, Bagus Bayu. Kemudian Putu Oki sudah menyapa. Sinci E, kalau ada acara pagi-pagi lebih ke gak bisa tidur.
0: Oh, baik.
1: Sekalinya tidur pasti selalu mimpi aku telat ke acaranya itu.
0: Kamu terlalu
1: pikiran
0: dibawa ke dalam hatimu,
1: iya,
0: ya kan?
1: Selalu kayak gitu. Aku kalau mau ada acara super penting yang mesti standby pagi-pagi katanya, semangat.
0: Jadi dia kalau ada acara itu enggak pernah kesiangan. Karena dia tidak tidur.
1: Takut dia.
0: Takut worry kesiangan.
1: Dia. Halo Dewi Sri Yang Ningsih. Ini Ade di sini.
0: Cantik kan Mbak Dev, adenya.
1: Terus Agus
0: namanya
1: Bawo.
0: Namanya juga Ade Bimbi.
1: Agus Bawo bilang Ade Yulia berasa seperti muda banget. Aku emang muda. Please kamu nyebelin deh. Seperti muda.
0: Jangan kayak gitu.
1: Gak bisa aku
0: siapa
1: muda.
0: Siapa tahu dia jodohmu.
1: Tolong lengkapi kriteria yang sering aku sebutkan ya Bawo ya.
0: Wani lu, selamat pagi.
1: Jikalau Anda merasa memenuhi kriteria itu, mari silahkan. Wibi, ini didengar ratusan juta sahabat Penguin FM lo, Wibi lo.
0: Dan didengar sama kakakmu ya.
1: Iya no. Ntar dia pasti nyariin yang mana tuh dek. Coba cari, yuk lihat cari aja yuk.
0: Ayo.
1: Kamu lihat aja di postinganku ada dia komen yuk.
0: Tolong dong adikmu disadarkan yuk. Maunya banyak yuk. Pusing nggak sih?
1: Dia udah menyerah no.
0: Iya dia udah.
1: Kakakku aja sebagai bukti dia mendapatkan kok laki-laki yang kaya, tampan, setia, pekerja keras, dapat kok. Aku nggak tahu, tergantung amal ibadah.
0: Tapi mungkin dia tidak meminta seperti kamu, Dek.
1: Gitu ya.
0: Dia tidak demanding banget semua-mua harus sempurna enggak?
1: Iya no, kata kakakku nih komen dia. Ya, ya apa kamu ya tuh apa maksudnya yuk?
0: Iya no apa nih? Oh, Dek. Iya. Lagi hidup dia?
1: Lagi hidup dia,
0: lagi
1: dia
0: hidup.
1: Langsung komen. Ya, dia bilang gitu, apa ya doain apa? Aku yang mana dulu nih, kamu ngapain nih?
0: Ya, kasih tahu adikmu ya yuk, supaya gak macam-macam.
1: Wibi udah capek deh ngasih tahu aku, udah kayak udah sadar deh, sadar gitu.
0: Aku sih tidak akan menyadarkan kamu deh, selama kamu masih pede dengan dirimu sendiri. Orang jarang loh orang yang punya kepercayaan diri seperti kamu yang bagus.
1: Aku pede banget.
0: Yang sangat percaya diri.
1: Kata Ayu, pasrah aja sama hidup.
0: Itu kan kakakmu aja memang pasrah aja memang dia, gitu
1: dia
0: adiknya.
1: Dia melihat adiknya kayak gini kok kayak mau ngapain kayak adiknya tiba-tiba udah beli
0: adik,
1: tiket.
0: Adik by the way pergi. Naik ke atas banyak banget yang belum kita baca.
1: Banyak ya Wak.
0: Nanti ya, Wak, lanjut ya. Boleh gak sih temanku sibuk banget lagi iniin rambut.
1: Iya loh.
0: Jangan terlalu diiniin lah rambutnya.
1: Iya tolong biar body gitu loh.
0: Tapi Mbok Nilo dulu. Mbok ya, Nilo okay. Dia yang selalu bikin dia bangun pagi itu adalah sembahyang. Kan harus nyiapin dulu. Masak nasi, membantu nasi, juga canang. Itu nyiapinnya agak lama jadi harus bangun pagian.
1: Oh
0: gitu.
1: Baik.
0: Ada, tadi sampai mana ya ini sampai
1: tadi aku Sinti
0: tersesat. Mbok Ayu ini ada ikutan dia gak?
1: Oh mau dek boleh tanggal itu mau dek kosong aku.
0: Ini apa ini?
1: Percakapan
0: dia,
1: pribadi.
0: Gak ada ikutan. Ya. Dia bela-belain bangun pagi untuk ngurusin anak sekolah sama gym. Udah tadi ya?
1: Iya udah gitu
0: udah.
1: Aja.
0: Ada okay. Ninda. Dia cuma request doang. Kak Ajun-Ajun, dia
1: Ajun-Ajun,
0: oh, dia mau tuh videoin kita tentang canangnya dia.
1: Oh, baik. Nih mare ya.
0: Oke, kemudian juga ada Mbak Ira tadi udah Budayu. Dia lagunya Alex Warren yang Emerald Eyes ya.
1: Okay.
0: Kalau dia itu kebiasaan dan tuntutan pekerjaan rumah aja sih. Jadi udah terbiasa hari sekolah maupun hari libur tetap bangun pagi tuh katanya.
1: Baik.
0: Adek udah seksi. Enggak usah banyak berkeringat kali. Ais. Gitu.
1: Oh, Seroja hujan besti. Hujan katanya Seroja. Kok jadi gitu aku ngomongnya? Mbak Nina. Aduh,
0: kalau Melsi aku adalah manusia super, udah tak tendang kamu dari kejauhan, Dek. Nyebelin tau gak? Nyebelin gak? Kan adik itu suka berkeringat, Bu.
1: Suka banget aku.
0: Jangan, jangan suruh dia tidak berkeringat.
1: Aku anak gym, Ibu. Jadi aku pasti berkeringat kalau di gym.
0: Kalau dia gak berkeringat, dia pusing, Bu.
1: Tolong, gitu hentikan, Guru. Hentikan.
0: Nyebelin gak sih?
1: Iya. Mbak Nina.
0: Mbak Nina.
1: Melsi, never be the same.
0: Nanti kita siapin. Okay. Oh, gerimis memang ade. Ya kan di tempat
1: belum, Barat, belum.
0: Di tempat dia melintas sambil ikutan ngobrol bareng sama kita sahabat Tuna FM. Kita ngomongin tentang Anda bela-belain bangun pagi itu karena apa? Biasanya dan pernah enggak ada cerita tentang Anda bangun kesiangan padahal hari itu ada sesuatu yang mewajibkan Anda bangun pagi? Ya, yuk kita ngobrol.
1: 08113934 kita tungguin joyan Anda.
0: Iya, sama lagu-lagu Anda kita puterin satu persatu ya. Tolong bersabar ya.

0: Tour de passe. Back to the past.
1: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural. Dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. I'm Wibin Nugraha, your

yang dibagikan oleh Old Tillier dan juga Columbia Records. Jenny rupanya ikut serta sebagai penulis utama dalam pembuatan lagu ini. Makna lagu Heaven menceritakan dinamika hubungan yang adiktif, rumit, dan penuh luka, namun tetap terasa memikat.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
10: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ada Famir, Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Selena Grace, Sahabat Dunia FM.
1: Terima lo kan,
0: bertahan lama.
1: Takut banget. Rian Putra.
0: Halo.
1: Mau lagunya Woman.
0: Woman. Deng deng deng deng adigi deng deng deng deng deng adigi deng
1: deng deng deng deng
0: adigi deng.
1: Hey.
0: Spesial nanti kita siapin lagunya sambil kita lanjut ngobrol ya pagi hari ini.
1: Banyak banget.
0: Anda tuh rela bela-belain bangun pagi itu karena apa? Dan pernah gak Anda punya cerita tentang bangun kesiangan padahal Anda harusnya bangun pagi?
1: Iya, yuk. Coba ngobrol sama kita yuk. Kasih tahu kita 0811-393-494 ya. Ada banyak yang belum kita baca, mari kita baca.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Ada siapa tuh?
1: Tadi Mbak Nil udah ya?
0: Mbak Nil udah, ada Mbak Tian belum kayaknya?
1: Mbak Ira udah, Mbak Tian. Bangun pagi jam 4.30 karena 3 anak sekolah dan suami berangkat kerja jam 5.
3: Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget. Soalnya siaran. Gita.
1: Jam 5 banget gak tuh? Anak pertama berangkat sekolah jam 6, anak kedua 6.15, anak ketiga 6.40. Jadi siapin mereka sarapan dan siapin mereka bekal sekolah. Walaupun dapat MBG, tapi sering MBG-nya gak dimakan.
0: Terus dibawa pulang atau bagaimana kalau dapat MBG?
1: Kayaknya enggak deh. Ya udah digemin aja.
0: Tinggal begitu aja ya. Buat Bapak Ibu guru aja lah.
1: Bawa pulang deh Bu, bekal gitu ya. Request lah dia, belum need you now.
0: Kita siapin nice ya, kita siapin.
1: Marai Sinta, klik 5, happy birthday. Aku sih bangun pagi karena rutinitas. Biasa bangun jam 4 ya, karena setiap hari ada capeknya, aku matiin alarm.
0: Oh, karena setiap hari ada capeknya, ya aku matiin alarm gitu.
1: Oke, akhirnya kesiangan, bangun-bangun. Aku bingung kerjaan apa yang harus ku ambil. Akhirnya gak ngapa-ngapain, langsung cus aja.
0: Gitu ya.
1: Oke, lagunya nyejer ya, walau ultahnya kemarin. Oke,
0: gak apa-apa
1: dong.
0: Ini tadi Mbak Widiati udah ya?
1: Udah tadi,
0: jam
1: tapi
0: 4
1: ada tambahan.
0: Udah bangun, oh iya benar.
1: Malah dia yang bangunin alarmku, Kak.
0: Iya, dia jadi alarmnya, dia yang bangunin alarm. Alarmnya belum bangun, anaknya udah bangun duluan.
1: Oh,
0: anaknya
1: gitu.
0: Mbak Widiati yang begitu rajin dan tidak sombong itu. Mbak Wiwin udah tadi ya?
1: Udah, tapi dia mengirimkan ini juga. Foto, biarin dah pagi hujan asal siang gak hujan.
0: Oh baik.
1: Mau,
0: lihat dong
1: lagi soalnya.
0: Ini rooftopnya dia adik. Apa garden yang di bawah sih
1: garden
0: Mbak?
1: Garden di bawah gak sih?
0: Yang di bawah ya?
1: Garden di bawah.
0: Ih keren banget.
1: Anyway Bu Agung meroyek hari ini kalau hujan gimana ya?
0: Oh ya?
1: Iya meroyek.
0: Ya istirahat dulu lah proyeknya.
1: Oh sama tukang.
0: Ya ngerujak aja bareng tukang Bu.
1: Semangat Bu Agung.
0: Ayo pulang yuk.
1: Dia selalu ngomong gini loh, kemarin ngomong gini. Dek itu si Widi, ini.
0: Widi Widiana Bu.
1: Wibi Bu, Wibi. Widi, Wibi. Bi, gitu dia kan.
0: Bu Agung, usia kita lo tidak terpaut jauh Bu.
1: Iya lagi no. Dia, Widi.
0: Iya.
1: Widi, kan. Dari mana dia? Purworejo. Oh bukan dari Bali, bukan. Purworejo, oh Jawa. Nah, Purworejo.
0: Tapi juga gak salah juga deh.
1: Bener Pulau Jawa.
0: Memang
1: sih
0: Pulau
1: ya.
0: Jawa.
1: Cuma kan kayaknya beda ya. Maksudnya saya sudah menjelaskan gitu.
0: Iya kayak beda inilah ya.
1: Beda gitu loh. Purworejo. Oh di Jawa. Iya sih. Purworejo. Capek.
0: Ya memang di Jawa Bu. Iya kan. Cuman kemarin aku ini ya. Baca-baca tentang Megatrust ya. Purworejo tidak selamat adek.
1: Oh iya?
0: Iya no. Gitu? Termasuk salah satu yang kalau misalnya Megatrust terjadi, amit-amit gak terjadi
1: amit, ya.
0: Semoga sih tidak terjadi. Dan maksudnya kalau misalnya terjadi di sekitar sana gitu ya. Itu termasuk salah satu yang kena no.
1: Oh iya?
0: Iya karena kita punya pantai. Semoga aman. Memang semoga kita aman tidak ya. Di pinggir pantai ya. Rumah kita sekitar 12 km dari bibir pantai lah ya. Cukup jauh gitu loh intinya. Cuman ternyata tidak selamat. No. Maksudnya kalau misalnya beneran terjadi
1: sesuatu
0: ya kan.
1: Lah gitu kena
0: iya,
1: ya.
0: No. Maksudnya ada dampak yang kena. Terus sampai lihat kan di sana penjelasan dari BMKG gitu ya. Terus mana aja nih yang aman gitu ya.

0: ternyata yang di atasnya dikit itu udah aman adek. Itu kan Purworejo, gitu. Terus atasnya kan Magelang ya, iya. Wonosobo, aman deh.
1: Aman.
0: Ya, padahal itu di atasnya dikit.
1: Yaudah nanti kalau, semoga tidak terjadi apa-apa.
0: Semoga
1: jalan-jalan ya. Ke Magelang atau Wonosobo aja ya.
0: Pindah.
1: Pindah ya. Mbak Put tadi.
0: Halo Mbak Put.
1: Saya rela bangun pagi kalau harus latihan lari yang jauh.
0: Oh,
1: terus kalau ada race atau kok orang-orang pada suka lari race ya.
0: Tapi enggak
1: ya.
0: Apa. Tapi emang enggak apa-apa masing-masing orang
1: sehat,
0: itu.
1: Sehat-sehat bagus.
0: Punya hobinya masing-masing dan hobi dia bagus banget.
1: Bagus loh. Banget sehat, Wak.
0: Sebagai orang yang tidak muda ya. Iya. Hobinya keren banget loh.
1: Kita baru kembali nge-gym aja sih udah.
0: Aku.
1: Saya juga.
0: Oh iya benar.
1: Baru ya. Balik lagi nge-gym kayak
0: udah kayak badanku sakit lewat. Semua.
1: Sama no, tanganku juga.
0: Aku pakai balsam semalaman loh.
1: Terus Mbak Putu Adi bilang kalau ada Tirta Yatra juga biasanya berangkat pagi jadi bangun lebih awal.
0: Oke. Okay,
1: thank you dokter. Ada Bumita.
0: Bumit.
1: Apa nih
0: Bumita?
1: Aku bangun pagi karena kewajiban memasak. Karena anak gadisku harus sarapan sebelum berangkat kerja.
0: Oh,
1: requestnya Niji dong hapus aku.
0: Oh. By the way anak gadismu udah bekerja kan Bu? Bisa gak ada yang bangun pagi dan masak sendiri aja Bu?
1: Korek.
0: Meskipun ada juga udah bekerja tapi dia juga tidak mau tidak perlu
1: enggak. Tadi
0: dimasakin
1: ibu,
0: dia
1: tadi
0: sendiri
1: Bu Agung
0: aja.
1: Bilang gini, mau ibu kukusin ini enggak telur rebus gitu.
0: Ibu Agung baik banget.
1: Iya, mau telur rebus enggak? Enggak usah, ntar aku beli sekalian lewat.
0: Iya kan?
1: Bener. Saya anaknya simpel aja enggak usah. Beli aja ntar paling
0: repot. Gitu. Tapi kan Bu Mita kan juga punya warung toh.
1: Ya, ih, pantesan anaknya harus bekel masakan emak.
0: Warungnya di tengah sawah, guys.
1: Seru
0: banget. Apa namanya? Umasana Baha? Una Bahasana?
1: Enggak tahu.
0: Apa Bu nama warungmu Bu?
1: Bu Mita apa nama warungnya ya, Bu? Takut salah
0: Uma
1: nih.
0: Uma sama. Oh Uma sama.
1: Uma
0: sama. Uma sana. Tahu lah.
1: Aku mau ngebenerin tapi aku juga gak tahu yang benar
0: ya,
1: apa.
0: Di Mengwi lah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Ada Dokter Coki.
1: Dokter Coki.
0: Ade dengan mimpinya, Kak Wibi dengan kesadarannya untuk menyadarkan Ade.
1: Yang tidak sabar yang tidak sadar-sadar
0: iya.
1: Saya ya.
0: Sampai ya udahlah ya, biar dia belajar sendiri.
1: Sampai kakak aku bilang pasrah aja sama hidup. Terus tak kasih stiker kan, I have a question. Terus dia jawab, apa?
0: Apa? Padahal cuma stiker doang.
1: Padahal cuma stiker doang. I have a question.
0: Gak usah dibales. Yuk. Adik memang kacau. Ada Dokter Coki katanya dia lagunya Big Bang yang bang. Aku okay. Rela bangun pagi demi toddlerku yang udah aktif luar biasa.
1: Mantap. Semangat ibu-ibu dengan pejuang
0: ya,
1: toddler.
0: Iya bener.
1: Terus sekarang Mak Win bilang udah cerah dikit nih.
0: Baik.
1: Junajun Umasana Baha Mengui. Terima kasih.
0: Dia bilang Kuto Arjo ya dulu. Aku udah pindah loh by the way. Di Purworejo-nya sekarang.
1: Purworejo sekarang Jun.
0: Semenjak rumah baru di Purworejo.
1: Titin, Umasana katanya.
0: Oh,
1: Titin
0: Umasana.
1: Tadi ikutan enggak? Titin bilang aku rela bangun pagi demi cuan nasi jinggu.
0: Oh,
1: ada uang nasi jinggu di pagi hari. Singkat jelas padat. Requestnya 6 Linkin Park.
0: Coba ya.
1: Masih ada slot ya.
0: Kenapa kamu sekarang siang-siang sih Titin? Tumben loh.
1: Tumben. Udah mulai rajin bangun karena baru sadar kalau pagi lebih banyak nasi yang laku.
0: Oh iya kan, sebagai seorang penjual nasi jinggo.
1: Ya, semangat, Tin.
0: Akhirnya kamu sadar.
1: Bu Mita bilang warung Umasana Wibi.
0: Oh baik.
1: Baik, kita akan kesana.
0: Kita aja belum kesana.
1: Iya.
0: Aduh, Umasana.
1: Umasana?
0: Uma udah kesana.
1: Kita belum. Kita banyak banget punya appointment janji-janji bersama
0: iya, no.
1: Para pendengar kita no.
0: Maaf ya, jangan ini ya.
1: Tolong jangan teror ya. Kami ya, jangan teror kami please. Kami akan berusaha kalau ada lewat pasti kayak deket sini kan ada si ini.
0: Iya.
1: Mampir yuk.
0: Semoga kita tidak jadi pembohong ya.
1: Semoga.
0: Janji-janji enggak ada kepastian.
1: Semoga rezeki juga mengalir ya biar kita enggak tekanan kesana kesini ya. Amin.
0: Amin seribu amin ya guys.
1: Kita siapin lagu Anda ya. Semoga terputar semua.
0: Iya semoga ya guys. Berdoa yang paling kenceng. Keputar.

Max Warren membuka babak baru dalam karirnya melalui album terbaru Wild Child yang hadir setelah popularitasnya meningkat pesat dalam setahun terakhir. Salah satu lagu yang turut menjadi sorotan dalam album ini adalah Emerald Eyes yang dipilih sebagai focus track album. Lagu ini memadukan dentingan piano dengan beat yang stabil, bass yang kuat, serta sentuhan riff dari gitaris legendaris Nile Rodgers. Alex Warren menggambarkan Emerald Eyes sebagai lagu cinta yang membuat pendengarnya ingin berdansa dengan nuansa musik club awal 2000-an yang dipadukan sentuhan modern dan juga atmosfer dreamy pada bagian bridge.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Minggu Night Family Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy The Click 5. Ini spesial buat yang ulang tahunnya.
1: Barai Sinta, selamat menikmati hari-hari bahagia bertambahan usia ya.
0: Iya, semoga buat tambah happy.
1: Buat sahabat juga. Iya, yang ulang tahun hari ini mungkin ada yang ulang tahun.
0: Kita nyanyiin lagu itu ya. Aja.
1: Besok tanggal cantik 99 yang mau belanja, coba sekarang ditaruh di keranjang dulu biar besok tinggal check out aja ya.
0: Salah satu shop smart ya kan.
1: Iya, benar dong.
0: Belanja cerdas adalah ketika diskon gede-gedean.
1: Benar.
0: Apalagi pas kita memang butuh sahabat Tune FM.
1: Yes.
0: Pas kita butuh banget, pas diskon gede-gedean, coba ya.
1: Pas banget kan. Makanya besok jumpa lagi sama kita yuk jam 6 sampai jam 10. Sekarang kita pamit dulu.
0: Betul sekali. Sampai dengan jam 1 siang nanti ada Dwi Putra.
1: Ya, kita pamit ya.
0: Bye. Bye-bye.

Indonesia Music Music Station Shop Smart, stay happy. Selamat pagi semuanya. Dwi Putra di Office Hours untuk sesi 1 ini sampai dengan jam 1 siang nanti. Stay tuned.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

mendung lagi ya, gerimis lagi. Ada yang ngeluh kayak gitu ya, ya mendung lagi, ya gerimis lagi. Padahal tadi pagi udah bener-bener tuh enak banget, ada sinar mentari, lumayan hangat. Tapi ya mendung lagi, namanya juga cuaca ya, kita gak bisa menentukan, gak bisa suruh-suruh ya. Please, cerah dong, please. Sinarnya mentari lebih hangat dong, gak bisa kayak gitu. Tapi ya kalau kita ngomongin tentang cuaca, cuaca mendung seperti ini, kemudian gerimis, ini benar-benar dapat mempengaruhi suasana hati atau mood kita ya. Banyak banget reaksi-reaksi yang saya perhatiin nih kalau di kantor. Ada yang jadi lebih melankolis, ada yang lebih kalem ya, biasanya biayaan. Tapi ketika mendung dan gerimis dia lebih tenang. Bagus dong kayak gitu ya. Atau bahkan lebih galau ya. Tapi yang jelas nih untuk suasana hati yang seperti itu belum perlu 911 lah ya. Perlunya ini nih, perlunya 0811 393 494. Kasih tahu lagu kesukaan untuk bisa boost up energinya, boost up moodnya di hari Selasa ya sekarang ya, 8 September 2026. Udah pengen check out nih 99 ya, tapi yaudah sabar dulu. Kita dengerin lagu-lagu kesukaan sahabat FM dulu via WhatsApp atau Telegram, atau DM di Instagram, komen di fanspage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @FM Bali, atau boleh juga X kita adalah @radio.fm. Nah, office hours untuk hari ini sahabat FM bisa dengerin tuh via streaming di live.radio.fm.com. Kita jalan lagi yuk.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Dendeng. Selamat pagi saya untuk Ayu. Apa kabar Ayu? Sekarang ini lagi di jalan ya. Masih di tengah-tengah rintik hujan nih Dwi. Dimana sih hujan yuk? Hati-hati di jalan ya. Kalian kalau hujan kan agak-agak basah, agak-agak licin gitu ya. Hati-hati di jalan. Nah katanya aman. Wih langsung jawab tuh aman ya. Aman banget seperti perawatan wajah yang dilakukan pada pagi hari sebelum beraktivitas. Itu kayaknya semua melakukannya ya. Sebagian besar dari kita melakukannya tentunya. Pagi hari sebelum beraktivitas harus tuh diperhatiin ya. Skincare-nya harus lengkap ya, gak boleh kurang. Tapi kalau kita ngomongin tentang perawatan wajah nih, gak hanya yang dilakukan pada pagi hari, tapi juga malam hari sebelum tidur perlu diperhatikan dong. Karena malam hari kan merupakan waktu yang baik ya untuk tubuh kita, untuk memperbaiki sel dan jaringan yang rusak. Tak terkecuali kulit wajah kita itu tuh. Salah satu produk yang digunakan untuk merawat kulit pada malam hari ini adalah krim malam. Jadi jenis krim ini dipercaya mampu menutrisi kulit lebih dalam sehingga proses regenerasi selnya, sel kulit wajah kita pun dapat berjalan lebih optimal. Jadi sayang banget ya kalau kita ngelihat manfaatnya itu, sayang banget kalau kita lewatkan rutinitas yang satu ini.
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Banyak ya ternyata ya manfaat dari krim malam ini. Yang pertama itu adalah menjaga kelembapan dan elastisitas kulit. Kemudian memperbaiki lapisan kulit wajah yang rusak akibat paparan polusi udara, terus sinar matahari yang berlebih maupun stres. Kemudian apalagi nih, mencerahkan kulit wajah kita. Nah, ini nih menarik nih, menyamarkan kerutan pada wajah. Jadi kalau seiring bertambahnya usia kita nih kan produksi kolagen akan menurun dan kulit pun akan mulai mengendur. Kita udah tahu semua yang satu ini ya. Saya kasih tahu lagi nih, akibatnya tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan keriput mulai ber

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar.

0: pasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

Philippine Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, To Love You More by Celine Dion. Sudah di request tadi oleh Daya Sriani, terima kasih banyak ya. Kalau sekarang ini kita udah tahu ya bahwa pertemanan yang baik ini banyak banget ya dampak baiknya pada kesehatan mental kita. Ya kan udah banyak yang bilang dan banyak yang menulis juga, banyak artikel yang juga sudah share hal-hal seperti ini nih. Dan meskipun pertemanan itu baik dan menyehatkan, tapi sayangnya membangun dan mempertahankan pertemanan itu nggak selalu mudah loh. Ada aja gitu ya obstacle-nya ya. Karakter teman yang nyebelin juga salah satu yang sering kita temui gitu loh, kalau di kantor atau di mana aja. Itu apalagi? Apa sih? Ini mau ngomongin apa coba? Karakter-karakter teman yang nyebelin, salah satunya itu adalah teman yang bermuka dua. Apalagi kalau misalnya kita nemuinnya di tempat kerja. Duh, udah males banget kalau udah ketemu yang kayak gini ya. Jadi teman bermuka dua ini memang harus kita waspadai. Jangan sampai dia tuh justru jadi merepotkan pekerjaan kita ya, atau ganggu banget hubungan dengan teman kerja lainnya. Apalagi atasan kerja tuh. Wah, udah deh kalau udah nemu yang kayak gini, gimana dong? Apa yang masih kita lakukan dong? Nih ya, supaya terhindar dari masalah yang muncul dari teman kerja yang bermuka dua, karena kan dia bermuka dua ya, jadi agak-agak tidak mudah untuk mengenali muka yang sesungguhnya. Yang pertama adalah memastikan kecurigaan kita. Sebelum kita terlanjur memvonis karakter kita, karakter teman kerja kita itu, gak ada salahnya untuk konfirmasi nih pada beberapa sumber atau beberapa teman kerja lainnya yang kita percaya. Tindakan sederhana ini akan menghemat energi, kemudian pikiran dan drama kantor yang gak perlu pokoknya ya. Terus apalagi tuh, sebaiknya jaga jarak, beri jarak yang cukup ya, sebaik mungkin untuk jaga jarak kita. Gak perlu bersikap kasar atau dingin sih sebenarnya sih kalau udah nemu yang kayak gini ya. Tapi ya hindari aja jadi teman dekat atau batasi waktu bertatap muka ya. Jangan deket-deket intinya. Kalaupun pada akhirnya kita berurusan dengan teman kerja yang bermuka dua ini, ya maka saatnya untuk berbicara jujur lah ya. Secara langsung dan to the point. Gak usah berbelit-belit ya, langsung aja. Minta waktu untuk berbicara berdua dengannya di satu tempat yang tenang. Dan hanya kita berdua tuh di situ agar masalah kita bisa terselesaikan dengan cepat ya. Dan keep on record ya, kan bermuka dua nih temennya.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Station, Shop Smart, Stay Happy on BTS featuring Sia Sahab FM. Kalau di kantor itu banyak banget ya kita bisa temuin karakter-karakter dari teman, dan gak hanya menemukan karakter-karakter yang tidak menyenangkan, tapi juga karakter yang menyenangkan juga jangan dilupain dong. Ada salah satu teman yang suka banget berbagi cemilan nih dengan teman kerjanya. Itu pasti seru banget ya temennya ya. Dan memang cemilan ini adalah cara cepat dan mudah untuk menularkan energi positif di kantor, ya kan? Ada tuh, saya punya satu temen dulu di satu tim gitu ya. Dia biasanya bawa aja setiap harinya, bawa cemilan, kemudian ditaruhnya, ditempatkanlah di satu meja yang kita bisa berbagi cemilan di situ. Dan biasanya dia akan selipin catatan kecil gitu loh, tulisan penyemangat singkat pada kemasan cemilan selalu dituliskan olehnya. Seru deh punya teman seperti itu ya. Mudah-mudahan sekarang udah ada tuh karakter yang seperti itu di kantor ya. Kalau misalnya belum ada, coba jadilah karakter seperti itu ya. Masih menyenangkan ya. Masih di Office Hour Sahabat NFM, Dwi Putra masih di sini sampai dengan jam 1 nanti. Selamat pagi yang udah request lagu dari tadi, ada Titin tadi lagunya udah diputerin ya Tin ya. Sekarang udah kelar. Masak-memasaknya udah kelar, kemudian pelanggan-pelanggan juga udah dibungkusin semua pesanan-pesanannya. Jadi cuan-cuannya juga sudah mulai berdatangan ya Tin ya. Selamat ya. Kemudian ada Dayu Asriani juga, lagunya tadi udah diputerin ya, Celine Dion, To Love You More. Makasih banget. Terus ada siapa lagi nih sudah menyapa kita, ada Romi di Jimbaran. Apa kabar nih Rom? Romi mau request lagu apa nih Rom? Gak pernah request lagu ya, di saya ya, gak apa-apa sih. Seneng loh kalau ini lagunya saya wakilin ya, saya requestin ya untuk Romi ya. Ada Fapang, apa kabar Fapang? Fapang hari ini mau dengerin lagunya Top Loader yang Dancing in the Moonlight. Sepertinya lagi suka banget ya sama lagu yang satu ini ya Fapang ya. Salamnya untuk Agus, kemudian Aldo, Eka, Daya, Trian Sanjaya, Dewi, All Crew juga makasih banget ya. Ada Waisel, terima kasih banyak. Ada Putu, makasih ya Putu ya yang ada di Yang Batu. Ada Lingga yang sudah sapa saya, sekarang ini lagi menuju mana nih Lingga? Menuju kantor, hah jam segini? Langsung dijawab sama Lingga ya, tadi meeting pagi, sekarang baru balik ke kantor. Oke, gak apa-apa sih Lingga kalau jam segini datangnya kantor ya, yang penting kerjanya bener, ya gak? Di Office Hours saya masih undang sahabat NFM nih untuk request lagu, kita dengerin lagu yang kita senengin rame-rame ya di sini ya. WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at Pimpinan FM Bali, atau di X juga boleh at Radio Pimpinan FM. Jangan kemana-mana ya.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

night. Kalau sepanjang malam kita gak bisa tidur gimana dong? Wah, itu gak banget ya. Mendingan sekarang ini kita cari tahu nih, apa sih penyebabnya? Kalau saya udah tahu penyebabnya, yuk dicari solusinya seperti apa. Nah, kalau misalnya penyebabnya adalah, dan solusinya kita udah tahu nih bahwa kasurnya masih diganti, udah ganti aja dengan spring bed Lady Americana. Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget ya buat sahabat Kunafam yang classy atau selera berkelas internasional. Dan apalagi nih, Lady Americana ini didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi FiberClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Gimana kalau sekarang ini kita follow dulu nih, follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Radio Music Music Station Shop Smart. Stay happy. Sekarang udah bulan September ya, udah tanggal 8 pula ya. Pengen banget kita memberikan satu penyegaran untuk rumah kita. Biar nggak kelihatan kusam, biar ada tampilan-tampilan yang seru, tampilan-tampilan baru dan segar pada setiap ruangan rumah. Tapi bingung ya, idenya banyak banget ya. Idenya banyak nih yang bisa dipilih, tapi banyak orang kewalahan dengan semua ide yang ada. Hingga pada akhirnya mereka nggak melakukan apa-apa. Itu saya banget ya, banyakan ide sih. Banyakan lihat sana, lihat sini, ya akhirnya udah nggak jadi ngapa-ngapain. Tapi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan tampilan di setiap ruangan rumah kita loh. Sehingga memberikan warna baru. Kita coba lihat yuk, pilihan-pilihannya yuk.
1: Home Sweet Home.
0: Beberapa di antaranya adalah menambahkan beberapa tanaman. Ini adalah cara yang mudah untuk menyegarkan ruangan apapun. Tidak hanya terlihat bagus, memasukkan tanaman juga dapat memurnikan udara dan meningkatkan mood. Terus ada banyak banget ya pilihan tanaman cantik dan menyenangkan yang tidak memerlukan begitu banyak perawatan. Seperti sukulen, kemudian air plant, atau tillandsia. Kemudian apalagi tuh yang bisa kita lakukan untuk membuat ruangan kita itu terlihat segar dan tampak baru. Adalah mengurangi kekacauan. Salah satu cara tercepat dan termudah untuk membuat ruang terlihat lebih baik itu adalah dengan merapikannya. Iya sih ya. Singkirkan apapun yang tidak kita gunakan atau butuhkan dan temukan tempat untuk segala sesuatu yang lain. Kemudian melakukan langkah ini akan meningkatkan tampilan rumah kita dan membuatnya lebih fungsional ya, karena yang ada itu adalah hal-hal yang kita butuhin ya. Nah, bisa juga nih mencoba metode KonMari oleh Marie Kondo, konsultan pengorganisasian asal Jepang. Dan prinsipnya ini adalah bahwa kita hanya boleh menyimpan hal-hal yang membuat kita seneng.

Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural. Dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu, orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. I'm Wibin Nugra.

0: FM Music Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Senorita. Masih di office hours ya. Sampai dengan jam 1 kita baru hari Selasa. Udah hari Selasa loh ini maksudnya. Sudah jam 11.40, sahabat FM, gimana? Udah berasa enggak? Berasa apa coba? Berasa energinya udah mulai terkuras. Iyalah, serius banget kerjanya. Kerjaan-kerjaannya juga banyak ya hari ini ya, tapi nggak apa-apa, ditemenin dengan Office Hours di sini, ditemenin lagu-lagu yang bisa setidaknya memberikan semangat ya untuk sahabat FM ya. Mau dengerin lagu kesukaannya, boleh aja, silakan aja ya, kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram dan fanpage Facebook kita at Penguin FM Bali, atau di X kita juga boleh tuh, at Radio Penguin FM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Penguin FM, Bareskrim Polri bersama Polis di Raja Malaysia PDRM sepakat melakukan kerjasama untuk mempermudah proses deportasi terhadap para pelaku kejahatan narkotika. Kerjasama itu diteken dalam pertemuan bilateral ke-14 antara Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik DPDRM di Malaysia pada 2 hingga 4 September 2026. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan, kedua belah pihak sepakat mempercepat penindakan terhadap buronan yang melarikan diri ke Malaysia. Alternatifnya, kata dia, akan dilakukan proses pemulangan paksa tanpa harus bergantung pada proses ekstradisi yang panjang dan birokratis, salah satunya dengan pembatalan atau pencabutan paspor oleh imigrasi. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Cantika dan Judika merilis lagu berjudul Tak Mendua pada 28 Agustus 2026 melalui kanal YouTube Wisnu Santika. Lagu ini merupakan bagian dari album Map of Feelings. Tak Mendua diciptakan oleh Wisnu Santika. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang merasa tidak dipercaya oleh pasangannya. Dia dituduh memiliki rasa pada orang lain, padahal dia tetap setia dan ingin meyakinkan bahwa orang yang dicintainya adalah tempat dia ingin kembali.

spesial di salah satu panggung ikonik Los Angeles. One Republic menghadirkan karya terbaru untuk menemani perjalanan musik mereka sepanjang tahun ini. Band yang dinominasikan Grammy ini resmi merilis single Pay That Toll melalui BMG, sekaligus memperkenalkan Visualizer yang menyertai lagu ini. Kehadiran single ini menjadi rilisan terbaru One Republic di tengah jadwal tour internasional yang masih padat. Pay That Toll dirilis hanya beberapa minggu sebelum One Republic dijadwalkan menjadi penampil utama dalam dua konser di Hollywood Bowl pada 11 dan 12 September.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: jenjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Philippine News in Music Station Muse Be With You. Udah jam segini ya, 12.25. Udah waktunya untuk istirahat. Udah waktunya untuk ngambil jeda ya, sahabat Bener FM ya. Waktunya istirahat. Kalau waktunya istirahat ya udah beneran istirahat ya. Jangan sampai kita makan siangnya di meja kerja. Jangan sampai kita makan siangnya sambil liatin email-email yang masuk. Wah, padahal ya makan siang itu ataupun istirahat siang ini adalah waktunya kita untuk memberikan diri kita satu ruang gitu ya. Jadi boleh ya sempatkan berjalan keluar kantor atau ke kantin lah ya untuk dapetin suasana baru dan udara segar ya kan. Siapa tahu ada sesuatu yang baru ataupun ada seseorang yang baru yang bisa kita kenali di situ ya kan. Bisa kenalan tuh di situ. Ya enggak? Pancaneki, udah waktunya makan siang nih katanya.

Wah, ini keren banget lagunya ya, Gigi ya. Bentar lagi diputerin ya, sudah saya siapin di playlist. Thank you so much. Kemudian coba kita lihat yuk yang sudah request di fanspage Facebook, sudah menyapa-nyapa kita di sini. Ada Sudana di Lombok, makasih ya Sudana ya. Ada Wen Brata, terus ada Nyoman di Klungkung, Wen Sutama juga di Mengwi, makasih banget. Mahamuni di Kamasan, ada Renaldi di Medan juga. Hendra Tabanan, terus ada Oka Mulyarta. Dan sahabat NFM yang sudah meremehkan fanspage Facebook di Office Hours, thank you so much ya. Masih di Office Hours, masih bareng Dwi Putra di sini. Ada beberapa lagu yang sebenarnya bisa di request ya. Boleh kasih tahu lagunya. Saya di sini temenin sahabat NFM sampai dengan jam 1 siang. 08.11.39.3.4.4 DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @NFM Bali. Atau boleh juga kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita @RadioPengguinaFM. Jangan lupa ya, boleh dengerin via streaming di live.radiopengguinafm.com.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Filipino from Your Sweet Music Station. Shop smart, stay happy. Kota dari Dere, gimana? Udah berada di kota apa nih sekarang ini? Di kota yang banyak menyimpan kenangan. Wah, apalagi ini adalah bulan-bulan ulang tahunnya sahabat NFM ya. Pasti akan punya memori banget ya sebuah kota itu ya, iya gak sih? Eh, by the way, yang ulang tahun nih untuk bulan ini nih ada satu ini gratis loh. Eh, kok satu ini gratis lagi? Satu treatment yang luar biasa ya dari Toy Devasya ya sahabat NFM ya, adalah tiket gratis. Kan seru kan ditraktir sama Toy Devasya nih sahabat NFM. Pokoknya yang ulang tahun sepanjang bulan ini nih, sepanjang bulan September, datang aja ke Toy Devasya ya. Kita rayain ulang tahun bareng-bareng tuh di situ, asal bawa minimal satu teman yang ultah bisa dapat free entrance khusus untuk WNI dan warga lokal Bali. Seru banget. Suka berpetualang, nikmati paket dari gunung ke danau dari Toy Devasya juga ya. Hanya dengan Rp1.325.000. Bisa menikmati sunrise jeep tour, kemudian hot spring, terus ada juga banana boatnya. Dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep. Kemudian yang pengen banget ya staycation, yuk dicoba yuk. Signature stay package dari Toy Devasya. Atau yang pengen menikmati camping escape experience. Wah, Toy Devasya juga ada tuh. Apalagi di situ tuh banyak banget ya promo-promo yang okay. Yang seru ya. Salah satunya adalah Family Fan Package. Hanya dengan Rp340.000 bisa masuk keluarga untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di Toy Devasya. Plus gratis satu loyang pizza. Sekalian nongkrong di Kawah Back and Brew boleh juga. Bisa menikmati kopi, kemudian croissant favoritnya hanya Rp55.000 saja. Nah, ini nih yang lagi cari tempat untuk team building. Ada jawabannya, Toy Devasya jawabannya ya, jangan bingung-bingung lagi. Cuma Rp335.000 per orang, sudah dapetin 3 ice breaking game, 5 games utama, kemudian makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Informasi lebih lengkap silakan kontaknya di WhatsApp 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, nomor WhatsAppnya adalah 0818-0232-2888. Atau boleh follow Instagramnya, @toydevasya.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Happy Training Season by Dua Lipa. Lebih fokus ke diri sendiri ya. Gitu ya Suma Wijaya ya. Iya tuh, kita lagi diskusi panjang ya tadi ya Suma ya. Berat banget ya obrolan kita ya. Udah makanannya berat, obrolan juga berat. Nah setelah ini saya ngantuk. Untung saya aja udah kelar ya. Untung aja udah kelar office hours-nya. Tiba saatnya untuk Suma melanjutkan keberatannya ini ya. Kayaknya Suma akan ngantuk-ngantuk deh. Tapi enggak deh, kayaknya dia sudah semangat banget ya. Energinya udah tinggi banget nih buat temenin sahabat FM di office hours untuk sesi yang kedua sampai dengan jam 4 sore ya. Nanti lanjutin buat yang belum keputar lagunya. Tapi kalau saya lihat sih sebagian besar udah diputerin lagunya ya. Ada Papang, thank you banget. Kemudian ada Mama Yuna juga. Ah nih Mama Yuna belum diputerin lagunya. Nanti titip di Suma ya. Gus Raditya belum sampai diputerin lagunya, thank you banget. Tapi sudah menyapa saya di office hours. Terima kasih ya untuk salam-salamnya. Tian juga, selamat siang Tian. Semoga aktivitasnya untuk hari ini lancar. Kemudian ada Dr. Adi juga. Menit-menit terakhir ya dok ya, akhirnya keputar juga. Ya thank you banget sekali lagi sudah bareng-bareng saya di office hours dari jam 10 tadi. Sekarang waktunya untuk saya ke sebelah dulu ya. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Baradaen Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one, see you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pinguna FM, your sweet music station, soft, smart, stay happy. Hey, hello sahabat Nawem. Siang hari ini kembali lagi bareng Sumauye yang sudah siap nemenin Anda. Dan happy banget hari ini bisa bersama Anda, menemani Anda yang sedang bekerja atau mungkin sedang di rumah hari ini. Semoga aja deh semuanya happy, sehat, bahagia, dan apapun yang dikerjakan semoga dilancarkan. Walaupun cuaca agak galau ya siang hari ini. Jadi kalau tadi semua lihat dari rumah itu udah mulai ada gerimis-gerimis, tapi setelah ke selatan menuju ke Denpasar itu agak terang. Sampai di sini lagi, kok gelap lagi cuacanya. Wah, memang sekarang mungkin udah peralihan juga ya. Dan kalau Anda juga mau kasih tahu info cuaca di daerah Anda juga boleh langsung aja kasih tahu Sumawijaya di siang hari ini. Sambil kita ngobrol-ngobrol yuk. Jadi bantu saya juga buat mengisi lagu-lagu yang bakal menemani kita sampai nanti di jam 4 sore. Plus ada beberapa informasi yang bisa kita simak bareng-bareng. Yang pertama kita bakal bahas yaitu informasi dari Lisa Blackpink, sahabat NFM. Jadi kemarin kan ada lagu baru ya dari Lisa. Nah ini ada beritanya juga, ada berita terbaru. Pokoknya berita bagus. Terus ada informasi yang bakal kita bahas hari ini di Fit and Health. Itu ada tanda-tanda ketika kita keluar orang minum air putih. Jadi kadang-kadang kan saking banyak kegiatan ya, Anda bekerja dari pagi sampai siang, ya saking sibuknya karena lupa untuk minum air putih. Nah itu akibatnya ada beberapa tanda-tanda nih yang bisa kita rasakan. Nanti bisa kita simak bareng-bareng dan mungkin bisa kenali, siapa tahu nanti ada tanda-tandanya di diri kita biar langsung kita minum air putih biar tidak sampai kekurangan air putih dan terhidrasi dengan baik ya. Terus kalau dari Family Time nanti bakal kita bahas terkait dengan beberapa cara nih, beberapa hal-hal yang tidak disadari oleh orang tua yang bisa merusak mental anak. Nah kira-kira apa aja? Makanya sambil barengan sama Sumawijaya di siang hari ini kita bakal seru-seruan dengan lagu-lagu favorit Anda. Langsung aja kasih tahu dulu mau dengerin lagu apa, mau kirim salamnya sama siapa, langsung dikirim yuk di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa. Terus jangan lupa juga buat follow TikTok kita di @pinguinfmbali. Yang streaming silakan yuk bergabung di live.radiopinguinfm.com. Saya tungguin requestannya sampai nanti sore di jam 4.

0: Satu lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, spesial buat Merom di Jimbaran yang sudah menyapa Suma di Office Hour. Selamat siang Merom, hadir Billie Jean ya, spesial buat Dylan yang lagi sakit. Wah, cepat sembuh ya Dylan, lagi istirahat dan dengerin radio di rumah. Semoga jadi semangat lagi ya dan cepat sembuh. Harus semangat dong, ini lagunya udah di play. Jadi biar lebih semangat Dylannya. Pokoknya istirahat yang cukup dan nanti minum dulu obatnya biar bisa kembali lagi ya, sembuh, sehat dan bisa jalan-jalan. Terima kasih ya buat Meromi dan juga Dylan yang udah stay tune di siang hari ini. Jimbaran panas cetar katanya. Wah, ternyata Jimbaran sekarang belum kebagian hujan. Kalau daerah utara tadi, seputaran jalan yang semua lalui itu udah mulai rintik-rintik ya, dari area Sibang, terus masuki dan pasar utara, dari Dharma Sabak ke Ahmad Yani, itu udah mulai mendung dan sesekali itu ada gemericik hujan yang turun. Tapi kalau di Jimbaran belum ya Merom ya, sabar, nanti juga kebagian. Tapi sekarang musim peralihan yang dimana agak galau gitu ya, musim hujan sudah mulai ya dari kemarin malam ya kalau di daerahnya Suma. Kalau di sini kayaknya udah dari kemarin siang juga, bahkan Dharma Sabak mendung. Nah kan benar. Orang saya lewat dari Dharma Sabak juga tadi Mbak Dian, benar. Tapi gimana, apakah udah mulai ada gemericik hujan? Kalau tadi sih daerah Sibang ya yang udah mulai gemericik hujan, tapi sekarang nggak tahu deh karena galau banget nih. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba ada cahaya lagi. Pokoknya yang penting kita harus jaga-jaga dengan menjaga tubuh kita dengan asupan makanan, nutrisi dan juga vitamin yang pas ya, agar tetap daya tahan tubuhnya tetap kuat untuk menerjang segala rintangan, segala hambatan. Pokoknya semuanya harus lancar dalam aktivitas. Pokoknya tetap antisipasi saja sambil menikmati hari ini sahabat Pina FM dengan kerjaan yang pastinya harus dikerjakan. Yuk, semuanya temenin dengan lagu-lagu favorit Anda. Selamat siang juga buat Mbak Dian Kesuma, ada Papang, ada Abah Wesel ya di Samplangan juga stay tune. Terima kasih. Ini sudah sudah dicek CCTV di rumah, sudah dance dong dia. Wah. Dylan, semangat ya Dylannya. Ini suka nih semua dengernya. Yang dibilang sakit sekarang udah diputerin lagu langsung ngedance, itu menjadi penyemangat juga siang hari ini. Dylan aja bisa. Yuk, kita bisa juga sahabat Pina FM yang lagi bekerja, mungkin lagi sedikit pusing, stres, gak apa-apa. Kita rileks-kan, enjoy-kan dengan lagu-lagu favorit Anda biar kerjanya semangat sampai jam pulang kantor nanti. Oke, langsung aja dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 3113 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Saya tungguin sampai jam 4 sore. Dan sekarang yuk kita cek dulu arus lalu lintas seputaran daerah Kota Denpasar.
1: Traffic light.
0: Nah yuk, kita cek dulu sahabat Pinguin FM, gimana sih arus lalu lintas di Denpasar. Mungkin semua cek dulu dari area yang cukup padat ya di siang hari ini, ada di Jalan Raya Padang Luih di area Dalung dan juga persimpangan menuju ke Jalan Gatot Subroto dan juga persimpangan Kerobokan. Nah kalau siang hari ini sangat padat ya, cukup panjang dari area Jalan Raya Padang Luihnya. Terus kalau dari Gatot Subroto Barat ke Timur ini landai saja, dan sedikit kepadatan di persimpangan Kebo Iwa, tapi overall juga cukup aman ya. Terus kalau ke Timur lagi ini di Jalan Kargo Permai Simpang Gatsu Bulu Indah, ini juga cukup padat dari Jalan Pilada 5 ya dari arah utara. Terus kalau dari Jalan Bulu Indah cukup padat menuju ke utara saja. Ke timur lagi dari Jalan Gatot Subroto Barat. Nah, ini kita sudah sampai di Jalan Simpang Ubung. Kalau Simpang Ubung sahabat Pinabam, ini cukup padat dari arah terminal saja ke selatan, itu sampai di persimpangan. Dan kalau dari Jalan Gatot Subroto Barat ini cukup panjang juga dari arah barat ke timur ya. Simpang Gatot Subroto Tengah di area Simpang Ahmad Yani juga hari ini cukup padat dari arah Ahmad Yani ke selatan. Terus kalau dari Gatot Subroto Tengah di area lapangan Lumintang ya sahabat Pinabam, di Taman Kota ini juga cukup padat saja. Terus kalau dari Jalan Nangka Utara hari ini juga padat dari utara, tapi kalau dari selatan aman, landai ya. Terus lanjut lagi kita lihat dari Jalan Seroja, hanya padat di persimpangan, dan juga dari Jalan Kenyari dari arah selatan ke utara yang padat. Terus ke timur semua cek dulu ada kepadatannya di Jalan Trengguli. Nah ini juga cukup panjang, ini dimulai dari Jalan Sangalangit ke selatan. Dan kalau dari arah selatan Jalan Sulatri juga cukup padat. Wah, cukup lumayan ya arus lalu lintasnya. Oke, lanjut lagi. Saya mau cek-cek lagi ke area timur dari Jalan Gatot Subroto Timur. Ini ke timur sampai di jalan persimpangan UR Supratman cukup landai. Tapi di persimpangannya ini nih sahabat pengguna FM, yang cukup padat dari arah UR Supratman terus menuju ke simpang di sekitaran putaran patung Titi Banda ya. Ini juga cukup landai. Terus ke selatan di simpang Sanur, simpang Topati, di jalan bypass Ngurah Rai dengan jalan Waribang, ini cukup padat saja ke selatan. Tapi nah, ini di sekitaran jalan menuju pantai Padang Galak yang sudah mulai padat. Ke selatan lagi di area pelabuhan, ini juga cukup panjang kemacetan ya. Terus sampai di area Prem Plaza di persimpangan jalan Hang Tuah. Hang Tuah hari ini ada beberapa titik kepadatan saja, tapi overall hari ini cukup landai. Jalan Puputan juga cukup landai sahabat PNFM, jalan Hayam Wuruk juga landai. Terus kalau dari jalan bypass Ngurah Rai ke selatan, ini di simpang Pesanggaran yang cukup padat di persimpangan juga dengan jalan Diponegoro. Nah, ini dari Aro Express menuju ke simpang Pesanggaran ini cukup padat. Kalau dari jalan Pelabuhan Benua ini landai. Nah, kalau dari jalan Pemogan juga landai, tapi padatnya itu di jalan Kepawon dan juga persimpangan jalan Pulau Galang ini cukup padat. Terus kalau dari arah barat lagi di Imam Bonjol hari ini padat sahabat pengguna FM, ini bahkan macet di jalan Gunung Seputan persimpangan Imam Bonjol ke utara. Terus di jalan Kebaksari juga cukup macet, ini dua arah ya macetnya. Terus di Toko Umar juga macet hari ini. Terus Toko Umar menuju ke area jalan Pulau Batanta. Terus ada di jalan Pulau Misol juga padat. Kalau ke utara lagi semua cek, ini landai aja di Imam Bonjol. Tapi ini kembali lagi semua nemuin macetnya itu di jalan Buana Raya dan juga jalan Mahendra Data sahabat.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang

0: tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Siang-siang gini emang jam rawan banget ya sahabat Gnawer, rawan ngantuk ya pastinya, banyak godaan. Ya maksudnya ketika kita kerja gitu ya, harus ngerjain tugas-tugas. Ya kadang-kadang emang tidak bisa diprediksi ngantuk datang, terus capek. Ya udahlah ya, nikmatin saja. Jangan lupa ekspresonya menemani, atau mungkin kalau nggak ada ekspreso, lagu-lagunya aja deh. Kasih tahu Suma Wijaya yuk, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara di siang hari ini di Office Hours bakal nemenin Anda yang lagi bekerja, yang lagi menunaikan aktivitasnya biar lancar. Dan saya juga udah live TikTok nih, langsung aja yuk gabungan di @penguinfmbali. Yang mau request lagu juga bisa langsung kirim di WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494, Instagram dan fanpage Facebook @penguinfmbali. Selamat siang buat kakak Okta di Mengui yang sudah stay tune di siang hari ini. Gimana kabarnya Okta? Nanti ya semua bakal bacain requestannya. Semua mau nyapa juga buat Fapang, selamat siang. Ada Mbak Widiati juga, semangat ya Mbak Widiati, kayak lagi sibuk banget nih kejar target ya. Ya nanti bakal semua ceritain target apa yang dikejar sama Mbak Widiati. Kayaknya sibuk banget sih, ini benar-benar tangan-tangan seninya lagi berusaha ya menyelesaikan orderan. Nah udah di spill ya orderan pokoknya. Buat yang udah gabungan dari TikTok kita di @penguinfmbali, silahkan sapa-sapa dulu yuk. Boleh di tap-tap layar juga. Ada Luhya, selamat siang. Ada siapa lagi nih? Oke deh, cuma cek dulu, cuma absen dulu. Ada Mbak Sukma. Gimana kabarnya? Boleh ya. Yang lain juga gabung, langsungan ngobrol bareng kita di TikTok di @penguinfmbali. Siapa tahu yang mau request lagu juga langsung bisa kasih tahu aja. Sambil kita mau ngobrol nih, ada cerita, ada informasi yang keren banget dari Lisa Blackpink nih. Bling mana suaranya? Karena Lisa nih baru banget pecahkan rekor. Kira-kira rekor apa yang dipecahin? Langsung aja yuk kita simak informasinya bareng-bareng. Rumor. Ya sahabat Gnawer, tahu kan Lisa baru saja mengeluarkan ya, merilis album, album lagi single maksud saya. Jadi lagu barunya Lisa di MV Sawadika ini tembus 100 juta viewers dalam 2 hari. Wah, keren banget sih ini. Jadi Lisa Blackpink kembali mencuri sorotan ya, perhatian lewat pencapaian tersebut, di mana sebagai soloist video musik untuk single pralilis terbarunya Sawadika. Ini bahasa Thailand ya. Berhasil menembus angka 100 juta views di YouTube hanya dalam waktu sekitar 2 hari setelah dirilis. Nah, pencapaian itu diraih Lisa pada 6 September 2026 sekitar pukul 13 waktu Korea atau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, musik video Sawadika baru diluncurkan pada 4 September 2026 pukul 9 waktu Korea dan 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan selisih waktu tersebut, Sawadika membutuhkan sekitar 2 hari 4 jam ya untuk mencapai 100 juta views di YouTube. Dan kini Sawadika tercatat sebagai video musik tercepat pada 2026 yang berhasil menembus 100 juta views. Kecepatan MV ini dalam mengumpulkan penonton menjadi sorotan tersendiri. Hanya beberapa hari setelah dirilis, jumlah penontonnya sudah melampaui 100 juta loh, keren banget ya. Pencapaian itu sekaligus menempatkan nama Lisa dalam catatan rekor musik video tahun ini. Wah, aplaus deh. Semangat, selamat buat Mbak Lisa. Semoga karya-karyanya makin boom ke depannya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Our shit, baby.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Pingun FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Kalau kata Henry Modi, morning, evening, dan sekarang kita masih di afternoon ya, udah jam 2, tapi gak apa-apa, sudah mendekati evening juga, masih jauh. Tapi kalau jam pulang kantor gimana, udah dekat atau belum? Kayaknya belum juga sih. Ya, mengisi waktu di siang hari ini sahabat, Pingun FM, daripada bosen, nungguin jam pulang kantor, buat anak yang kerjaannya udah selesai ya, tapi yang belum selesai ini PR juga, gak apa-apa deh, biar semangat semua aja temenin, sampai nanti kita akan dengerin lagu-lagu favorit Anda, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget yuk kasih tahu lagi, karena udah banyak space yang bisa saya isi dengan lagu-lagu favorit, jadi boleh langsung di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook, at Pingwin FM Bali, X at Radio Pingwin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saya udah live di TikTok juga, yang mau ngobrol bareng ya, di siang hari ini langsung aja ya, di at Pingwin FM Bali, gabung, dan langsung ramaikan yuk. Oke deh, langsung aja semua juga mau sapa-sapa, karena udah jam 2 siang juga, menyapa Anda yang sudah bersama, bergabung dari jam 1 siang tadi. Kira-kira ada siapa? Mbak Dian Kesuma tadi ya, lagunya Henry Moody yang lagi makan tampaknya ya di depan komputer. Ini makannya makan lumpia ya, menu siang hari ini ditemani dengan sebotol cendol ya Mbak Dian ya. Wih enak sih, tapi hati-hati banget ya. Itu bumbu lumpianya takut banget nanti kena berkas-berkasnya. Tapi semoga enggak ya. Mbak Dian kan udah berpengalaman kayaknya, jadi itu udah dikasih penyangga, harusnya aman. Tapi boleh antisipasi juga. Semoga kerjaannya cepat selesai ya, belum closingan katanya terlalu awal live-nya. Gak apa-apa dong, karena kemarin sih rindu banget nih, gak sempat live. Jadi sekarang waktunya saya live, silakan buat Anda juga yang rindu nih, mau join live silakan langsung aja join live di at Pingwin FM Bali. Kita ramaikan sambil ngobrol bareng. Salam-salam Mbak Dian tadi buat Mbak Romi, Mbak Ari, dan semua sahabat Pingwin FM aja. Semua semangat siaran dan terima kasih. Makasih ya Mbak Dian, semangat juga kerjanya. Semoga nanti cepat closingan dan bisa pulang dengan bahagia dengan cendolnya. Berapa pecendol dibawa hari ini? Kepo banget semua ya. Ya semoga aja lancar kerjanya. Terus ada Papang, selamat siang Papang. Requestnya tadi Sud yang semua play dari Nuna. Salamnya buat Agus, Aldo, Eka Dayat, Rian, Senjaya, Dewi, Alkru. Terima kasih, makasih buat Papang. Semoga lancar juga, happy siang hari ini. Mbak Desa Mariani, Tabanan Mendung katanya sahabat Pingwin FM, Mikiko, selamat siaran, terima kasih. Makasih ya Mbak Desmar, udah menginfokan cuaca di Tabanan yang mendung juga. Terus Moromi juga tadi lagunya udah di play, makasih Morom. Ada Abah Wesel, selamat siang dari seputaran Samplangan Gianyar, stay tune, selamat tugas tuntas, terima kasih. Makasih Abah, sehat selalu. Terus ada Mbak Widiyati yang hari ini juga masih kejar target ya, nggak sempat istirahat nih dari pagi katanya. Wah, semoga nanti bisa selesai ya orderannya Mbak Widiyati. Lagi kebut orderan ukiran, baru habis 20 pieces. Lanjut, mau lanjutin orderan jahitan dikirim ntar sore. Untung ditemani radio kesayangan. Siaplah, kita senang bisa nemenin Mbak Widiyati dan semua sahabat Pingwin FM ya, yang lagi kerja, yang belum sempat istirahat, yang harus dikejar orderan. Semoga nanti bisa cepat kelar dan cepat bisa istirahat kembali, jadi gak berasa ngantuk katanya ya. Ya gimana mau ngantuk ya, karena dikejar orderan tuh semua pernah ngerasain juga, dikejar deadline mungkin hampir-hampir sama ya. Mbak Widiyati, semangat aja deh, semoga nanti bisa happy selalu, bisa dapat waktu istirahat juga, cepat selesai orderannya lebih awal. Mau request lagunya Timbaland yang Apologize. Udah semua play, terima kasih. Kirim salamnya buat Kakak Suma aja deh. Semangat siaran, terima kasih juga buat Mbak Widiyati, semangat juga buat orderannya, semoga cepat kelar. Terus ada Mbak Okta di Mengwi. Kakak Okta, gimana kabarnya hari ini? Halo, katanya hai. Hari ini request lagunya tadi Doni Maulana, Daur Hidup, udah di play ya. Salamnya buat Suma, selamat dan semangat siaran, terima kasih. Makasih loh buat Kak Okta, Kak Okta juga semangat hari ini. Apapun yang dikerjakan semoga dilancarkan ya. Kalau dari Jik Lanang juga sudah menyapa, selamat siang Jik Lanang. Jik Lanang maunya lagunya Venga Boys. Ini yang mana aja boleh, oke, semua udah siapin lagunya Venga Boys yang shalalalala. Semoga hari ini bisa membuat Jik Lanang happy ya,
ya. Selamat siang juga dan semoga nanti bisa didengerin lagunya. Oke, jangan sampai nanti sinyalnya gini aja hilang ya. Kemarin pas banget lagunya di play sinyalnya hilang. Sekarang coba cek sinyal dulu sebelum di play lagunya. Habis ini bakal semua play lagunya spesial buat Gil Anang. Boleh dipastikan dulu. Boleh test speed dulu ya di jaringannya apakah sudah stabil. Kadang-kadang takutnya nanti pas bagi nyanyi ya Gil Anang hilang lagi ke kemarin. Oh. Siap Ji, oke siap. Makasih ya Ji Ladang ya. Semangat selalu hari ini, semoga happy dan sehat selalu. Terus ada Bumita. Wuh, Bumita ini di mana? Wuh, menunya keren banget. Ini ada apa ya? Menunya hari ini ada mie isi tipat, ada telurnya juga. Ih keren banget loh. Ini ada dua, buat siapa satu itu? Kepo banget ya semua. Tapi bunga-bunganya juga mendukung sekali. Ini di pinggir sawah loh, makanya keren. Selamat siang ya semua. Siang juga Bumita dari Warung Oma Sana. Stay tune ya. Request lagunya Keisha Lepronka, Tak Ingin Usai. Salamnya buat Okta di Mengui. Oh tadi Okta, wah. Okta disalamin sama Bumita. Jangan-jangan Okta ini siapa ya Bumita nih? Teman kerja atau gimana? Sama-sama di Mengui juga ya. Wah keren deh kalau kayak gini. Salamnya buat Okta tadi, selamat beraktivitas. Buat semua semangat siaran, sukses semua. Apa jangan-jangan ini mie-nya lagi satu buat Okta nih? Jadi Bumita sama Okta yang makan mie. Wah semoga aja dengan makan mie ini bisa energinya makin menyala ya Bumita, makin semangat. Cuaca gimana di seputaran areanya Bumita? Semoga aman juga. Terus kalau dari Telegram ini ada Rian Putra. Selamat siang dulu buat Rian Putra. Kalau Rian Putra request lagunya Clean Bandit and Big Big I Don't Wanna Hurt You. Udah semua siapin ya Rian, ditunggu aja lagunya. Tadi juga ada Kak Ninda sama Sufahmi yang gabungan dari TikTok kita. Udah request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati udah siap juga, masih mengantri ya. Jadi nanti bakal menunggu giliran untuk bernyanyi, tungguin aja makanya. Kita dengerin bareng-bareng. Sebelum semua lanjut untuk dengerin lagu berikutnya, semua mau cek dulu yang dari TikTok ada siapa aja yang gabungan. Ada Moromi, ada Mbak Dian Kesuma, ada Tere, Mbak Dian, terus ada siapa lagi ya tadi ya? ada Kak Ninda, ada Sulfahmi, ada Mbak Vio juga, ada Kak Hina, ada Kak Ika. Selamat siang deh, semangat buat semua yang udah gabungan. Dan sekarang yuk kita dengerin lagi lagu-lagu spesial yang udah di request, yang belum silakan boleh di request lagi di 0811 3934 94. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, Cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Aku berondong? Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: The Bad Pal. Bad Pal. We then help. We then help.
1: Pingun FM, your sweet music station, sub smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, di tengah cuaca yang sekarang nggak menentu ini, pastinya menjaga daya tahan tubuh itu penting banget ya. Salah satunya untuk mencukupi kebutuhan cairan penting untuk membantu berbagai fungsi tubuh tetap berjalan dengan baik, yaitu minum air putih. Nah, ada beberapa tanda-tanda yang sering dianggap cuma efek capek atau kurang istirahat, sahabat Pingun FM. Jadi, gampang banget dilewatkan. Padahal, mengenal sinyal dari tubuh bisa membantu kita lebih peka terhadap kebutuhan cairan sehari-hari. Lantas apa aja sih tanda-tanda tubuh kurang minum air putih yang sering gak disadari? Nah, ini saya baca dari EDN Times. Yang pertama adalah mulut dan bibir terasa kering. Jadi ketika udah merasa agak kok kering ya bibir, nah ini bisa diingat-ingat nih, apakah kita kekurangan minum, kapan terakhir minumnya. Kalau memang merasa, ya udah langsung kita minum dulu air putih biar kembali lagi lembab, terus bisa juga menghidrasi tubuh kita dengan baik, karena ini juga membuat fokus kita berkurang. Nah, selanjutnya adalah urin berwarna lebih gelap. Jadi itu tanda kedua. Tanda ketiganya, tubuh terasa lemas dan kurang bertenaga. Jadi ketika kita udah mulai lemes nih, kayak kok gak berenergi ya, nah bisa tuh menjadi tanda-tandanya. Jadi boleh banget diingat-ingat lagi. Boleh kalau emang merasa kurang minum air putih, langsung diisi aja biar kembali semangat. Nah, sakit kepala mulai muncul juga bisa menjadi salah satu tanda-tandanya. Lebih jarang buang air kecil, sulit fokus saat beraktivitas, dan kulit terasa lebih kering dari biasanya. Jadi banyak ya tanda-tanda dari kurangnya minum air putih yang bisa menjadi sinyal nih untuk kita bisa kembali lagi menghidrasi tubuh kita dengan cukup. Karena itu disarankan banget untuk tidak menunggu rasa haus untuk mulai minum, tapi biasakan memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari sesuai dengan kondisi tubuh kita.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural. Dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu, orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. Am Wibin.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
5: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
6: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
7: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
4: Ya, kok aku dikit dari grup?
8: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

Pingun FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Bareng Kembali ke Below dengan Havananya di jam 3 sore ini, sahabat Pingun FM, juga bareng Suma Wijaya. Seru banget ya. Saya menikmati sekali lagunya karena agak gini ya, mengasikkan gitu ya. Ini nadanya bagus banget. Tapi semoga Anda juga hari ini di jam 3 sore ini sudah mulai mengasikkan diri dengan lagu-lagu favorit dan juga menunggu jam pulang. Sudah gak sabar ya? Sabar ya, lagi itu bentar aja. Tapi sambil menunggu atau mungkin sedang cepat-cepatnya untuk menyelesaikan tugas hari ini, masih ada space untuk lagu yang bakal kita dengerin selama 1 jam ke depan. Jadi boleh langsung yuk kasih tahu sahabat Pingin FM mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Boleh sambil ngerjain, kerjain sambil nyanyi-nyanyi tipis gitu ya. Biar hati juga tetap tenang, tetap relax, terus kerjaan juga tetap dikerjain. Yuk langsung aja dikirim di WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494, atau di sosial media kami di Instagram dan fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Formatnya masih sama, kasih tahu semua nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sambil semua mau sapa-sapa dulu nih yang udah stay tune dari TikTok kita. Oh, TikTok bukan. Dari Facebook ya, TikTok udah tadi. Kalau TikTok tadi, nanti bakal semua spill deh siapa aja yang udah request. Terus kalau Facebook yang udah muncul di sore hari ini, ada Tumiar Idawati, selamat siang. Thank you banget ya udah menyapa di office hours. Terus ada Iwayan Barata juga dari Batu Bulan. Pandi Tombong Naksur Kadan, apa kabar dari Bangli. Ada Mahamuni juga, Kemasan Kelungkung ya, sudah menyapa, terima kasih. Kalau di Facebook ini masih ada Tumyong Virgo juga sudah hadir dari Medan. Terus Dek Apong Kelungkung Tegak juga sudah menyapa, terima kasih. Padang Sambian ada Oka Mulyarta, ada Ketut Ari Sugiri Nasra dari Jalan Gunung Andakase, Padang Sambian dari Penamparan, terima kasih ya. Ada Wayan Siaja juga, selamat sore. Ada Bertiga Kembaran, apa kabar? Sudah menyapa juga dari Office Hours ya. Terus ada Igede Sudana juga, sudah menyapa, terima kasih. Yan Sutama, gimana kabarnya dari Sang Yang Kekeran Mengui, hadir. Ada Made Hendra Saputra juga, sudah menyapa dari Desa Tua Marga Tabanan. Oke deh, thank you banget buat semua sahabat Pingun FM yang sudah menyapa semua dari fanpage Facebook di at Pingun FM Bali. Boleh juga di sosial media kita yang lainnya ya, di Instagram dan juga X at Radio Pingun FM, dan Instagram kita di at Pingun FM Bali. Terus yang mau streaming, yuk langsung gabungan di live.radiopinguinfm.com. Sambil saya mau sapa lagi yang udah gabungan dari WhatsApp Telegram yang belum, boleh yuk langsung aja dikirim di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram dan fanpage Facebook, sudah saya sapa juga tadi. Kalau dari TikTok deh, cuma sapa dulu yang udah gabungan tadi ya. Tapi sekarang saya udah end live, jadi udah gak live lagi. Nanti kan live berikutnya ya, tungguin aja. Jadi jangan lupa follow TikTok kita di @pingwinfmbali, nanti bakal ada notifikasinya. Terus kalau dari TikTok tadi yang udah bergabung, ada Mbak Dianko Suma, ada Moromi, ada Mbak Vio, selamat bergabung tadi ya. Terus ada Kakak Gus Eka juga, ada Kak Ninda. Kalau Kak Ninda sama Sufami request lagunya Selita Grace ya, Sumpah Mati. Thank you ya. Kalau dari WhatsApp kita ada Maratna di Batu Bulan, requestnya tadi adalah lagu dari Alan Walker yang Heading Home. Mangga tugas, udah diputar lagunya. Semoga makin semangat ya Mbak Ratna. Ada Mbak Dayu Astriani juga yang udah stay tune, terima kasih banget lagunya Alec Warren yang Umbrella Eyes. Udah semua siapin lagunya ya. Semoga happy selalu buat Bu Dayu, always healthy juga, dan semoga hari ini bisa lancar segala aktivitasnya. Terus ada Gusto Aditya juga ya. Kalau Gusto tadi request lagunya dari Miley Cyrus, Best Pursuit. Udah semua siapin, udah tinggal menunggu lagunya untuk diputarkan saja. Jadi jangan kemana-mana ya Gusto ya, tetap stay tune. Buat Mbak Tian juga tadi lagunya udah di play ya, lagu dari Boyzone yang All That I Need udah di play. Semoga tadi happy ya karena lagunya udah kita dengerin bareng-bareng. Oke deh. Buat Mbak Tuti, selamat bergabung. Tadi maunya lagunya Mahal Ini Rinduku Rindu. Udah semua play juga lagunya. Thank you banget sudah bersama dari jam 2 siang tadi ya. Semoga happy selalu. Selanjutnya buat siang siaran, salam kenal, selamat bertugas, tetap semangat. Siap, terima kasih juga buat Mbak Tuti
yang ada di Tabanan. Terima kasih banget, salam kenal juga ya buat Mbak Tuti, semoga sehat selalu bersama orang tercinta di sana. Oke deh, semua sudah menyapa, semua sudah masuk, yang belum silakan yang di jalan hati-hati aja. Menemani perjalanan Anda juga boleh lah ya, ditemani dengan lagu-lagu favorit langsung lagu Indonesia mancanegara, bisa banget di request di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram and fanpage Facebook at Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya, yuk langsung aja. Masih ada waktu, boleh dikirim sekarang sampai jam 4 sore nanti.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Alex Warren membuka babak baru dalam karirnya melalui album terbaru Wild Child yang hadir setelah popularitasnya meningkat pesat dalam setahun terakhir. Salah satu lagu yang turut menjadi sorotan dalam album ini adalah Emerald Eyes yang dipilih sebagai focus track album. Lagu ini memadukan dentingan piano dengan beat yang stabil, bass yang kuat, serta sentuhan riff dari gitaris legendaris Nile Rodgers. Alex Warren menggambarkan Emerald Eyes sebagai lagu cinta yang membuat pendengarnya ingin berdansa dengan nuansa musik club awal 2000-an yang dipadukan sentuhan modern dan juga atmosfer dreamy pada bagian bridge.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: family time. Family time.
1: Pingun FM, your sweet music station, soft smart, stay happy. Sahabat Pingun FM, dalam keluarga pastinya semua orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya ya. Pengen anaknya menjadi anak yang baik, anak yang berprestasi, atau pokoknya hal-hal baik deh untuk anaknya. Nah, tapi kadang-kadang nih dalam hal pendidikan, kebagian emosional hingga karakter ini sangat menjadi hal yang diperhatikan ya sama orang tua, tapi tanpa disadari beberapa reaksi spontan yang ditunjukkan oleh orang tua ini justru bisa membawa dampak negatif terhadap perkembangan mentalnya. Jadi gak mau dong ya kenapa-napa anaknya. Ini saya baca dari IDN Times, ada beberapa hal yang bisa kita hindari sahabat kenapa, untuk menjaga mental anak agar tetap menjadi anak yang baik, anak yang sesuai dengan harapan kita yang pastinya terbaiklah buat mereka. Yang pertama adalah hindari untuk membentak saat anak salah, dapat mengikis, karena ini dapat mengikis rasa aman dan kepercayaan diri sekaligus memicu ketakutan berekspresi, di mana kemarahan ini bisa tersembunyi terus ya, di mana anak juga bisa berperilaku agresif dan bisa menarik diri. Nah, itu serem banget kan. Jadi kayaknya bisa dihindari kalau mungkin bisa dikomunikasikan, bisa dilakukan seperti itu. Terus jangan membandingkan anak dengan orang lain, ini berisiko untuk merusak harga diri mereka, menurunkan semangat, serta membuat anak merasa cinta dan perhatian tergantung pada pencapaian. Jadi kalau dapat juara baru deh disayang-sayang gitu ya, atau mungkin baru dapat ini baru dari sayang-sayang, takutnya nanti anak seperti itu berpikirnya. Padahal pastinya semua orang tua pasti sayang sama anaknya. Nah, mengabaikan perasaan dan memberi label negatif dapat membuat anak memendam emosi, sulit mengelola stres, kehilangan motivasi, berubah, serta membentuk identitas diri yang buruk. Jadi setiap reaksi orang tua memang memiliki dampak jangka panjang ya sahabat pengetahuan terhadap kondisi mental dan juga emosional anak. Oleh sebab itu penting bagi orang tua untuk lebih sadar terhadap cara komunikasi dan bagaimana merespon segala perilaku anak sehari-hari. Dan ingat nih bahwa masa kecil yang sehat secara emosional merupakan pondasi penting dalam mendukung kehidupan anak di masa depan. Karena apapun ya yang sudah diniatkan orang tua dengan baik pastinya akan lebih baik dilakukan dengan cara yang baik juga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap

Mahal ini kembali meramaikan industri musik tanah air dengan lagunya Percuma yang rilis pada Jumat 28 Agustus lalu. Ditulis oleh Mahal ini, Martinus Tintin dan juga Muhammad Kamga, Percuma bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan sebuah hubungan. Lagu ini sebelumnya berhasil dipopulerkan oleh duet Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu dengan sangat indah. Mahal ini menghadirkan interpretasi baru untuk lagu Percuma dan tetap mempertahankan kekuatan emosi dari cerita di dalamnya dengan point of view yang berbeda.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

K-pop asal Slovakia yang meroket lewat ajang The Debut Dream Academy adalah resmi mengumumkan detail album debutnya yang berjudul Prima. Album yang diproduseri oleh Dylan Brady dari 100 Sex ini, serta produser Blake Slatkin dijadwalkan meluncur pada musim gugur mendatang di bawah naungan label Polydor Records. Bersamaan dengan pengumuman album, Adele juga meluncurkan single terbaru berjudul Ain't in LA. Lagu ini mengusung warna musik pop yang menangkap nuansa hits terbaik Miley Cyrus dengan memanfaatkan elemen sampel lirik dari Miley Cyrus di era album Bangers.

0: Bingung apa mirsuit Music Station Stop Smart Stay Happy. Gak kerasa ya waktu cepat berlalu. Dan sekarang udah hampir jam 4 sore aja. Ini tandanya semua harus segera beranjak. Tapi sebelum itu semua mau sapa-sapa dulu. Ada Dr. Tama, selamat sore dok. Tadi lagunya Rose Toxic Till The End udah semua play. Tadi selamat sore katanya ya. Semoga sore ini semuanya sehat, aktivitas berjalan lancar dan tetap semangat menjalani hari. Siap, terima kasih buat Dr. Tama. Terus dari Telegram tadi ada yang menyapa, ada Indra, selamat siang ya. Request lagunya Paul Aro yang baru, lagunya itu judulnya Kita Jadi Kenangan ya. Terus kalau Mary Okta tadi requestannya Mahalini Percuma. Oke, gak percuma buat Mary, requestnya lagu udah di play juga, udah didengerin bareng-bareng tadi lagu dari Mahalini yang baru. Dan thank you banget buat semua sahabat Minafam yang udah dengerin, udah bareng sama Suma dari jam 1 siang tadi sampai dengan jam 4 sore. Dan sekarang lanjutin bareng Double B yang udah siap nemenin Anda ya di intermezzo sampai nanti di jam 8 malam. So Suma harus beranjak dulu, harus pulang dulu. Always happy, stay healthy, and have a good day.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: So smart, stay happy.
0: Emang suara kita jauh gini ya kedengeran ya?
1: Enggak tahu aku, kemarin aman kok. Sekarang. Cuman suaranya Dinda yang di sini agak jauh kemarin.
0: Oh gitu, sekarang gimana suaraku?
1: Jauh juga sih.
0: Iya kan?
1: Ini headphone-nya mungkin ya. Baru loh guys.
0: Entahlah. Oh, yang pasti kita dekat dengan Anda sekarang sampai jam 8 malam.
1: Iya, suaraku kayak pilek ya.
0: Iya, aku pun. Makanya kayak kayak pakai ini tau gak sih, toa.
1: Iya. Oh.
0: Jangan Mas Wahyu lagi sibuk.
1: Oh gitu.
0: Ya deh. Ya, kangguin dulu ya. Sampai jam 8 malam sama kita berdua.
1: Stay tune.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Sesuai tema lagunya, etis banget loh itu.
1: Harusnya lagunya ini dong, ke gejolak kaula muda loh.
0: Oh iya, lupa openingnya harusnya pakai itu ya tadi ya.
1: Kaget aku. Apa kok ada yang komen fotonya lucu betara rambutku. Kalau kata CYC itu rambut singa, men. Alamak, etis banget ya.
0: Iya dong, back to etis kita guys. Lalu kreatif ya bikinnya.
1: Iya.
0: Ya enggak apa-apa
1: aku
0: lah.
1: Aku
0: ya.
1: Tadi udah bikin buat diriku sendiri.
0: Oh gitu terus.
1: Cuma aku malas ngepost. Enggak.
0: Ih lucu tahu.
1: Rambutku ya Allah ya Tuhan, sasakannya.
0: Gitu ya berarti ya orang-orang aktif dulu ya. Iya. Sasakannya tinggi-tinggi ya.
1: Enggak tahu aku belum lahir. Mana aku ngerti gituan, Bro. Ini kayak awal 80-an banget.
0: Mungkin ya.
1: Coba tanya yang ya. Udah lahir. Ya lagi kan.
0: Iya benar. Ya udah lahir coba klarifikasi benar enggak
1: ya,
0: sih?
1: Udah lahir udah paham mode pada waktu itu ya.
0: Benar. Benar enggak sih?
1: Mbak Rom coba.
0: Iya Mbak Romiani.
1: 80-an itu Mbak Rom.
0: Benar enggak sih?
1: Mbak Rom udah remaja enggak masa itu?
0: Wah, remaja.
1: Sukma kalau pusing jangan ngajak-ngajak enggak mau.
0: Iya.
1: Happy-happy baru kita mau ya.
0: Betul. Kasih kita kesegaran baru kita mau ya.
1: Enggak bisa, Bram. Kenapa yang kita gitu? Bahas hari ini menjijikkan.
0: Iya sih, benar sih. Iya. Yeah! Gitu.
1: Pokoknya kalau udah siaran sama Bram yang jelek-jelek kita bahas.
0: Astaga Tuhan. Imageku ya.
1: Bukan. Oh, gitu. Gampang soalnya lomporinnya.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Ada timbal baliknya soalnya kan.
0: Iya benar.
1: Makanya kita sekarang ngebahas mini food, hal-hal di jalan yang pernah Anda temui dan bikin Anda mual.
0: Apa ya?
1: Aku banyak, Bram.
0: Apa?
1: Ini ada satu kejadian kayak aku pernah cerita deh. Ini semacam apa? Trauma mungkin ya.
0: Apa itu?
1: Itu aku kecil banget, Bram. Sampai sekarang tuh masih keinget dan aduh, aku masih inget banget view-nya itu. Masih terekam jelas di benakku.
0: Apa sih?
1: Waktu itu aku mau perjalanan sama keluarga, itu ke negara. Ada keluarga kan di negara. Kan waktu itu jalan belum seoke sekarang ya. Nah, ini turun emberan. Kecil gitu emberan. Kan. Emberan. Aku inget banget di setelah ngelewatin kayak apa sih yang ada yang gede itu sungai apa sih mas?
0: Sungai.
1: Batu-batu banyak tuh, apa? Jalan itu. Iya pokoknya terus? Itu ya ada pohon tinggi-tinggi itu. Itu ada mobil call di depan. Bapakku kan emang demen nyalip ya, maklum pembalap.
0: Oh racing bapaknya.
1: Emang pembalap beneran ya pembalap sahabatnya depan. Terus waktu itu aku masih inget banget mobilku tuh masih sedan. Mobil call kan agak tinggi banget sedan kan. Nyalip lah dia. Pas geleran dia nyalip, ada penumpang dari atas.
0: Oh iya terus?
1: Itu buang. Agak duduknya ya, dia buang bekas muntahan itu di sebelah kanan guys, dia duduk di kanan.
0: Oh gitu.
1: Dia buang lah itu pas jatuh di depan mobil.
0: Oh.
1: Alhasil pemandangan yang semula indah guys, lihat ini ya ijo-ijo gitu kan berubah.
0: Ijo juga kan jadinya?
1: Apa ijo kuning?
0: Iya jepekat jadinya.
1: aku masih inget banget, PCC-nya kelihatan.
0: Lagian dia ngapain buang di jalan coba astaga.
1: Aku juga heran. Jadi kan otomatis papaku nepi dulu karena gak bisa ngeliat apa kan.
0: Iya.
1: Bersihin dulu pakai apa wiper terus sambil untung ada.
0: Iya pakai bau kan. Itu ya di situ.
1: Ya mau gak mau gimana.
0: Yeah.
1: Jadi kayak seadanya dulu habis itu di depan itu berapa meter untung ada kayak ini ya. Kayak
0: laut.
1: Bukan laut. Ada memang orang bersihin mobil. Ini mobil, truk-truk tuh biasanya di situ dia nyuci.
0: Ikut lah di situ
1: dulu,
0: gitu.
1: Cuci enggak langsung nyuci, Bram. Papaku bersihin dulu, kejer. Dikejar dulu sama dia.
0: Sempet-sempetnya.
1: Iya, emosi dia soalnya ya, Aries. Taurus dia. Lurus dia nyari itu ngejar kira.
0: Dapat.
1: Terus sopirnya turun, panggil itu penumpang ya, minta maaf aja sih lebih ke gitu. Egonya dia supaya dapat maaf ya. Walaupun enggak dapat ganti rugi apa, ya udah.
0: Udah gitu.
1: Udah dapat minta maaf akhirnya ya udah. Bersihin mobil jadi agak telat terus datang. itu sampai sekarang aku masih inget Bram, aku masih kecil banget loh waktu itu.
0: Lagian ngidam banget sih buang gitu.
1: Makanya.
0: Astaga.
1: Mina ya. Ini mabok naik begituannya.
0: Iya
1: terus
0: sih.
1: Buangnya mbok ya ditaruh dulu atau mungkin karena dia sadar bau ya. Ya gak buangnya di sebelah kanan juga.
0: Iya kan ada sebelah kiri. Boleh kok ya. Kayaknya supirnya ke kirian ya bang ya. Aku mau buang ini gitu.
1: Atau gak berhenti di mana gitu kan.
0: Ini udah banget sebelah kanan. Orang supir sebelah kanan buang kanan.
1: Makanya itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan sampai sekarang. Hal yang benar-benar menjijikkan yang pernah aku alami di jalan.
0: Oh. Kasian ya.
1: Iya.
0: Ya, kalau Anda.
1: Kamu dulu pernah enggak?
0: Oh, aku. Uh-uh. Ngeliat mantan?
1: Ayo.
0: Jijik.
1: Itu mah edo itu. Mantan bermesraan sama pacar barunya tiba-tiba jijik ya.
0: Jijik
1: lebih kepanas sih, Bram.
0: Oh, enggak jijik ya.
1: Iya, enggak, siapa tahu kayak kamu pernah lagi di jalan pas motoran, zaman-zaman masih punya motor dulu, Bram. Sekarang dia bawanya bis, guys. Bis lipat.
0: Lo nah kali aku hong gitu ya.
1: Bis lipat loh.
0: Aku apa ya? Oh ini, kalau lebih ke ini sih. Kalau misalnya masuk bus, lebih ke enak
1: bau
0: gitu.
1: Ya.
0: Bau gitu loh. Oh, antara
1: aroma.
0: Perpaduan solar, bekas muntahan orang. Terus abis itu bau jeruk ya. Gitu ya. Itu kayak uji nyali tau. Kayak masuk. Baru masuk itu kan first impression kalau masuk pintu kan enak lah ya.
1: Iya.
0: Gitu kayak aku didorong.
1: Bisa apa?
0: Bis antar kota.
1: Oh.
0: Dulu kan aku masih menggunakan bis antar kota ya gitu ya. Uh-huh. Itu di Ubung ini gitu. Ih masuk gitu aku kalau bis sekarang udah enak baunya. Yeah. Gitu. Tidak bisa aku. Belum lagi nanti di dalam udah ada we gitu. Wih. Makladuan aku ikut we juga. Gitu tau. Entar ya aku enggak bisa, Kak. Bau bus yang dulu ya, gak tau aku bau bus sekarang udah naiknya pesawat soalnya.
1: Iya, sama gak relate. Malah aku naik bus itu pas lagi ini, Amasya.
0: Iya, Amasya.
1: Pokoknya mau mabuk. Makanan, enggak kan? Enggak pernah.
0: Aman kan?
1: Aman aku.
0: Aku Tamasya naik bemo tahu.
1: Ya. Beda kasta kita ya.
0: Aku naik bemo, orang Tamasya sekitaran Bali.
1: Ih, kok naik bemo? Kok naik bis loh dulu?
0: Naik bemo, Kak.
1: Ih, bahkan dari SD, SMP, SMA selalu naik bis aku.
0: Aku gak pernah tuh. Kalau keluar Bali baru aku naik bus. Kalau
1: keluar
0: di
1: Bali, iyalah.
0: Iya, kalau sini bemo aku. Seriusan.
1: Tega sekali memperlakukan Bram seperti ini naik bemo, nak.
0: Dulu kan belum hits aku ya.
1: Ayo Allah.
0: Sekarang kan udah hits ya.
1: Terima kasih sekolah-sekolahku ya. Ada
0: ya. Ya kan Anda sekolahnya internasional ya, mohon maaf.
1: Amin ya. SMA aku negeri enggak gitu. Bagus biasanya.
0: Ya kalau SMA aku udah negeri aku. Favorit malahan.
1: Iya. Aku SMA aku favorit sekarang. Sekarang favorit dia. Ayolah yuk, gatel mataku guys.
0: Bukan emang. Cerita yuk sama kita yuk. Ada pengalamannya menjijikkan gak yang bikin mual. Anda mual di jalanan ya.
1: Yes.
0: Pernah mungkin kayak Kak Betty kena muntahan orang. Atau mungkin gak sengaja kebuang sampah orang kendaraan.
1: Yeah,
0: tisu misi tenges gitu. Ada aja tau kayak
1: ada,
0: gitu.
1: Ada. Atau gak orang di depan ngeludah biasanya tuh.
0: Iya. Wih. Gitu kan. Ih, sebel banget kok itu tak tendang kok bisa.
1: Atau yang ada aroma bau-bauan dari kendaraan umum biasanya pernah Anda alami apa gitu.
0: Iya, atau mungkin ada kejadian lainnya yang bikin menjijikkan juga boleh. Silakan cerita.
1: Silahkan.
0: Ya, WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pingunfmbali, @radiopingunfm.
1: Format sama usia lagu salam plus mini foodnya kita tunggu.

0: England News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, Albu Bukani kebal kembali akibat letusan anak Gunung Krakatau terlihat menyeliputi jalan dan juga kendaraan di Lampung pada hari Minggu 6 September lalu, di mana menurut warga setempat, kualitas udara yang sangat buruk mempengaruhi pernapasan dan juga menyebabkan iritasi mata. Pihak berwenang setempat terus menghimbau warga agar tetap menggunakan masker, sementara petugas juga dikerahkan untuk menyemprotkan air ke jalan-jalan yang tertutupi debu.
2: Sementara itu, sahabat Kuna FM, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI menyelidiki laporan mengenai dugaan kebocoran data yang membuat lebih dari 153 juta surat izin mengemudi atau SIM milik warga Amerika Serikat dan Kanada dijual di situs dark web. Laporan tersebut pertama kali diungkap jurnalis independen dan pakar keamanan cyber Brian Krebs melalui blog Krebs on Security yang menemukan sebuah situs dark web bernama Nexus yang menawarkan hasil pemindaian digital jutaan SIM dari Amerika Serikat dan Kanada.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan juga Kompas.com, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo. We'll be right back.

0: lupakan mantan, mending rebahan aja dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau ya kan. Pilih deh Royal Foam. Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan antimikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Yes, kasur busa Royal Foam juga bergaransi ya sampai dengan seumur hidup. Jadi nggak usah bingung lagi nih, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam sudah jadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun loh berturut-turut. Royal Foam ini kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Yuk makanya langsung aja follow dan juga cek promo seru dari Royal Foam di Instagramnya @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: single paling baru dari Miley Cyrus, Sahabat Wingin FM dengan Bass Persuades. Untuk Gustu Hanye yang sudah request lagu ini ya.
1: Betul sekali.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Dewi Damkar alias Sukma lagi pushing. Lucu kan foto kita kan?
0: Iya dong, aku aja kaget. Kamu udah yang komen pertama sampai aku notice foto apa sih di post sama Bram. Perasaanku udah gak enak. Aku inget tuh, aku inget backgroundnya itu. Dan aku lihat foto di depannya sepertinya ini di edit 80-an ini. Baru di zoom, astagfirullah.
1: Lucu. Lagi tren soalnya.
0: Iya, semua foto digituin sama dia. Foto Aji sama ibumu gituin.
1: Oh ini mah udah oldies ya, biarin aja.
0: Nggak
1: usah diedit.
0: Siapa tau mereka mengenang masa lampau gitu loh.
1: Tinggal aku post foto yang udah ada aja, tinggal aku foto ulang lagi di itu. Foto yang udah dicetak aku foto gitu.
0: Kan beres. Biar mereka itu merasa muda lagi gitu loh.
1: Takut banget.
0: Bikin mereka happy dengan cara sederhana.
1: Oh iya.
0: Jangan dibikin mual mereka dengan tingkah laku anak
1: itu. Mana dong, emang begini adanya guys.
0: Harap terima ya,
1: iya,
0: harap terima jadi.
1: Iya. Jahitan kali terima jadi.
0: Oh jahitan tuh ya?
1: Apa
0: bukan
1: dong?
0: Verma jeans ya?
1: Sama.
0: Masih ada orang Verma jeans?
1: Masih. Aku Verma jeans juga kadang.
0: Oh, iya? Oh.
1: Tak buat oldies.
0: Asik. Dirobek-robek ya. Suruh aja anak bulmu di rumah.
1: Oh jangan dong.
0: Mak sendiri.
1: Tidak bersisa yang ada nanti.
0: Ih kasihan, gak pernah dikasih maem ya.
1: Biarin aja.
0: Maemnya jeans guys.
1: Jeans BTS.
0: Oh jangan. Bagianku. Terus lanjut.
1: Mbak Rom-Rom?
0: Ya.
1: Coba klarifikasi. Ya udah Mbak Rom kan udah bajang pasti.
0: Iya.
1: Oh gitu. Ya udah dah, enggak usah dah panggil.
0: Hilang dia lagi.
1: Romiani,
0: ya,
1: Romiani.
0: Sana ada Romiani nyetrika dulu ya.
1: Eh betul.
0: Nyuci kayak dulu.
1: Iya, Anggun ngapain kamu ikut-ikut?
0: Pengen dah kamu ya?
1: Eh,
0: tar hari Sabtu gitu dan nanti fotomu kan.
1: Alah, aku udah pernah ganti foto, enggak usah ditanyain, guys.
0: Nanti dia bikin spesial.
1: Ya, Anggun 80-an.
0: Kapan kita siaran bareng?
1: Jadi Anggun C. Sasmi beneran kamu nanti, Gun.
0: 90-an Anggun C. Sasmi itu.
1: Oh iya. Apa dong? Ruth Sahanaya
0: kamu berarti. Vina Panduwinata.
1: Oh iya iya.
0: Iya kan? Sahanaya masih awal 90-an tuh.
1: Oh iya.
0: Vina Panduwinata.
1: Mohon maaf loh.
0: Ada yang lebih oldies lagi, kita belum lahir guys, tapi udah bantuin datang. Karena udah BTP agak lawas tuh, gak tahu lah aku bener.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh. Iya lagunya kayak lagunya apa sih Agnes tuh yang itu tuh?
0: Iya.
1: Yang dinyanyi
0: ya,
1: itu,
0: ya,
1: aku
0: ya.
1: Juga gak tahu loh.
0: Gak tau, Frida.
1: Frida, Tante Frida.
0: Halo Tante, selamat sore. Selamat sore dulu untuk Okta di Mengui. Lagunya Tulus Diri abis ini ya.
1: Iya betul.
0: Betty Bram selamat dan semangat siaran.
1: Terima kasih, ada Ketut Pondok dari Sidembundut Bangli sudah hadir, ada Dewa Budiwan ikutan mini vote. Kalau katanya beli Dewa ya bikin mual itu adalah mobil yang bawa ayam. Ih betul.
0: Iya.
1: Gitu
0: kan. Kalau di lampu merah pas lagi bawa motor sampingnya, ya Allah ya Tuhan.
1: Kak, aku berusaha akan menyalip mobil itu, Kak.
0: Ya gimana kalau di lampu merah?
1: Sebisa mungkin.
0: Udah enggak bisa bergerak. Pernah loh aku. Enggak mau.
1: Ngelihat mereka lagi ngap-ngap itu kan ditunya.
0: Iya, kayak aduh. Jangan dilihat, Bram. Aku langsung buang muka ke kiri tahu.
1: Tapi
0: aku
1: selalu
0: pakai masker. Iya, memang mau gimana lagi? Aduh, Tuhan. Pikirkan yang baik-baik.
1: Iya, benar.
0: Aku waktu itu gitu. Mau cepet hijau ternyata.
1: Itu ujian banget.
0: Iya, makanya uji nyali ya sesungguhnya. Ya.
1: Katanya udah ugal-ugalan juga. Oh. Terus bulu ayamnya bertebangan, bau, dan mobil bawa ikan yang airnya tumpah. Iya, itu juga.
0: Ya pernah aku ketemu untungnya.
1: Amis banget tuh.
0: Amis pasti.
1: Mohon maaf lu ya. Realita.
0: Mbak Dian, Betty Brown.

0: Firsa Besari pelukku untuk pelikmu. Mbak Tian ikut apa mini food sesekali Mbak Tian?
1: Ih si paling sibuk deh.
0: Oh udah mau kemas-kemas aja dia juga kena macet.
1: Iya udah sanus pasti macet Mbak Tian.
0: Iya.
1: Biarkan aja.
0: Iya.
1: Edu aja sempet.
0: Ini Sally ya. Juga ikut tuh lah deh.
1: Napa Sel?
0: Sini Sel.
1: Kangen kan kamu. Sini kita menggosip.
0: Check out dan belanjaanku.
1: Kita dimalah sama Dinda loh nanti kamu.
0: Kasbon, dah Dinda mau ke Jakarta, anak marah gak dia?
1: Oh gitu.
0: Tolong Sel. Terus satu lagi tuh.
1: Ada Edo kesayangan deh.
0: Edo ganteng.
1: Edo real
0: Edo CD. Edo reborn ya.
1: Aku komen, reborn. Ya mirip banget tuh, mohon maaf ya.
0: Gitu, kakak mirip. Itu aja belum lahir tahun segitu.
1: Oh. Iya sih, tapi mirip banget tau. Arimu rocker.
0: Emang jiwa rocker gak bisa bohong ya. Tetep aja cadas.
1: Bajunya MTV loh.
0: Kalduru kacamuru. Harusnya itu pakai back sana tau.
1: Ya lupa kan aku ngundang mereka aja. Tahu gak itu lagunya.
0: Tahu lah.
1: Tunggu masih ada editan selanjutnya. Ya, itu baru pertama guys.
0: Semua
1: ya.
0: Semua dijadikan korban jadi takut aku. Udah lanjut.
1: Ada siapa? Ugus tuh udah Mbak Desa Mariani.
0: Edo, apa? Nanti Mbak Desmar dibaca. Aku pikir Edo ada ikutan mini food.
1: Gak ada. Edo lagi ngetik sibuk dia.
0: Ya dah. Biarin dah. Sana ada urus bosmu.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Wuwun.
1: Wun.
0: Bukinin dia juga, Pram.
1: Ih, gimana?
0: Aku mau lihat penampakan. Foto ke segala arah ada kok nanti. Siapa tahu ada nongol gitu satu kan.
1: Jangan dong.
0: Matanya merah.
1: Takut jangan. Matanya merah, rambutnya sambrak. Udah. Apa jadinya dia?
0: Gak perlu disasak tuh alami iya, dia.
1: Alami guys. Weh. Like natural banget.
0: Wuwunnya. Penglarismu loh itu Bram.
1: Ya Allah penglaris. Berat tuyul kali aku ya. Astaga.
0: Gak tuyul lah. Apa ini tuh? Ada rambutnya. Jebrak pula.
1: Ih siapa tahu kena editan 80-an ada rambutnya sekarang.
0: Ya, beda ya. Ternyata tren di sana dan di sini beda.
1: Yang ada rambutnya pokoknya.
0: Aduh.
1: Cuaca hari ini guys, partly cloudy, cerah dan juga berawan sebagiannya.
0: Iya mendung emang, di sini mendung.
1: Ya, mendung juga. Untuk suhunya adalah 23 sampai dengan 28, terasanya 33. Untuk kemungkinan hujannya di 40%.
0: Wow, tinggi.
1: Benar, tinggi. Untuk kecepatan anginnya cukup tinggi ya, 15 sampai dengan 30 km per jam. UV index masih di angka 11.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelas lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja ke rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Back to the past. Back to the past.
4: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural. Dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. Am Wibi Nugraha

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mingguan FM, your sweet music station.
1: Stop smart, stay happy.
0: Kalau kita nyanyiin lagu ini kayak orang kesurupan ya.
1: Astaga, Suwangi kali.
0: Ya ampun, jangan dong. Itu kan ilmu kutukan, ya. Bukan setan ya.
1: Bukan, ingat itu ya.
0: Keributan aku dengar kemarin. Setan dia bilang. Ilmu itu, Bram.
1: Iya.
0: Semacam ilmu hitam.
1: Iya kan.
0: Yang dikirim-kirim itu loh, seram ya.
1: Ya mending kirim kita sesuatu.
0: Jangan kirim kita sesuatu. Gak mau, Bram, aja deh.
1: Enggak, bukan Suwangi dong. Apa kek gitu yang membuat
0: Su
1: kita yang lebih
0: lain,
1: happy.
0: Ya. Ya. Suputra.
1: Suputra datang dong nanti dong. Su.
0: Bawa makanan.
1: Su.
0: Susi.
1: Sup.
0: Su. Susu hangat.
1: Iya betul, aku perlu susu hangat, guys.
0: Gatel ya tenggorokannya ya.
1: Iya, gitu kan. Apa ya?
0: Suap. Atau susu-susu yang lain, silakan. Kan es susu ada,
1: iya
0: ya kan?
1: Su.
0: Es susu soda gembira ada.
1: Suami.
0: Asal jangan suami orang aja dibawa ke sini ya.
1: Ya kalau berduit boleh sih.
0: Aduh, aduh. Enggak, kita enggak ngebahas itu. Kita ngebahas kejadian yang bikin perut Anda itu mual saat di jalan apa.
1: Yang menjijikkan.
0: Iya, betul sekali.
1: Coba cerita sama kita. WhatsApp Telegram 0811 393 494 ya. Ini sudah rame banget yang punya pengalaman menjijikkan ternyata ya, guys.
0: Iya, pasti dong. Ya kan tadi kepikiran ambil masak gitu. Kayak,
1: oh gitu.
0: Antara aku udah agak lagi bosan masak gitu ya.
1: Oh.
0: Jadi kayak mikir apa nanti mini foodnya. Tiba-tiba ingat kejadian waktu kecil dulu. Itu bisa kayak ditanyain ya di mini food ya.
1: Bisa gitu. Dong.
0: Hootie Fruity dari Cat's Eye untuk Mbak Desmar tadi udah. Weh,
1: sudah.
0: WA story-nya keren katanya.
1: Oh iya dong.
0: Nanti kita buat ini ya. Ala-ala What's Next Legend nanti. Bisa gak ChatGPT?
1: Coba ya kita coba challenge ya. Kita challenge ya.
0: Buat ala-ala apa sih?
1: Apa tuh?
0: Ini tuh loh.
1: Apa?
0: Klasik-klasik kayak drama Fever kita itu loh.
1: Oh, ya
0: cerita-cerita.
1: Emang aku yuk jadinya ya. Aku bakal putih itu banget.
0: Ada, alismu tebal, bibirmu merah.
1: Ada Putri Wanzu dan Pangeran Erlang gitu ya.
0: Loh, jodohnya tertukar itu ya. Kata kejadian ini di jalan bikin mual itu kendaraan bawa ayam. Itu toilet bis yang ngucur di jalan sama orang meludah di jalan.
1: Iya kan?
0: Sering berarti Mbak Desmar ya.
1: Bener.
0: Marahin Mbak.
1: Iya. Kasih tahu aja Dewa.
0: Iya, tau gak Mbak Dian suruh marah.
1: Iya.
0: Jago dia.
1: Oh tukang marah dia? Iya, iya boleh-boleh lah ya.
0: Orang kanker perempuan banyak ngegas.
1: Oh iya sih ya?
0: Iya.
1: Jangan kan perempuan, lelakinya.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Lelakinya banyak lembut.
1: Oh tapi kan gosip ya?
0: Kok kamu gitu sih? Informan biasanya. Lembut-lembut tapi mendengarkan ya gak saksama ya.
1: Iya saksama banget dia ya.
0: Betul sekali.
1: Ya begitulah Mbak Dian Kesuma ya. Kalau Mbak Dian requestnya Gigi Peres ya.
0: Selersang.
1: Kejadian di jalan yang bikin mual itu ya lihat mobil bawa tulang bebong dan juga sapi. Ih bau banget, aku gak pernah lihat loh.
0: Iya, mungkin daerah rumah Mbak Dian kali ada ininya.
1: Tukang jagal ya. Iya kan? Mungkin daerah-daerah situ kali ya kan.
0: Dekat situ makanya sering ketemu. Kita enggak pernah lihat, jangan dah.
1: Jangan dah ih.
0: Hati kecilku yang imut ini.
1: Iya, hati mungilku ini tidak
0: yang
1: bisa.
0: Yang lembut banget pakai kain satin.
1: Wah, kain satin sebel. Mengkerut dong nanti.
0: Enggak bisa lecek kalau kain satin.
1: Oh, gitu yang lecek tuh apa ya?
0: Embo.
1: Hatimu deh.
0: Iya, lecek. Mbak Put dibilang lecek hatinya, Mbak.
1: Emang.
0: Setrika, Mbak. Katanya apa dia ngewalek dia ini ternyata.
1: Bram
0: ini sekolah di mana sih? Saya dari TK tamasya selalu naik bus katanya.
1: Aku SD naik BEMO seriusan. Mana sih enggak percaya orang saya merasakan.
0: Iya. Yain aja Mbak Put, jangan jadi gituin Bramnya.
1: Ada dulu yang juga yang di Tiara itu tamasya naik BEMO lah aku lihat pas aku belanja ke sono.
0: Iya,
1: ya,
0: iya
1: kan?
0: Iya. Aku pernah lihat juga.
1: Dari Karangasem loh itu.
0: Oh ya?
1: Aku tanya kan. Eh, gue soalnya hijau, Gus gitu.
0: Mbak Put, tidak semua orang beruntung.
1: Iya, betul. Orang asem beli, oh syukuri mantap. Gitu.
0: Titip na tempe manis?
1: Oh iya ya. Mana aku kepikiran beli titik manis? Mereka aja lihat kolam renang udah happy banget.
0: Tolong, yang dari Karangasem mau ke Denpasar titip tempe manis ya.
1: Iya.
0: PO dah aku.
1: PO banget.
0: Iya, serius nih. Enak kali. Anjun apa? cepat bikin, Jun. Anjun gitu dah, habis gitu hilang dah dia.
1: Kan
0: dah dibales.
1: Dasar.
0: Emang dia gitu? Tadi cubit.
1: Scorpio.
0: Awas taruh Sabtu tak cubit kamu.
1: Ya ketemu kalian ya.
0: Saatnya kami ini saling bertukar informasi.
1: Iya Gun, yolah Sabtu aku tunggu fotomu pokoknya.
0: Mau ngapain?
1: Ya foto aja.
0: Kamu ingetin dulu, suka lupa dia.
1: Oh iya nanti aku
0: malemnya,
1: spam.
0: Malemnya, Jumat malam aku gitu ingetin nanti, ya. Arimun ngendah.
1: Arimun ngendah.
0: Jangan nak cemburu gitu Ri, nak fotomu aja bisa begitu.
1: Iya nih. Kayak gak terima gitu, ih kok Betty gitu juga ya, gitu kan. Santai nih.
0: Tak aduin sama bapakmu nanti kamu. Kayak bari aku lewat soalnya.
1: Oh gitu.
0: Bapaknya lagi di itu dah toko sepeda.
1: Toko sepeda tuh. Pak.
0: Berjajar sepeda ontel banyak.
1: Luar biasa.
0: Legend tuh. Vintage.
1: Anakmu Pak, tolong Pak.
0: Tolong Pak. Vintage banget. Foto 80-an ya. Cadas.
1: Kayak guru senam aku ngeliatnya sih. Kayak guru, kayak guru Sumba.
0: Tapi bukan lagu ini pakai SKJ.
1: Apa?
0: Lagunya ini dia. Apa? Lagu-lagu rock 80-an dulu. Yang rambutnya kayak gitu semua teno neno neno neno neno neno neno neno neno. Iya kan? Kece teman kita ini. Lo Puri, main nongkrong Ri.
1: Aduh, jangan buat ketawa sakit aku tahu. Gara-gara Jumat kemarin mereka ketawa kedean kan?
0: Siapa?
1: Aku di live.
0: Oh alah.
1: Sakit tenggorokanku kak.
0: Apapun yang berlebihannya tidak baik bra. Makanya.
1: Dasar
0: jangan mau lebah. Diajak ketawa aja emang. Ratu lebah. Ran kali.
1: Iya. Arimun dan Edo tuh ratu lebah loh keduanya.
0: Astaga. Ratu dan raja ya.
1: Iya mereka tuh pakai sabun lebah. Sabun lebah apa? Sabun.
0: Wow.
1: Apa namanya? Madu.
0: Sangat. Aroma ninikku.
1: Oh ya?
0: Iya. Yeah.
1: Suka madu?
0: Iya, yeah, ninikku oh. Selalu pakai sabun itu.
1: Oh.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya iya iya.
0: Mahal itu.
1: Do, kamu?
0: Aromanya juga aroma.
1: Pekak-pekak mulu.
0: Mahal itu enak tapi emang.
1: Oke. Okay.
0: Enggak perlu pakai parfum lagi kayak mereka ya.
1: Iya,
0: yeah, kan?
1: Edo bilang kayak gitu enggak perlu pakai parfum lagi, udah kenyal kulitnya katanya.
0: Abah, Abah Waisel dari Samplangan Gianyar. Katanya Abah ini ya pengalaman yang bikin mual tuh pernah kena ludah pengendara lain tau.
1: Ini 200.
0: Nih stop bah, jangan mau gitu. Abah ini bas baik. Terus
1: ada Sally.
0: Sally Encok. Encok katanya.
1: Lagi gabut katanya di rumah nih sama anak katanya. Ya lu ya. Ngepel kek, apa kek.
0: Segera makanya lahiran.
1: Iya betul. Keluar nak gitu, bosan mama sendiri.
0: Emang gitu,
1: gitu
0: Sel, pengalaman Sel. Aku juga minta ini libur sebulan, 3 minggu aku udah gak tahan.
1: Oh gitu?
0: Iya. Hanya gak doi. Gak sampai kayak 3 minggu, 2 minggu aja.
1: Oh iya?
0: Pertama. Oh, karena kedua aku cuma seminggu. Alex udah berseminggu, aku udah gak kerja dia.
1: Ya astaga.
0: Gak kuat aku diam aja di rumah tahu.
1: Gitu ya.
0: Iya.
1: Para ibu pekerja ya.
0: Iya, mama-mama aktif ya.
1: Iya, kakakku pun juga gitu.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Mana tahan.
1: Mana tahan dia
0: suruh
1: guys.
0: Suruh di rumah aja. Tidak.
1: Kalau kata Sally, bukan di jalan sih tapi di perjalanan ke Surabaya. Waktu naik kereta pernah tuh ketemu bu ibu bawa 2 anak masih kecil semua nih.
0: Kamu dong ntar lagi.
1: Iya emberan ya ngomongin diri sendiri dia.
0: Aduh.
1: Satu anaknya ternyata ada yang.
0: Oh my God.
1: Pup gitu terus ya menggeludung keluar ke kursi.
0: Oh my god.
1: Syok banget kan jujur jijik gitu banget tapi kasihan soalnya ibunya riwa sendiri ya kamu bantuin enggak Sel?
0: Iya loh.
1: Itu pertanyaannya.
0: Uh-uh.
1: Wah ibu ada emas gelontongan gitu.
0: Mas. Stella Lefty yang mana aja?
1: Yang mana aja udah dasar. Dokter Tama kalau dokter Tama katanya mobil pengangkut ya siampah sih aku kalau aku ya siampa. Pernah pernah naik bentar dok aduh aku lagi baca nih ketik-ketik aja kau pernah naik motor di belakang mobil ya kan apalagi pas angin bertiup ke arah kita berasa ini ya Wonder Woman kamu nanti aku bu
0: jadi Mulan Jamila dong
1: aromanya langsung bau gak nyaman bikin mual katanya biasanya langsung cari jarak aman dan atau mungkin mendahului kalau memungkinkan katanya Sally cuti iya
0: Sally lagi cuti nanti dah ya kan anaknya ke sama dokter Tama kok dia lagi
1: pasti konsul ke sono kan
0: ya minta diskon dok. Nah itu Sel ya terus ada Mbok Jujan Juninati ngakak tau gak sih lihat foto kalian alah paling abis ini bikin
1: alah
0: lagunya Sheila Seven ya? Memory by Ode lah. Salamnya buat semua sahabat Tungin FM. Kalau di jalan tuh keselnya ada yang ludah tahu sembarangan. Mbok Jun langganan kena ya.
1: Tempat kan. Mbak Dayu, Mbak Dayu lagi.
0: Bu Dayu apa kabar?
1: Bu Dayu sibuk dia.
0: Lama sekali menghilang, oh gitu Bu Dayu.
1: Iya emang.
0: Gak sayang sama kita lagi.
1: Oh gitu Bu Dayu, cukup ya. Mbak sini ayam gorengmu ya. Alex Warren, Emerald Eyes. Kalau Bu Dayu yang bikin mual biasanya tuh pas ada mobil Shambah lewat di depan kita katanya.
0: Baiklah. Terus ada tuh, Edo. Aku lagi yang dapat katanya pengalaman di jalan tuh kadang ada-ada aja ya Bam. Bukannya sampai tujuan dengan tenang malah kena ujian mental sama bau-bauan ekstrim. Jujur, aku orangnya jijian banget. Makanya kalau ketemu momen ini rasanya mau marah. Yang pertama, the power of truck septic. Ini musuh utama pengendara sensitif. Pernah ngekorin truk limbah ini langsung refleks ke pinggir jalan. Biar dah telat, yang penting gak ngikutan hirup masa lalu orang. Terus parfum alami mobil bong bam pas lampu merah dapat bonus aroma semriwing khas mobil angkut babi. Ampun deh itu hidung rasanya mau protes resign kerja tau. Nah ini paling ngeselin special effect buang ludah C. Paling juara bikin darah mendidih. Pengendara yang doyan buang ludah di jalanan pengen bawa tau jepit jemuran raksasa terus jepit mulutnya supaya mandek sekalian. Kita membacakan amarah orang ya guys.
1: Masih emosi banget kayaknya ya.
0: Sabar dong, nanti hilang gantengmu pelan-pelan. Pelan-pelan sayang.
1: Sabar sayang.
0: Aduh.
1: Ada Gustu.
0: Ya.
1: Kalau Gustu sih cium bau yang menyengat tuh kayak dari truk pengangkut hewan ternak katanya. Sama truk Shambah serta kalau kadang sih mabuk perjalanan. Berarti kamu dong.
0: Iya.
1: Tidak kuat mencium aromamu sendiri kan.
0: Ada Bu Mita dari Warung Uma Sana Baha Mengwi, lagunya Anmes Anugerah Terindah. Salam buat Okta yang ada di Mengwi ya, selamat sore. Kalian berdua seperti biasa kebagian semangat aja ya.
1: Terima kasih Mbak Ayin, kedek aja kau. Mbak Ayin satu nih nah.
0: Kok?
1: Mulai.
0: Ponaanmu tempo hari ke rumah kok.
1: Ya, apain?
0: Denny.
1: Oh.
0: Biasa lah.
1: Oh.
0: Kan kembaran suamiku.
1: Oh iya?
0: Mirip. Terus ada
1: Romiani.
0: Romiani katanya lagunya Michiko. Pernah tahu kena ludah pas orang yang bawa truk tangki air itu loh, mana merah-merah dia abis nginang sirih sama tembako. Mbok Rom, itu dadong-dadong yang di atas.
1: Drivernya Gils, drivernya bawa drivernya dadong bawa truk, luar biasa. Mbok Romi kalah kamu Mbok Rom.
0: Harusnya di videoin tuh Mbok Rom viral.
1: Iya viral kan? Lu pakai kacamata.
0: Dadong
1: nyirih ngucu ada iya. Romiani gitu langsung. Dendam kayaknya sama Romiani dia.
0: Oh itu tuh ibu neng lah Andre tuh. Meh siam dek deh.
1: Siam deh nih. Gitu langsung.
0: Nih. Tempaan diskon.
1: Oh. Lagu kemau tutup gen. Oh.
0: Tarso, tarso kayak kone.
1: Kasih sekalian nih.
0: Atau gak gitu. Sering ditolak. Aduh maaf bu penuh gitu kan. Gitu. Sering banget lagu ngelondri itu.
1: Ih sombong penuh, banget kan. Romiani Jimbaran ini ya. Punya laundry ya. Gak mau aku ngelondri sono.
0: Mbak Ram kita gak baca.
1: Iya.
0: Gak boleh gitu.
1: Iya.
0: Terus ada Mbak Iga Pancaneki lagunya Slow Motion Marshmallow. Yang bikin mual di jalan tuh pernah lihat ada orang uwak-uwak di pinggir jalan. Aku bacanya uwak-uwak aja ya. Yeah. Mungkin karena mabok bensin ya. Pernah juga kejadian sama ponakan. Dia satu mobil kan sama aku. Dia mabok terus sampai aku melipir di jalan buat dia mabokan di pinggir jalan. Ya diam aja lah di belakang setir mual-mualnya.
1: Dasar ya.
0: Jijik ya ternyata
1: ya. Iya emang apa sih angkat ini jadinya kan. Emosi abis
0: ini. Tapi rame lagi ngikut. Udah gini-gini aja.
1: Edo aku gak ada ngebully ya.
0: Relate soalnya.
1: Aku sayang sama Edo.
0: Hah?
1: Aku dibilang ngebully. Emosi
0: abis. Oh emang doh dia gak sadar. Tajam memang. Setajam.
1: Setajam. Garpu gak tuh.
0: Iya terus.
1: Iya kok lihat storynya Betty katanya.
0: Iya.
1: Iya dong.
0: Kita berkawan soalnya.
1: Oh cie. Gitu.
0: Erik tuh loh Erik.
1: Erik Jojo too little too late ya. Kalau Erik nih geli-geli. Gitu.
0: Sebel.
1: Kan geli-geli. Sampai muntah. Gimana man?
0: Tak tabok deh guys. Aduh.
1: Aku salah baca lo aku.
0: Iya ya.
1: Geli-geli. Sampai muntah gitu sih. Cuman paling gak enak ya pastinya pas di belakang mobil truk pembawa sampo. Banyak ayam. Bawa ayam juga tapi pernah ya waktu itu ada mobil pickup bawa bong. Itu netes kemana-mana. Ya ampun kayak saya main game katanya. Hindar. Kamu kayak lagi Fear Factor ya, Ria. Iya. Menghindari supaya tidak KU kamu ya.
0: Aduh.
1: Akhirnya ngebut sejadi-jadinya buat nyalip mobilnya.
0: Aduh, hati-hati ya tapi ya tetap ya. Iya betul, ya.
1: Utamakan keselamatan guys. Ya.
0: Emang nih Bram suka bikin traveling katanya Do tuh. Bumita lagunya gak ada ya. Cari yang lain aja. Ada betul. Lanang lagunya Newfound Glory. Gak ada nih Newfound Glory.
1: Ada. Tapi bukan yang itu kayaknya.
0: Fun Glory cuma ada Kiss Me lah.
1: Iya, Kiss Me aja.
0: Tapi playlistku ada It's Not Your Fault, So Please yeah. Come In Back
1: playlist
0: For
1: ya,
0: Me. Playlist
1: ya masuk sini.
0: Halo, di situ aja nih. Ya, di kursi aja. Kursi, ya, atau kursi. Di ini juga boleh.
1: Ya, terima kasih.
0: Iya, semoga rezekinya lancar ya. Jun, minta tabok. Gak berani aku, Jun.
1: Jangan deh.
0: Langsung aja, Jun.
1: Jun aja yang nabok gimana.
0: Idi.
1: Pasrah aku.
0: Sangat sebel. Trisna tuh, Ina.
1: Ina, ya. Ina request lagunya You Got The Love, ya. Lagunya Ina, bukan? Gak tahu aku. Jadi kalau Ina yang bikin mabok di jalan atau menjijikkan itu waktu ada kendaraan online bawa mobil.
0: Uh-huh.
1: Udah kayak orang balapan terus ngerem-ngerem ngegas itulah yang bikin aku mabok kak. Katanya setelah sampai di tempat tujuan aku langsung bersendawa. Wah masuk angin berarti kamu nih.
0: Orangnya semobil sama kamu yang gantian muat bersendawa. Nah. Terima kasih ya. Ini sudah jam traffic light by the way. Yang lain kita tunggu ya. Silakan ceritakan ke kita pengalaman yang bikin Anda mual saat lagi di jalan tuh apa sih?
1: Mm-mm.
0: Yuk.
1: Yuk WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PingunFM Bali, @radio PingunFM.

0: traffic light. Traffic light.
1: Mari kita lihat kondisi jalanan dan
2: Mari.
1: Dan sekitarnya.
2: Mari.
1: Selamat sore dulu untuk Anda. Kenapa map saya? Oh ini. Di seputaran Dalung, sore hari ini sudah padat merayap menuju macet itu kayaknya ya. Sampai Simpang Panji loh.
2: Oh, mantap.
1: Terus dari arah Ubung, Cokro sih masih terpantau ramai lancar. Bram yang ke utara ya. Lanjut lagi ke Padang Luwi. Ini dari perumahan Dalung Permai itu lagi ada proyek sepertinya. Jadi agak padat sepanjang jalan.
2: Yes.
1: Di Tiara Dewata Gatsu Barat dari selatan Kerobokan juga terpantau padat. Terus di persimpangan Gunung Sangiang dengan jalan Rai Kerobokan juga padat sekali sore hari ini.
2: Mm-hmm.
1: Kita ke arah Kebo Iwo Utara di simpangnya itu padat ya, datang dari arah utara. Terus di simpang Gunung Caturnya ramai, di simpang Kargo Permainya juga padat banget.
2: Mm-hmm.
1: Di Pidade ramai, di lapangan lagi. Simpang Ubung sore hari ini itu macetnya dari utara sama barat.
2: Oke. Okay.
1: Kemudian ini juga macet banget di Ahmad Yani Utara dari depan Bandung Collection itu dari jalan Singosari Utara ya, di pertigaan itu ke utara. Sampai warung Dongsoke tuh macet dua arah. Lapang Alumintangnya sih padat aja sore hari ini. Di Simpang Nangka ini keluar dari Jalan Suli sudah padat banget. Jalan Suli seperti biasa dari perempatan Sari Gading tuh sudah macet.
2: Mm-hmm.
1: Dari Gatsu Timur dengan Kenyeri dan juga Seroja ini cukup padat. Terutama yang dari Living World tuh padat banget. Nah ini macet nih dari rumahnya Sanjita. Dari Jalan Sekar Tunjung sampai Simpang Sulatri di Gatsu Timur tuh macet satu arah. Di Simpang Topatinya padat.
2: Oke, lanjut kita ke Jalan WR Supratman. Dari Jalan Simpang Subita sudah mulai padat juga di traffic light. Kemudian di Jalan Surabi sampai dengan di Simpang Waribang itu sudah mulai macet juga dua arah. Kita
1: Surabi.
2: Mau yang es krim. Ya. Kemarin aku makan Surabi, enak banget.
1: Ih, tahun itu aku beli Surabi ya.
2: Enak banget Surabi. Pokoknya ya. Terus di udah makan nugget aja, nugget crispy diskon.
1: Udah beli
3: ya. Oh, udah beli.
1: Buat bekal anakku kalau aku malas bangun pagi.
2: Itulah the power of nugget ya guys. Kalau udah malas masak ya udah ya.
1: Mau bikin sendiri makin
2: masak sendiri di pasar di simpang jalan Pananggalak ya terpantau ramai aja. Kemudian dari pelabuhan Sanur sudah mulai macet sampai dengan di simpang Sanur di Prime Plaza Hotel ya di Bundaran Danon sudah mulai ramai. Di simpang Sedap Malam Hang Tuah padat sekali. Dari arah simpang jalan Danau Tondano ke arah utara tuh macet satu arah. Kemudian depan Living World, depan Icon padat juga. Jauh ya guys. Simpang jalan Cernadinya ramai. Dari depan ROX Space sudah mulai macet juga sampai dengan simpang Pemelisan. Nah simpang Sanggara nih macet nih dari simpang Pemelisan
1: macet
2: dua arah.
1: Lagi,
2: terus
1: ada mall.
2: Iya kayaknya dari seberangnya Pai Susu Dewata juga padat. Iya bener emberan ya. Sana sepi kok hari kerja. Jalan Pondogoro juga macet banget ya. Menunjukkan arah Sesetan. Terus simpang jalan Sidakaryanya ramai aja. Ini di simpang jalan Ceningan Sari, jalan raya Sesetan agak sedikit padat. Simpang Dukusarinya juga padat. Simpang Pulau Sailus padat juga. Simpang Pulau Butonnya padat. Di jalan Watu Renggongnya ramai. Di jalan Petukar Pekerisan
1: macet
2: simpang
1: tuh?
2: Wih, tukat pekerisan nah, macet banget dari dari
1: tukat
2: Instiki,
1: Mawa, ya? Iya.
2: Dari seberangnya Instiki sampai dengan di simpang jalan Tukat Mawe.
1: Ah, benar.
2: Itu dua arah macetnya hampir ya.
1: Itu loh di Pemogan juga ada macet tuh yang keluar masuk dari bypass tuh.
2: Pemogan.
1: Tumben aku lihat agak panjang tuh.
2: Oh iya Pemogan.
1: Ujung.
2: Bener di ujung dari mana itu ya? Ya kopi.
1: Ya gitulah.
2: Kopi deket sini namanya.
1: Gitu kan. Iya.
2: Kopi deket sini.
1: Terus lucu nama kopi.
2: Iya, di jalan Tukat Balian simpang Tukat Bilok juga padat sekali. Jalan Pemuda ke Tukat Yaya juga padat. Renonnya ini
1: itu macet loh itu.
2: Macet dari
1: Coba
2: jalan
1: Tresna tuh.
2: Leda Kajeng
1: sampai Tantular
2: itu macet tuh. Ada apa ya?
1: Tolong teman-teman dari Miracle Estetik Clinic. Info dong. Itu depan banget loh.
2: Depan miracle banget loh ini.
1: Adit tolong Pak Adit.
2: Pak Adit tolong kabarkan, ya. Amankan juga jalannya.
1: Iya, baik.
2: Sampai promo ayo mampir gitu.
1: Mampir dulu perawatan dulu ya. Gitu kan. Dari Simpang Dewi Sartika ramai aja Sobat Tungin FM. Simpang 6 juga cukup padat sore hari ini, Pulau KW lancar. Terus ini agak macet nih dari Pulau Bungin menuju Pulau Belitung. Dua arah ya. Teku Umar ini macet dari Simpang Pulau Ayu sampai Simpang Buagan. Terus dari selatan ini dari keluar dari traffic light Pulau Galang itu loh, mau ke arah Soputan tuh udah macet sampai Simpang Buagan. Di Gunung Soputannya padat aja di ujung-ujung pertigaan itu. Kemudian di Simpang Teku Umar Barat cukup padat, Simpang Gunung Salak juga cukup padat, Gunung Athena juga padat, Western Ring Road masih lancar, Imam Bonjol Utara lancar. Terus tadi itu di Monang Maning nih, di dekat Tiara Monang Maning sampai Gunung Resimuka tuh padat sekali. Hasanuddin belum ya Bram ya?
2: Hasanuddin belum.
1: Hasanuddin itu terpantau padat sampai depan Bank BCA aja. Terus di Gunung Kawi itu macet di Pasar Badung ya. Di Gajah Mada juga ya, mau ke arah Arjuna padat banget. Di Tamrin juga terpantau padat. Di mana lagi ya? Oh nih Gunung Agung dari Wahidin tuh macet sampai depan Gang 1C di perempatan Mertayasa. Terus sama di perempatan lapangan Kompiang Sujana itu cukup padat.
2: Mana di Setiabudi ke Simpang Maruti juga macet banget ya. Udah semua sih.
1: Hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Sally, kita puterin Stella Lefty ya. Summer, you are mine.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and health.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK, jangan yang ilegal. Malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Hehehe, tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
5: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Sob semua, stay happy.
0: Mi Jiko, Jiko, Jiko.
1: Jiko.
0: Ini sih coce yang habisnya kita omongin.
1: Oh iya dong.
0: Cowok-cowok kece.
1: Oh wow.
0: Seumuran.
1: Iya.
0: Gantengnya sama.
1: Banget.
0: Duitnya juga banyak ya.
1: Sama. Kalau kita kumpulkan dari pengeluaran kita sebelum-sebelumnya.
0: Tolong dong.
1: Apa tuh?
0: Bayarin. Adek. Adek bayarin tiket ketemu adek gitu maksudnya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, gak kangen sama kakak.
1: Adek gak kangen kok kak.
0: Oh gak kangen, ya udahlah kalau gitu.
1: Ya udah ya.
0: Kita ngobrol aja ya. Daripada nanti ngomongin mereka saling ledak ya. Kita sekarang karena aku minta dibayarin karena... hobi ini mahal banget. Wih, ketemu mereka itu mahal banget, bro. Ih,
1: hobinya mahal, guys.
0: Iya,
1: nonton
0: itu
1: konser ya.
0: Pernah punya hobi itu, sahabat Tungin FM.
1: Oh, iya.
0: Di
1: iya.
0: Tahun kapan sih CN Blue itu? 2013 sampai 2015. Aku udah nonton.
1: Wow.
0: 2013. Wow. Itu konser K-pop pertamaku. Enggak K-pop, bahkan mereka K-band kan.
1: Iya, dia
0: dan
1: band.
0: Dan aku ditemenin
1: sih
0: sama suamiku karena band dan waktu itu harga tiket masih murah, Bram.
1: Iya sih, enggak
0: kasih. You know what? Masih 700.000 loh.
1: Iya,
0: tribun sih.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya,
1: 700.000.
0: Kan? Bisa melihat Jong Yong Hwa dari dekat itu kayak wah, menghirup udara yang sama di ruangan yang sama dengan Jong Yong Hwa.
1: Wah, lebay mu.
0: Waktu itu masih berempat lagi mereka kan.
1: Oh.
0: Iya, masih ada Jong Yoon. Itu kayak ketagihan aku waktu itu. Kayak ih seru ya. Terus masih make sense ya. 700 ribu beli 2 1,4. Terus makanya aku masih bisa ngajak orang tuaku buat nonton waktu itu.
1: Seriusan?
0: Gak nonton. Ikut ke Jakarta.
1: Oh, ikut jalan-jalan
0: Bali,
1: aja. Oh
0: gitu.
1: iya.
0: Sambil langsung ngitip anakku sih sebenarnya.
1: Lebih ke situ
0: kecil
1: sih. Oh iya.
0: Iya gitu. Oh. Habis itu lanjut lagi lah nonton. Aku emang suka konser kan sih anaknya dari dulu ya. Cuma ya itu deh kayak ngeluarin uang untuk itu okay lah gitu. Walaupun mahal orang bilang, ih kasihan lo duitnya. Sampai pada akhirnya di tahun 2015. Waktu itu kan aku nonton GOT7. Itu aku beli tiket itu bisa dapat foto grup sama mereka itu 2,5 juta. Masih murah harganya. Sekarang tuh gak ada apa-apanya 2,5 juta. Tapi pada masa itu 2,5 juta lumayan kan.
1: Lumayan di zaman itu.
0: Di situ tuh aku kayak mekletek gitu loh. Kayak uangku udah agak pas-pasan tuh. Waktu itu tabungan aku pake. Terus suamiku kan ikut, dia belanja dong di sana.
1: Oh, iya?
0: Di sana di Jakarta beli banyak barang lucu-lucu. Sementara aku nggak belanja apa-apa karena uangku sudah habis, Bram. Di situ kayak aku enak ya. Terus aku kayak nonton gitu 3 jam kayak udah gitu.
1: Jadi mereka dapat pengalaman.
0: Iya, tapi kayak ya udah, maksudnya kalau memang itu agak memaksakan mungkin
1: sih
0: karena waktu itu ya.
1: Nantinya
0: kalau memang sudah kepengen banget ada duit lebih banget baru aku nonton lagi. Itu sih dari sejak saat itu.
1: Oh,
0: kalau
1: gitu
0: lagi ngepres jangan deh gitu. Jangan jadikan ini hobi utamamu, bet gitu loh.
1: Ya gitu.
0: Ya kan? Oh, mahal
1: sih
0: soalnya.
1: Ya,
0: belum
1: sih
0: biaya ke sana.
1: Iya, kan? Penginapan,
0: tiket konser, transport, pesawat.
1: Iya, ember.
0: Cucu setahun. Secara nerbanginnya 3 orang. Iya, gak bisa sendiri soalnya.
1: Oh gitu.
0: Gak bisa aku bersenang-senang sendiri loh aku.
1: Seriusan?
0: Serius, suka kepikiran aku.
1: Oh.
0: Lebih ke gak bisa, bukannya gak mau, gak bisa.
1: Oh.
0: Kayak aku senang-senang sendiri terus suami anak-anakku di rumah nih. Dulu mikirin orang tua lagi bahkan aku.
1: Iya, dia gak tau tuanya.
0: Mama bapakku.
1: Ya itu kan ada alasan supaya ada yang ngempu.
0: Iya, ya makanya kan mahal aku bilang kalau nonton
1: sih
0: konser ke Jakarta itu.
1: Ya sih,
0: semua aku boyong soalnya gak aku sendiri aja.
1: Ember.
0: Tuh, kalau kamu Bram.
1: Aku hobi mahalku mulai dari tenis.
0: Oh tenis, sama olahraga ya?
1: Olahraga dulu, okay. Itu pun karena dipaksa ya.
0: Nah, sekarang gak ikut lari?
1: Enggak dong. Mahal itu ya.
0: Nanti dimarah kamu sama mamanya itu.
1: Apa itu? Enggak, jangan dong.
0: Mamanya beli. Ada beli hujan.
1: Ada yang bilang, oh baru pernah jadi MC lari, jadi sekarang lari. Enggak juga sih.
0: Nah, pernah main golf juga kayaknya dia.
1: Iya.
0: Kenapa kok cuma sebentar?
1: Apa? Ya olahraga karir itu ya.
0: Iya.
1: Teman saya sudah tidak lagi sana, saya juga gak mau lah.
0: Karena
1: terus ngikut
0: kamu jualin
1: aja
0: tuh?
1: Enggak, aku kan sewa.
0: Oh sewa,
1: untuk,
0: kirain.
1: Ngapain aku beli, Kak?
0: Ada di rumah.
1: 10 juta.
0: Memang.
1: Ngapain aku beli, sewa aku. Gitu. Tenis, golf, abis itu traveling. Dah. Mahal.
0: Mahal ya. Oke. Okay. Dan yang paling sampai sekarang masih kamu lakukan traveling.
1: Traveling.
0: Iya. Itu dia
1: sambil traveling juga.
0: Emang kalau itu enggak usah ditanya. Hobi paling banget. Mahal yang pernah ada punya atau lakukan apa?
1: Cerita sama kita ya, mau olahraga kek, mau koleksi apa kek, nonton konser kek, apa ya.
0: Cus.
1: WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pingunfmbalix @radiopingunfm.
0: Sekarang ceritain masih enggak anak lakukan sampai sekarang.
1: Betul. Rumor. Rumor.
0: Ini cowok-cowok ini nih. Enggak, bukan mereka. Hampir aku nonton waktu itu BTS.
1: Seriusan?
0: Pilihannya antara BTS atau God Seven. BTS itu September. BTS itu September. God Seven itu November. Kayaknya aku gak bisa karena apa di bulan September. Akhirnya aku pilih God Seven. God
1: Seven. Oh.
0: Kayaknya karena dapat foto bareng tuh deh makanya waktu itu. BTS cuma ada salaman doang. Iya. Belum semen fenomenal sekarang waktu itu BTS. Tapi kita ngomongin 97 lain ya, 97 lainnya, yes. 17 dan juga Jungkook BTS.
1: Yes.
0: Thank you sahabat Tungin FM. Ini kan punya penampilan baru yaitu rambut buzz cut viralnya mengundang reaksi sahabatnya Jungkook BTS. Jadi Jungkook diketahui merepost lebih dari 40 video Mingyu 17 tampil perdana dengan kepala pelontos di Instagram pribadinya. Dia mau wamil.
1: Usil ya masnya ya.
0: Emang agak paling luang waktunya.
1: Oh gitu ya.
0: Paling rajin dia update di Instagram, Bram.
1: Oh,
0: dia lagi olahraga lah apalah.
1: Oh gitu.
0: Tadi dihapus gitu,
1: oh, gitu.
0: Dah.
1: Ih, dasar Jungkook.
0: Ya.
1: Kata gitu. Fallback ya, tunggu ya.
0: Di fallback. Rot.
1: Jadi, Mingyu ini mengejutkan para fansnya karena terungkap telah mencukur habis rambutnya saat menghadiri pop-up store Simons ya. Ini personel Seventeen ini bersiap-siap untuk mulai wamil sebagai petugas layanan publik di hari Kamis 2 hari lagi ya, tanggal 10 nanti ya. Jadi para fans juga semakin gemes setelah selesai melihat komentar yang dikasih dari Jungkook di bawahnya video Mingyu ya. Ini Jungkook ya manggil si botak dalam sebuah video yang dibagikan.
0: Dia udah duluan wamil soalnya. Aduh. Terus tapi dia komennya beda-beda. Oh. Ada si botak kan kalau di ininya
1: Mingyu.
0: Ada juga dia tulis botak ganteng. Terus ada Mingyu botak. Tanya banyak gitu ya. Terus si botak dengan tatapan seksinya. Macam-macam pokoknya. Benar-benar luang waktunya guys.
1: Sangat luang ya
0: pokoknya
1: masnya.
0: Dia tuh kayaknya senang banget ngeliat penampilannya Mingyu. Seneng dalam ya gitulah kalau sahabatannya.
1: Iya emberan.
0: Jadi ledekan tuh berlanjut saat Mingyu ini mengadakan live keesokan harinya. Oh, dimana Jungkook BTS ini mengupload screenshot Mingyu lagi makan ramyun saat live di Instagram story.
1: Tapi Mingyu emang akhirnya Mingyu gak diem aja guys. Dia langsung telepon Jungkook ya. Langsung ya selama siaran langsung gitu. Karena banyaknya notifikasi yang dia terima dari Jungkook.
0: Siapa nih nge-spam sih?
1: Spamat titit-titit sampai 40 lebih guys. Jadi interaksi Jungkook dan Mingyu ini pun jadi trending topic di X dan juga TikTok. Jadi Mingyu dan juga Jungkook kan tergabung dalam squad 97 Liners. Jadi bersama dengan deretan idol 97 lainnya ada Cha Eun-woo sama Yeonggyeom.
0: Yeonggyeom God Seven.
1: Oh 97 sama kita guys.
0: Makasih. Kamu kan sama Jin BTS.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
5: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
4: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

the swarm, a swarm. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Max Warner membuka babak baru dalam karirnya melalui album terbaru Wild Child, yang hadir setelah popularitasnya meningkat pesat dalam setahun terakhir. Salah satu lagu yang turut menjadi sorotan dalam album ini adalah Emerald Eyes, yang dipilih sebagai focus track album. Lagu ini memadukan dentingan piano dengan beat yang stabil, bass yang kuat, serta sentuhan riff dari gitaris legendaris Nile Rodgers. Alex Warren menggambarkan Emerald Eyes sebagai lagu cinta yang membuat pendengarnya ingin berdansa dengan nuansa musik club awal 2000-an yang dipadukan sentuhan modern dan juga atmosfer dreamy pada bagian bridge.
1: Shopping guys.
2: Penguin FM, your sweet music station. Asian Games sebentar lagi dihelat nih. Sambil siap-siap menyemangati para atlet kebanggaan Indonesia, Anda pastinya penasaran juga dong sama seragam resmi timnas kita. Dikutip dari Vimela.com, seragam resmi tim Indonesia untuk Asian Games 2026 itu tidak hanya mengedepankan desain yang modern dan performa atlet. Busana yang dirancang oleh Gea Panggabean ini menginterogasikan dua elemen budaya Nusantara, yaitu Gorga dan Limar. Sarina sebagai kurator desain bersama Mil selaku official apparel partner menggandeng Gea Fashion Studio untuk menerjemahkan kekayaan tekstil dan seni tradisional Indonesia ke dalam rangkaian seragam tim Indonesia. Konsep yang diusung mengangkat semangat woven by hope, strengthened by the same spirit, carrying Indonesia in every step, yang menempatkan warisan budaya sebagai bagian dari identitas kontingen. Rangkaian apparel ini bakal menemani tim Indonesia pada 20 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang yang berlangsung dari tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: your sweet music station.
1: So semua stay happy.
0: Yeah, yeah. Dari Enau, Ari Lesmana, sesi potret sudah di play untuk Rian Putra yang request ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Jangan lupa ikutan Obre. Kasih tahu kita hobi paling mahal. Paling mahal. Pokoknya yang nomor satu ya. Nanti jangan sebutin semua blablabla yang paling banyak pokoknya.
1: Ya. Yang paling mahal yang pernah Anda lakukan.
0: Anda punya atau lakukan lah ya. Dan gimana masih menjalankan hobi itu in this economy atau tidak. Ya kan?
1: Betul.
0: Cus.
1: Silakan kasih tahu kita WhatsApp, Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM ya.
0: Yes, kalian kita mau live juga di TikTok kita di @PinguinFMBali. Stay tuned, stay tuned.
2: Obre, obre, obre, obre. Obrolan sore.
0: Ngobre, ngobre.
1: Oke.
0: Tap-tap dulu biar 500 baru Bra muncul.
1: Gak mau 500, 1000.
0: Oke.
1: Okay. Ya, oke.
0: Okay. Naik langsung ya.
1: Iya, betul ya.
0: Pesat naiknya ya.
1: Oh, sangat dong ya. Ada Mbak Dian Kesemawati yang sudah ikutan. Dulu ya punya hobi, hobi itu beli emas. Mahal hobinya guys. Beli per emas-emasan. Mas bakso juga dibeli gak?
0: Lebih mahal lagi.
1: Jadi kayak beli cincin, beli gelang emas.
0: Beli tiap harapan.
1: Wow. Jadi tiap gajian tuh pasti beli. Weh, sultan Mbak Diannya ya.
0: Kan emang.
1: Gajinya berapa digit sih Mbak? Bisa beli emas terus? Curiga yang ini ya. Jadi ya walaupun cuman beratnya kurang dari 1 gram semuanya ya, tapi sekarang udah tinggal satu aja loh. Satu apa nih? 1 kilo?
0: Bagi Mbak.
1: 1 kuintal apa satu berapa nih? Ya karena udah tak jual semua buat lunasin kredit membangun rumah. Ya enggak apa-apa investasi di awal
0: kan. Sudah jadi rumah ternyata. It's okay daripada habis buat pandemi kan.
1: Betul.
0: Aku tuh.
1: Curhat Mbaknya.
0: Aduh. Terus ada siapa ya? Mbok Nil-Nil belum lagi terus jadi milu ya boleh dong Mbok Jun. Ya udah sambil nunggu Anda nih. Ria, kita kasih kesempatan Ria loh. Dari tadi kan udah ngomongin yang agak kurang ya, kurang enak gitu, tapi rame ya, kurang enak ya.
1: Ember.
0: Nah, ini sekarang kita kasih tahu 5 hobi yang diam-diam bisa bikin boncos.
1: Wah,
0: entah lanjut atau stop in this economy ya. Jadi kalau kita punya hobi kan kasih banyak banget manfaat, mulai dari membantu ngurangi stres, ningkatin kreativitas, sampai jadi sarana mengembangkan diri. Tapi kadang di balik keseruannya ada beberapa hobi yang ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, Bram. Bahkan pengeluaran yang awalnya sepele, kecil, bisa terus membengkak gara-gara ada biaya perlengkapan, perawatan, sampai keinginan untuk terus melakukan upgrade. Panas soalnya lihat orang lain.
1: Iya kan, dia bisa kayak gitu. Aku bisa. Lantas hobi apa aja yang diam-diam bikin dompet Anda boncos? Dan di tengah kondisi atau in this economy, masihkah hobi-hobi tersebut layak untuk dipertahankan? Yang pertama, yang pernah saya lakukan ya, main golf guys.
0: Yes.
1: Jadi dilansir dari Clever Dutch, ini golf ini merupakan hobi yang menawarkan sensasi permainan santai di luar ruangan yang menyenangkan. Tapi biayanya
0: gak santai guys.
1: Mahal banget. Biaya perlu dikeluarkan nih, menguras kantong banget kalau aku bilang ya.
0: Okay.
1: Jadi karena selain harus membeli satu set stick golf yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah, pemain juga perlu mengeluarkan biaya untuk green fee, ini keanggotaan klub juga, pelatih, bahkan sampai perlengkapan lainnya seperti sepatu, sarung tangan khusus. Jadi walaupun begitu ya, hobi ini akan tetap sepadan jika tujuan utamanya adalah membangun relasi bisnis. Kalau enggak ya kayak saya, akhirnya cut off ya. Jadi cari dia hoking profesional.
0: Oh, ada maunya ternyata.
1: Saya diajakin gitu sama teman. Ini
0: membangun relasi.
1: Relasi
0: ya,
1: ya,
0: karena biasanya kan orang-orang
1: kelas A plus ya. Jadi bisa cari dia hoking juga atau mungkin benar-benar untuk olahraga yang menyenangkan. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan atau FOMO doang, mungkin Anda perlu mempertimbangkan ulang

0: sebelum akhirnya merogoh kocek lebih dalam lagi.
1: Oke, ya. Itu dia sahabat Twin FM. Yang berikutnya hobi fotografi.
0: Nah lo.
1: Meskipun dulunya kan kegiatan ini dianggap hobi yang relatif terjangkau ya, tapi sekarang tahu sendiri fotografi sudah berkembang seiring dengan munculnya teknologi digital.
0: Betul.
1: Ditambah lagi dengan biaya lensa, aksesoris, perangkat lunak editing yang biayanya sebulan aku dapat promo loh.
0: Oh iya? Kok bisa?
1: 14.000.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Ntar bulan depan udah naik.
0: Astaga.
1: Jadi unsubscribe sebelum bulan depan. Ditambah lagi itu tadi ya, menjadikan hobi ini cepat menguras dompet. Tapi di sisi lain, fotografi menjadi wadah untuk Anda secara sungguh-sungguh mengasah kreativitas atau bahkan mendatangkan penghasilan tambahan.
0: Iya sih.
1: Intinya kalau cuma sekedar hobi yang cuma ngeluarin duit, jangan dilanjutkan.
0: Bener,
1: kecuali
0: guys.
1: Hobi Anda itu mahal tapi bisa mendatangkan uang yang sepadan juga, gas!
0: Itu beda cerita sih.
1: Iya, ada notes-nya ya.
0: Ada notes-nya ya. Yang selanjutnya buat Anda yang merupakan anak alam ya.
1: Alam.
0: Berkemah di alam.
1: Nah.
0: Jadi untuk berkemah di alam dengan nyaman dan juga aman ternyata membutuhkan pengeluaran yang cukup besar.
1: Ya.
0: Mulai dari tenda, sleeping bag, tenda, kompor portable. Resepsi dong nanti di alam dia. Kursi lipat, lampu sampai dengan perlengkapan masa outdoor ya. Jadi semuanya ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Belum lagi pengeluaran untuk biaya transportasi ke tempat lokasi. Terus habis itu ada perawatan perlengkapan supaya tetap awet juga. Jadi hobi ini akan terasa worth it kalau Anda memang mencari ketenangan batin, ingin menyatu dengan alam,
1: nah,
0: ya, dan rutin menggunakan peralatan tersebut berkali-kali. Tapi kalau misalnya Anda membeli perlengkapan camping mahal hanya demi gengsi,
1: ayo lo,
0: untuk posting di sosmed ya kan,
1: nah,
0: satu kali konten liburan, cuman liburan semata aja, menyewa peralatan mungkin jauh lebih bersahabat lah daripada untuk membeli peralatan yang cukup mahal itu ya guys.
1: Iya, itu dia. Yang berikutnya nih hobi saya sekarang nih, main game.
0: Aduh.
1: Kalau main game di handphone semuanya mungkin terasa sangat terjangkau dan sudah cukup. Siapa bilang, hati-hati lo.
0: Tidak.
1: Aduh, ini kurang murah. Beli aja 15.000 terus 15.000.
0: Lanjut. Jadi ya kan.
1: Tapi dikutip dari Clear Dude, kepuasan bermain ternyata seringkali tidak bisa didapatkan hanya melalui layar handphone saja. Karena pada akhirnya banyak pemain rela ngeluarin duit ekstra untuk upgrade kartu grafis, monitor, keyboard mekanis, headset,
0: astaga,
1: beli game baru, beli downloadable content atau DLC, battle pass, atau layanan berlangganan lainnya. Nah kalau ini nih tidak dikelola dengan baik, pengeluaran dari hobi ini bisa jauh lebih besar loh dari yang Anda perkirakan.
0: Hey, betul guys.
1: Iya, hati-hati loh.
0: Hati-hati ya. Nah ini buat Anda yang suka.
1: 10.000 bra, muncul bra, 1,8.
0: Tahan dulu.
1: Sabar.
0: Yang suka berkebun ya, kalau misalnya Anda cuma FOMO doang, jangan deh ya, mahal guys.
1: Iyalah.
0: Jadi berkebun ini sering diasosiasikan sebagai hobi yang menguntungkan, mudah dan juga murah.
1: Siapa bilang murah?
0: Tidak.
1: Siapa? Orang mengiranya murah ya? Karena kan kayak kotor gitu kan,
0: iya,
1: alam.
0: Iya, cuman
1: gitu.
0: Alam, cuman giniin tanah aja.
1: Siapa bilang?
0: Tanah mahal guys, tanah karungan aja mahal, apalagi
1: iya,
0: tanah
1: apalagi
0: alam.
1: Apalagi Anda meliharanya anggrek.
0: Mudah.
1: Bonsai.
0: Mana pelihara rumput tetangga aja gimana?
1: Jangan ah, pain.
0: Padahal ya kenyataannya kalau misalnya Anda sudah benar-benar mendalami hobi berkebun ini, dompet bisa diam-diam bukan lagi menjerit ya, bolong kayaknya ya.
1: Masuk angin.
0: Masuk angin dia guys. Jadi pengeluaran ternyata tidak hanya berhenti pada pembelian bibit aja dan tanah. Apa sih? Jadi seiring dengan berjalannya waktu, Anda juga mungkin akan mulai tergiur dengan membeli pot estetik lah, rak tanaman hias lah, pupuk khusus lah, vitamin tanaman lah, obat anti hama lah, sampai dengan peralatan berkebun yang lebih lengkap dari yang Anda punya sekarang. Jadi belum lagi kalau misalnya Anda terkena racun FOMO untuk mengoleksi tanaman hias langka atau mungkin kekinian yang harganya bisa menyentuh angka jutaan rupiah waktu pandemi. Satu daun aja bisa 2 juta loh.
1: Memang.
0: Ya kan? FOMO itu sekarang gak dihargai.
1: Daun itu ya lidah mertua ya.
0: Ya janda bolong lah itulah. Gitu-gitu tuh. Mbak, mahal guys. Emang. Jadi walaupun begitu, berkebun akan sangat worth it kalau misalnya Anda bisa merawat tanaman terbukti ampuh menjadi terapi healing, nah, meredakan stres.
1: Bukan malah bikin stres ya gara-gara ngeluarin uang ya.
0: Atau mungkin bisa mendatangkan cuan dari itu juga, itu nah, baru boleh ya gitu. Atau mungkin bahkan menghemat belanja jika kalau misalnya menanam sayuran, ya, herbal bisa dijual kembali.
1: Betul, gitu. Bikin udara rumah juga jauh lebih segar. Betul, menghemat guys pengeluaran beli vitamin dan obat-obatan ke dokter ya kan.
0: Iya, ya ampun. Ya benar juga sih ya.
1: Sehat soalnya.
0: Sehat, mari sehat.
1: In this situation, Bram.
0: Iya.

September, shop smart, stay happy. Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

0: Remember, shop smart, stay happy.
1: PayLater memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: Music Station.
1: Shop Smart, stay happy.
0: Diam dulu Bram. Aku dikirimin kenapa? Video, videonya Bram lagi live.
1: Oh.
0: Hai hai, mau nonton apa Ri? Kita lagi live di TikTok, tadi tembus 200 ya?
1: 300 bahkan.
0: Oh 300 orang, terus tiba-tiba zip-zip hilang.
1: Iya, ini berkat Edo kayaknya menghentakkan bumi ya.
0: Wah, luar biasa, emang berkat tongkat saktinya dia kan.
1: Tongkat sakti.
0: Aha, aha. Thank you ya yang udah join, tetap stay. Itu ada Mbok Dian, ada Edo, ada Ari Moon. Ada Mbok Rom, Agus Ade, Sanjita, ada Feby Herlambang, ada Gustu, ada Hartono, dan Yayu Yuliati.
1: Ye, mantap.
0: Yeay, thank you Edo. Sudah ngirim-ngirim tuh.
1: Ngirim apa?
0: Udah 618 total katanya.
1: Oh iya?
0: Mantap.
1: Wih, sekading keren.
0: Sekading-kading, nanti ini. Bram dance sekading-kadingnya.
1: Enggak lah, udah lewat tuh.
0: Kalau sampai 1000 gak apa-apa. Viralin aja lagi.
1: Enggak, bukan Jung Bram.
0: Oh ya ampun.
1: Bukan Dua Lebah.
0: Ya, Standing Next to You.
1: Iya dong.
0: Itu nanti lagunya ya.
1: Astaga.
0: Selamat malam dulu.
1: Malam.
0: Siapa? Kayaknya sudah dibaca semua gak nih?
1: Belum. Maunya dibaca semua.
0: Capek aku.
1: Ada Bagus.
0: Eh Bagus.
1: Bram nih ya, lagi makan di mobil, aku dimarahin loh.
0: Itu kamu yang dimarahin, bukan aku.
1: Hidupin radio malah ngobrolin.
0: Oh iya, lagunya Etis Bram yang gini Bram.
1: Apa tuh?
0: Gitu-gitu.
1: Gak bisa dada kecil soalnya.
0: Ya gak apa-apa.
1: Gak bisa.
0: Busuk kan dadamu.
1: Nanti lah ya sama ini Bu Kadis.
0: Wah. Ari. Nah itu dah. Bukan itu mah Monster X kalau yang begitu itu.
1: Iya aku tahu yang tapi gini. Kan biar gini.
0: Iya kan.
1: Pokoknya nanti.
0: Ayo
1: ya,
0: Ri belajar dulu Ri.
1: Urutannya Ari, Sanjita, Edo baru aku
0: nah,
1: di ujung.
0: Aku yang nge-videoin iya, gantiannya intropet soalnya.
1: Pokoknya nanti kan Ari dulu muncul abis itu mundur, Sanjita maju mundur, Edo maju
0: bareng
1: mundur.
0: Bareng aja langsung.
1: Enggak kan abis itu nanti baru klimaksnya bareng gitu.
0: Ya Allah Tuhan. Putoki. Mau bikin-bikin nah udah banyak tuh loh. Makanya follow Bram Ki, liatin orang tinggal ini aja, JTBT aja.
1: Iya.
0: Semudah itu, Maroon 5 Sugar udah ya. Kalau dulu yang bikin Oki mual tuh biasanya bau kopling yang mau abis gitu. Bikin enak dan pengen mual rasanya. Sekarang gak ngaruh yang ada mau apapun jarang banget pengen mual atau muntah nyari duit soalnya.
1: Oke. Okay. Ya udah sih nggak apa-apa kan. Ada siapa lagi ini ya?
0: Arimun.
1: Arimun.
0: Oh sudah.
1: Udah selesai mandi pakai sabun madu rekomendasinya Edo kan?
0: Udah kecium pak sini ya.
1: Wow, sang ratu lebah.
0: Wow.
1: Ada Beli Lanang.
0: Halo Lanang.
1: New Fun Glory tadi akhirnya di play yang Kiss Me.
0: Iya cuma ada itu aja soalnya.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Ada Indra Baginda.
1: Halo.
0: Dia request lagunya adalah. Udah dihapus ya?
1: Enggak, di atas tuh ada.
0: Oh ada, percik kecil pokoknya tadi sudah ya
1: JKT48.
0: Dari Bernadia yeah. JKT48. Hari Sabtu dia nonton JKT48 di Gor Liga Bali Kesiman dan Pasar.
1: Mantap.
0: Walaupun yang datang dari generasi 7, JC dan Christy aja, dua orang.
1: Mantap
0: gitu.
1: Oke okay. Ada Mbok Nil-Nil, selamat sore, malam.
0: Halo Mbok Nil-Nil.
1: Mbok Nil-Nil nih kejadian yang bikin mual di jalan tuh adalah keempat hal itu. Semuanya pernah dialami dan jujur bikin trauma katanya.
0: Wow, kayak Elsa ya, trauma.
1: Trauma banget nih Mbok Nil lu, kayak gitu doang mah.
0: Tahu.
1: Iya.
0: Terus ada juga Mbok Jun tadi udah.
1: Sudah.
0: Beli Adi Hendrawan.
1: Halo.
0: Hobi paling mahal tuh main motor custom.
1: Wih, mantap.
0: Ikutan obrain ya. Mm-mm. Baru sekarang aja kesampaian dulu waktu masih gaji WM. MR belum mampu aja dan sekarang masih pengen buat lagi. Target tahun depan mau bikin dengan basic mesin lebih tua lagi. Lagunya Wee. Terlatih patah hati.
1: Lanjutkan Bli.
0: Iya.
1: Iya, hobi gitulah. Mahalmu itu.
0: Cus.
1: Paling dijewer istri aja.
0: Enggak lah, kan duit yang ngasilin sendiri.
1: Oh gitu.
0: Nggak apalah, kalau minta yeah. Baru dijewer ya.
1: Mbak Desa Mariani.
0: Siapa Purti ini? Bli Purti ya?
1: Iya Purti Asa, sebut saja begitu.
0: Nggak pernah nongol sekarang di WhatsApp kita.
1: Katanya anaknya tuh udah nggak suka dengerin radio di mobil.
0: Oh.
1: Wah, jadi baiklah. Dia gak pernah dengerin. Itu sih alibi aja sih sebenarnya.
0: Iya tapi kok udah mau ulang tahun gak ada kuis lagi nih untuk ini. Berdek
1: iya kan?
0: Kuis katanya.
1: Itu sih itu.
0: Eh berdek surprise ya gak mungkin lah anda dapet kok.
1: Iya. Mohon maaf loh ya.
0: Karena nongol. Terus ada siapa lagi?
1: Mbak Desa Mariani.
0: Mbak Desmar.
1: Mbak Desmar. Ini ikutan mini vote juga tadi. Ya, kejadian di jalannya bikin mual itu kendaraan bawa ayam.
0: Udah dia.
1: Udah ya?
0: Obre yang belum.
1: Oh obrenya. Koleksi mana? mahal, hobi mahal tuh koleksi anggrek walaupun enggak mahal banget.
0: Mahal itu Mbok Des.
1: Paling murah tuh 150.
0: Ajo.
1: Iya. Belum lagi perawatan vitamin, media, pot.
0: Nah, itu.
1: Tanya aja Bu Dayu Asriani sebut saja ya.
0: Betul. Terus ada dari Gus Bawel katanya kalau hobi paling mahal dia itu koleksi kacamata hitam. Paling mahal. Keren udah kalau dia pakai.
1: Oh, keren, mantap.
0: Lagunya Elsha, Aan Story yang trauma.
1: Okay.
0: Kalau mini vote-nya, kejadian di jalan yang bikin dia mual adalah kena sampah kendaraan. Pernah ya, aduh udah ganteng-ganteng kena sampah.
1: Oh, kasihan kacamatamu Gus ya.
0: Aku pernah loh, bukan sampah sih, plastik.
1: Oh, terbang. Buka kubelnya. Oh iya? Astaga.
0: Untung di Renon, yang di Muhammad Yamin. Muhammad
1: Yamin
0: tuh. Lurus tuh ya. Lagi pelan-pelan, ada, aku udah lihat ada plastik terbang. Jalan karena aku, jalan karena aku. Buka aku dong. Kayak pengen mengumpat.
1: Aku di belakang itu kalau ada gitu mah ada.
0: Itu sepi tau. Ini gak ada kayak lebih kemalunya ya.
1: Iya sih, lebih kemalu sih, bukan ini.
0: Kenapa
1: ya
0: sih harus di muka aku? Kayak ada magnetnya tuh loh. Jumpin.
1: Padahal ruangan gede ya maksudnya.
0: Iya, jalannya. Selebar kenapa, itu. Kenapa harus kita?
1: Nemplok banget ini muka, astaga. Jahat.
0: Aduh.
1: Kalau kata Beli Purti, pernah di belakang mobil ayam? Gak pernah lah.
0: Gak lah Beli. Ya Allah, mulut mobil. Coba lihat.
1: Apa tuh? Edo. Iya Edo.
0: Ada ya. Ada koko-koko di mana ya?
1: Apa
0: di
1: tuh?
0: Treats apa di treats? Iya di treats dah bener. Lagi ini dah modelnya kayak kamu gitu dah. Jadi orang pada salah fokus semua, dia bikin konten. Rame tapi jadi jabram.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Gak apa-apa doh, aku izinkan kok. ACC dari aku.
0: Nanti dibakar kamu tuh. Kayak kejadian itu tuh, main buatin stiker orang aja sembarangan.
1: Enggak apa-apa. Aduh. Bakar api cemburu aja gimana doh.
0: Ada Gus tuh dia gak ada katanya. Lebih ke keluarga uangnya. Ya udah gak apa-apa. Itu adalah momen yang paling mahal juga ya.
1: Yes.
0: Ya udah.
1: Ada siapa Trisha? Lagi? Mbak Trisha ini request tadi Ariana Grande gak ada. Akhirnya diganti Otacion Year. Terus Obre. Makan ke restoran aja. Gak tahu ya, mungkin menurut orang biasa tapi buatku mahal.
0: Lah hobi secara.
1: Ya hobimu restoran bintang 5.
0: Iya tiap hari lagi ya, apa enggak.
1: Apa saya nasi jinggo.
0: Asik.
1: Di Hongkong tapi.
0: Asik. Gak jual nasi jinggo di Hongkong. So.
2: Fresh single on Penguin FM.

perjalanan bermusiknya dengan merilis album studio ketiga Laika yang ditinggalkan. Judul album mengambil kisah Laika, anjing luar angkasa milik Uni Soviet yang dikirim dalam misi satu arah pada tahun 1957. Kisah tragis tersebut menjadi metafora utama bagi Nadine untuk membicarakan duka, ketiadaan sosok ayah, serta kerinduan yang tidak tersalurkan hingga berubah menjadi kemarahan. Salah satu bentuk kerentanan itu terdengar dalam lagu Reservasi untuk Dua, ketika Nadine Amizah menggunakan pilihan kata yang lebih keras dan terus terang dibandingkan karya-karya sebelumnya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: your sweet music station.
1: Sob Smart, stay happy.
0: Yeay, kita masih menemani Anda setengah jam lagi.
1: Betul.
0: Di intermezzo.
1: Yes.
0: Azazaza. Intermittent. Harusnya intermittent, bukan internship nama acaranya.
1: Intermittent.
0: Iya, udah kita nongol. Oke, stop makannya.
1: Betul, biar gak keselak nanti.
0: Intermittent fasting soalnya.
1: Iya,
0: Selamat malam dulu untuk Borai Sinta.
1: Halo.
0: Yang tadi request lagunya Celine Dion, To Love You More. Sabar, sudah disiapkan ya.
1: Tunggu ya.
0: Kalau dia yang bikin mual di jalan tuh pas ada mobil kayak bawa ikan atau apa gitu, Bram. Baunya sejagat raya. Terus kalau Obre, hobi yang paling mahal tuh koleksi cincin emas. Maunya punya kotak kayak pajangan berderet gitu loh di toko emas. Walau gak segede itu, pas mau keluar tinggal pilih mau pakai yang mana. Jualan sekalian, Bang.
1: Iya, betul.
0: Biar bisa beli terus yang baru ya kan.
1: Buka toko emas sih.
0: Betul.
1: Budayu Asriani. Hobi mahal dikit kata ya.
0: Apa tuh?
1: Koleksi anggrek lah sama tanaman hias lainnya. Malah baru-baru ini banyak rugi karena anggrek anggrek sama sukulen.
0: Sukulen.
1: Oh, sukulennya banyak metong katanya.
0: Ya.
1: Dan sekarang baru mulai tanam lagi, nambah koleksi nanas Hanoi sama mangga hitam Florida. Mantap.
0: Ngomong-ngomong Hanoi Vietnam kan? Udah segera katanya mau jadi ini loh. Apa negara maju.
1: Iya, orang banyak investor udah ke situ.
0: Mantap
1: kan? Kan luar biasa.
0: Kita kapan?
1: Kapan ya?
0: Segera yuk. Wow.
1: Wow.
0: Wow. Wow. Wow. Orang Indonesia loh banyak yang pintar-pintar.
1: Kreatif juga.
0: Betul sekali, inovatif juga. Iya kan? Terbukti 3 mahasiswa teknik industri ITB angkatan 2023 namanya Mahesha Frimei Romadoni, Muhammad Yasir Saputro, dan Rizky Miftah Alfiah. Ini berhasil loh Bram, jadi juara kedua nasional di Smart Safety Competition atau SASECOM 2026 yang digelar FKM Universitas Diponegoro. Jadi dari 80 finalis yang bersaing di kategori Lomba Karya Tulis Ilmiah, tim Iconic, itu nama tim mereka ya, tampil dengan inovasi berupa helm pintar bernama Sadar Helmet yang bisa mendeteksi microslip pengendara motor secara real time dan langsung memberi peringatan lewat getaran, suara, dan notifikasi digital. Ini harus sih segera diproduksi massal ya. Jangan cuma jadi ini doang.
1: Karya ilmiah doang.
0: Karena memang banyak penemuan-penemuan bagus loh dari
1: anak bangsa lah ya.
0: Betul sekali.
1: Akhirnya diam aja udah.
0: Ayo dong investor,
1: gerakan. Kita banyak punya ini loh, sesuatu yang luar biasa loh di sini.
0: Iya.
1: Jadi ide inilah.

0: pasarkan segera.
1: Betul,
0: loh.
1: Terus,
0: tapi jangan investor lah orang Indonesia lah, bener investor dari dalam
1: investor
0: negeri.
1: Investor dalam negeri aja pasti gong ini sih.
0: Betul.
1: Jadi ide ini lahir dari keresahan yang nyata banget ya. Hmm. Banyak banget kecelakaan fatal di Indonesia terjadi karena pengendara ini kehilangan kesadaran atau mikroslip ya. Sementara kebanyakan sistem keselamatan yang ada baru bekerja setelah kecelakaan ini terjadi. Sadar helmet ini menggunakan kombinasi sensor PPG, akselerometer, dan juga giroskop yang dipadukan dengan machine learning untuk mendeteksi tanda-tanda kantuk sebelum mikroslip benar-benar terjadi. Jadi sistem ini bisa dipasang langsung di helm SNI standar tanpa perlu mengubah strukturnya. Dan biayanya jauh lebih terjangkau dibandingkan teknologi serupa berbasis kamera atau EEG. Tuh, udah murah, bisa dipasangkan langsung. Kalau kata aku sih, cus sih gaskan ya.
0: Iya, produk dalam negeri
1: kembangkan,
0: pula.
1: Kembangkan, iya benar.
0: Semoga ya yang baik-baik ini bisa dikembangkan loh.
1: Amin.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: Maybe next time.
1: Inspiring words.
2: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: 1000, 10.000, 20.000 kelihatannya kecil ya, tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: malam.
1: Udah jam 8.
0: Masa?
1: Pas.
0: Di sini pas, di sini kurang 1 menit. Di HP pas.
1: Pas.
0: Berarti kita pilih yang pas.
1: Oke, okay, pasti pas.
0: Yes.
1: Iya.
0: Yeah. AR. Kakak kita itu ya.
1: Betul sekali.
0: Besok pas juga ketemu kita, cuma di jam yang berbeda, program yang berbeda.
1: Iya, kita ya. Split guys.
0: Ya, Zoe kayak es krim.
1: Banana, ya, banana split.
0: Kalau Koko jago split. Split bill maksudnya ya. Terima kasih untuk kehebohan hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih yang tadi sudah ratusan nonton TikTok kita ya.
1: Betul sekali.
0: Kita berdua mau pamit pulang dulu.
1: Iya, ada Kakak Putu mau kita sapa.
0: Halo Kak Put.
1: Hobi mahalnya lari, beli sepatu, ikut race juga, berasa mahalnya.
0: Oh, nanti dimarah.
1: Sama siapa?
0: Sama itu mamanya beli Hai Puja.
1: Iya, dimarah loh nanti sama ini mamanya. Nanti Koko akan ikut ini skateboard ya. Sampai senyum, senyumnya
0: gila kok.
1: Mungil
0: kayak
1: banget
0: bikinin dia yang 80s itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: izin ya kok.
0: Biar lucu kok.
1: Nanti tak kirimin dah nanti.
0: Sampai ketemu besok.

FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM. Satu lagu dari miliknya Barat Suara. Ini dia, Terbuang Dalam Waktu. Dia dari original soundtrack film Sore Istri Dari Masa Depan. Ya, film ada Sheila Dalra, ada Dion Wiyoko. Keren sih filmnya itu. Oke, selamat malam dulu buat Anda sahabat Pingin FM. Gimana kabar untuk hari ini? Kita ketemu di hari Selasa. Ya, ada Surya Winata lagi yang akan temani Anda. Ya, akan play lagu-lagu keren buat Anda. Anda juga pasti mau kan buat nemenin saya malam ini. Nemenin saya dengan apa? Dengan requestan Anda. Kasih tahu aja lagu-lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.

lagu terbarunya Serena Joy ke berbagai platform streaming pada 24 Agustus 2026. Sebelumnya, lagu ini hanya tersedia dalam edisi fisik terbatas sebanyak 500 CD yang dijual secara eksklusif di Analog Record Shop, Tustin, California. Pada 21 Agustus lalu, seluruh CD tersebut langsung terjual habis pada hari yang sama. Serena Joy direkam dalam sesi pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang dirilis pada Juni lalu, tetapi tidak masuk ke dalam daftar lagu final albumnya. Olivia Rodrigo juga mengungkapkan bahwa sebagian dari seluruh pendapatan bersih dari lagu ini akan disumbangkan

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Magazine FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pin FM, balik lagi masih bareng Surya Winata. Kita masih di Nuansa Malam kali ini. Kita masih senang-senang dong di hari Selasa ini. Masih awal September ya. Ya, mudah-mudahan kabar baik semua, sehat semua, sahabat Pin FM. Saya akan temani Anda dengan lagu-lagu keren ya, Penguin FM Bali. Dan Anda juga terima kasih banget yang udah stay tune, yang udah nemenin saya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Buat yang mau request lagu, sekali lagi silahkan Anda langsung aja WhatsApp dan Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter atau X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Saya mau sapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Penguin FM Bali. Nah, apa kabar Aisyah? Saya langsung terkejut loh, saya dikirimin sama Gung Bram, ini gak tahu apa. Baru buka WhatsApp yang muncul langsung fotonya itu, ya udah besok ya. Terima kasih dulu buat Juni Nati, apa kabar? Halo Juni, David Cole dengan Always Be My Baby. Udah nyanyi ya, thank you. Belum, masih di antrian. Saya udah ketawa duluan ngeliatnya. Ditunggu Always Be My Baby-nya David Cook ya. Ya tadi udah request lagunya Alan Walker dengan The Spectre. Ini ada Harpy, apa kabar? Yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Thank you banget buat Mbak Romi. Halo Mbak Romi. Mbak Romi ada di Jimbaran. Terima kasih Mbak udah nyapa saya. Abu Waisel, apa kabar? Yang ada di seputaran Samplangan Gianyar, juga terima kasih udah menyapa saya. Oke, ada Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar? Yay, katanya back again on air ya. Ya, mudah-mudahan aman ya. Mudah-mudahan streamingnya aman, Min. Oke, kemarin dia lagi semangat-semangatnya request, tiba-tiba langsung hilang aja. Karol G bareng sama Bruno Mars dengan Still. Yes, ditunggu, ntar saya siapin lagunya. Kemudian saya coba cek lagi, ada nggak sih yang lain? Di Telegram belum ya. Oke, yang lain sahabat Pinguin FM yang mau request lagu lagi, silakan di WhatsApp dan di Telegram di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter atau X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda.
1: Penguin News.
0: Militer Iran mengklaim berhasil menyerang kapal induk Amerika Serikat menggunakan rudal balistik hingga rusak parah pada Minggu 6 September 2026. Korps Garda Revolusi Iran juga disebut telah menyerang kapal Amerika Serikat. Dalam pernyataan pada Minggu pagi, dijelaskan pasukan Iran menyerang kapal militer Amerika Serikat yang dikendalikan dari jarak jauh dan berusaha masuk ke Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran saling tempur sejak akhir Februari. Kedua negara sebetulnya sempat gencatan senjata dan sudah menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk mengakhiri perang. Namun Amerika Serikat dituduh melanggar kesepakatan dengan terus menyerang Iran, Teheran tak tinggal diam. Perang pun terus berjolak hingga sekarang. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Dek, naon kini nyaman lari, dek?
1: Naon, butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapar anak, ke?
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, dek, udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, dek? Wih,
1: kan memedih mencapatan. Good morning, dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu kini anak yang ngiriang, dek, marah menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tuh tahu lagi.
1: Sandra pada nih sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, dek.
1: Ada di TV nih, cek mana lari?
0: Gue pilar kemudian berita nih, dek.
1: Wih,
0: dek, dek. Nah, gelam kenain anak kok nih.
1: Mek, siaran TV tuh periksa nih, mek.
0: Ya kenapa dek gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ije, Mek.

0: Now I know.
1: Dengan FM Your Sweet Music Station, shop smart, stay happy. Ya, sahabat dengan FM, warga Changso, Provinsi Jiangsu, Cina, ini digegerkan oleh pemandangan langit berwarna merah muda hingga merah pekat pada Minggu 31 Agustus yang lalu. Fenomena ini berlangsung sekitar 7 hingga 8 menit. Nah, fenomena tersebut bukan disebabkan oleh kejadian luar biasa. Perubahan warna langit itu terjadi akibat kombinasi posisi matahari, kelembapan udara yang tinggi, serta keberadaan partikel dan juga tetesan air di atmosfer. Awan juga berperan dalam menciptakan warna mencolok tersebut. Bahkan Met Office menjelaskan bahwa tetesan air dalam awan yang berukuran jauh lebih besar daripada molekul udara sehingga menyebarkan hampir seluruh panjang gelombang cahaya yang ada.

가능하진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

FM Your Sweet Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Ya, sahabat Pingin FM, ini dia satu lagu dari Coldplay bersama BTS, My Universe. Oke, balik lagi masih di Nuansa Malam, sahabat Pingin FM, masih buat nemenin malam Anda. Ya, di hari Selasa ini berarti tanggal berapa sih? 8 September ya. Oh, masih awal-awal lah. Tapi besok ya tanggal cantik tuh, 99/2026. Oke, pasti pada ini tuh, pada mau belanja online tuh, biasanya ada promo-promo tuh. Tapi saya jujur nih, saya nggak terlalu mengikuti yang namanya belanja online, apalagi ada Harbolnas yang kayak gitu-gitu, enggak. Oke, saya mau sapa dulu buat Anda sahabat Pingin FM yang udah mau nemenin saya malam ini. Kita masih ya di Nuansa Malam dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegaranya. Itu di tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Apa kabar dulu buat Mbak Adi? Halo Mbak Adi yang ada di Bejigama. Selamat malam Mbak Adi. Kamu kerja apa? Dokter PM. Oke, tar ya. Selamat siaran, thank you balik buat Mbak Adi yang ada di Bejigama. Apa kabar juga buat Mama Yuna? Hai, Mama Yuna tuh main muncul jam segini. Oke, biasanya Mama Yuna nih munculnya ini nih, agak maleman. Loh, kok dia salamnya buat Cebet dan Gung Bram? Ini kopasan dari requestan yang kapan nih? Oke, atau chatan tadi, delay, baru nyampe sekarang. Tantri dengan wanita pekerja, yes, terima kasih buat Mama Yuna. Halo Ayu Landari, apa kabar yuk? Selamat malam. Jarang-jarang dia nih. Oke, malam Ko Surya, mat malam juga, mudah-mudahan kabar baik ya yuk ya. Happy selalu ya, happy banget dong, maaf baru muncul lagi nih. Mau request lagunya Tulus Teh Hijau? Baiklah, jawara kita di Penguin Hot Music Chat ya. Salamnya buat sahabat Penguin FM. Selamat malam buat Ko Uya, Matugas, dan terima kasih. Terima kasih buat Ayu Landari. Kemudian, apa kabar juga buat Bu Guru kita? Halo Juni Nati. Dia penasaran dong langsung. Oh, kalau ingat itu saya mau ketawa lagi kan. Oke, baiklah Juni, nggak ya ini ya nggak sabaran ya. Ya udah makanya tunggu besok kelamaan. Supaya seru Juni ya, ya pokoknya tunggu aja besok gitu. Baik, terima kasih David Cook dengan Always Be My Baby udah nyanyi. Salamnya buat sahabat Penguin FM. Baik, terima kasih buat Juni Nati. Kemudian apa kabar juga buat Mbak Dian Kusuma. Halo Mbak Dian, selamat malam. Gigi Perez dengan Sailor Song. Sudah nyanyi dia tadi. Salamnya buat sahabat Penguin FM aja. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian. Ada Amin Mimbar, halo Min, gimana kabar Min? Amin Mimbar yang ada di Singaraja, terima kasih ya Min udah streaming. Gimana streamingnya kita di sana Min? Mudah-mudahan aman ya. Kemarin Amin udah semangat-semangat mau request lagu, tiba-tiba yang ada langsung lenyap aja. Oke, tapi terima kasih banget buat sahabat Pingin FM yang setia banget dengerin ya. Thank you banget yang udah streaming juga atau juga di 103,6 FM Bali. Ini juga ada yang streaming juga dari Singaraja juga. Ada Harti, apa kabar Harti? Halo Walker dengan The Spectre sudah nyanyi tadi. Salamnya, terima kasih Surya. Pokoknya thank you banget udah di play lagunya. Baik. Terima kasih juga buat Abah Waisel, apa kabar yang ada di Samplangan Gianyar. Terima kasih juga udah menyapa saya. Mbak Romi, selamat malam Mbak Romi. Billy Jean-nya sudah nyanyi, thank you banget Mbak Romi ya. Seperti biasa Dilan pengen dengerin lagu itu katanya. Sekarang udah mendingan, besok udah mau sekolah katanya. Nah, syukurlah ya. Udah sehat ya Dilan, semangat terus, oke. Buat Koko, semangat siarannya, sehat bahagia dan kaya raya. Baiklah, amin. Terima kasih Mbak Romi yang ada di Jimbaran. Ada Indra di Ketewel. Halo Indra, apa kabar Indra? Indra di Ketewel, sambil saya coba cek durasi saya masih ada ya, aman.
Selamat malam Toko Indra di Ketewel, mau request lagunya Rio Laskar bareng sama Andi Rianto, Sumpah Mati. Selamat beristirahat buat sahabat Pingun FM, selamat tugas dan sukses sama Koko, sukses sama Bu Wali. Terima kasih banget ya buat Indra. Kemudian Oke, baiklah buat Koko maaf ya, tadi saya nganter mertua request Koko. Oke, sambil di jalan tampaknya dia. Baik, terima kasih buat Mama Yuna. Ditunggu ntar, Tantri dengan wanita pekerjanya. Kemudian lanjut lagi, saya coba cek di Telegram. Apa kabar di Telegram nih? Ada Rian Putra. Halo Rian, selamat malam. Terima kasih Rian Putra udah sempat bergabung. Dia pengen dengerin lagunya Clean Bandit. Clean Bandit udah nyanyi, udah saya play special buat Rian Putra. Dengan Clean Bandit tadi, I Don't Wanna Hurt You. Oke, sudah ya, spesial tadi udah. Thank you banget buat Rian Putra yang ada di Uluwatu. Yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih tungguin nih requestan Anda ya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Untuk Mama Yuna, ini dia lagunya, langsung aja dari Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Radio Penguin.
2: Apa? Tiamba? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
3: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
4: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
5: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
2: Ya, kok aku dikit dari grup?
6: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopinggirfm.com.

0: The Bat House. The Bat House. Sweet and Help.
1: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM, beberapa dari kita itu mungkin sulit ya untuk menghindari kebiasaan makan larut malam. Ya, ini nih. Relate banget dengan saya sendiri dan mungkin juga untuk Anda sahabat Pingin FM yang lagi stay tune, lagi dengerin juga. Biasanya kan yang malam kayak gini masih harus bekerja misalnya, atau lagi di jalan juga, godaan nih tiba-tiba kok kayaknya lalapan di pinggir di jalan tuh kok kayaknya menggoda ya untuk memanggil. Atau sekedar nasi goreng gerobak yang pinggir jalan, wih itu kayaknya juga asik juga, kayak boleh nih ntar pulangnya. Oke, beberapa dari kita memang sulit untuk menghindari kebiasaan makan larut malam sahabat Pingin FM. Apalagi setelah Anda tuh seharian sibuk beraktivitas. Kadang memang, bahkan udah di rumah pun, ya tiba-tiba malam gabut, kok kayaknya, padahal tadi udah makan gitu kan. Tiba-tiba kayaknya pengen gitu untuk beli sesuatu, beli makan apa gitu, atau sekedar beli apa martabak manis kah gitu kan. Masalahnya, jika makan malam terlalu larut sahabat Pingin FM, itu kita lakukan hampir setiap hari atau terlalu dekat dengan waktu tidur, itu akan membawa dampak buruk buat tubuh kita. Jadi sahabat Pingin FM, kondisi tersebut dapat mempengaruhi sejumlah fungsi tubuh dalam jangka panjang dan akan berdampak pada kesehatan. Salah satunya pastinya mengganggu fungsi pencernaan. Seperti yang saya kutip dari CNN Indonesia, fungsi metabolisme dan pencernaan tubuh itu akan mulai menurun menjelang malam hari. Hal ini berkaitan dengan ritme sirkadian atau jam internal tubuh yang turut mengatur berbagai fungsi tersebut. Atau yang kedua, cenderung akan memilih makanan yang kurang sehat kok udah jam segitu, ya kan? Nah, tiba-tiba akan mampir fast food boleh nih. Oke, jadi seringkali makan larut malam itu membuat kita kurang selektif dalam memilih makanan. Jadi asal ya udah sekedar lewat aja gitu kan. Kemudian yang ketiga, akan menurunkan juga kualitas tidur kita. Makan malam terlalu larut itu akan membuat tubuh itu tetap bekerja mencerna makanan ketika seharusnya sih sebenarnya udah mulai istirahat nih gitu kan permintaan tubuh. Tetapi kok malah dikasih makan. Mau gak mau kan harus mencerna dulu, harus melakukan metabolisme lagi dia. Nah, ahli gizi pun yaitu Naja Abada ini mengatakan kadar gula darah dapat meningkat secara bertahap setelah kita makan larut malam. Sementara sistem pencernaan itu juga tetap aktif.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan? Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

0: dua karakter vokal dari latar musik berbeda lewat Heaven Baby. Kolaborasi bersama Zayn Malik yang menjadi salah satu lagu dalam album studio terbarunya Stargirl. Album berisi 16 lagu tersebut resmi dirilis pada 14 Agustus 2026, menandai langkah terbaru era Star untuk memperluas jangkauannya di panggung musik internasional. Setelah album sebelumnya, The Year One, Turn 21, berhasil menjadi rilisan pertamanya yang masuk ke tangga album Billboard 200. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Big One. Now I know. Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM. Awan cumulus ini rata-rata memiliki berat sekitar 500 ton atau 500 ribu kilogram ya, yang setara dengan 1,1 juta pound. Bobot ini tetap luar biasa pasti beratnya, setara dengan 100 ekor gajah dewasa. Jadi kalau kita lihat dari bawah nih, kok awan itu bisa melayang-layang gitu aja? Padahal berat banget. Jadi kalau kayak pesawat pun berusaha untuk menghindari yang namanya melewati awan. Ya, awan yang sangat berat ini bisa tetap melayang di angkasa karena beberapa faktor ilmiah. Ya, ini karena adanya tetesan air mikroskopis, sahabat Pingin FM. Air di dalam awan itu nggak berkumpul menjadi satu bongkahan raksasa, enggak. Air tersebut terpecah menjadi miliaran tetesan. Miliaran tetesan air ini atau kristal es yang sangat kecil. Dan ukurannya pun itu bahkan hanya rata-rata kurang lebih sekitar 20 mikrometer.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: 1.000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: kembali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Ini dia Rob Thomas dengan Hand to be Happy. Ya, sahabat Pin FM, kita masih di Nuansa Malam, masih bareng Surya Winata, dan juga masih bersama Anda dong, yang setia banget ya. Ya udah dengerin kita di 103,6 FM Bali, ataupun juga Anda yang udah stay tune di live.radiopinggunfm.com. Oke, saya mau coba lanjut lagi, mau sapa-sapa lagi yang ada di sosial medianya Pinggun FM Bali. Terima kasih buat ada siapakah ini. Selamat malam ya buat Amir Udin. Terima kasih Mir. Kemudian ada Bobo juga, apa kabar? Terima kasih buat De Apong juga yang ada di Klungkung. Lanjut lagi ada Sang Tuketut. Terima kasih udah menyapa saya. Ada Iketut Adi Dharma juga. Thank you banget. Domio Virgo, apa kabar? Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Dede Mahes juga, terima kasih. Selamat malam untuk Anda. Igede Sudana juga. Kemudian ada Pak Nyoman Landung juga. Oke. Di social media udah saya sapa. Saya balik dulu ke WhatsApp-nya Pinggun FM Bali. Ada Gus Bawa. Halo Gus, selamat malam. Dia mau request lagunya... Siapa tuh ya? Miselia. Akhir Tak Bahagia. Salamnya buat sahabat Pinggun FM. Salam kompak buat Koko Surya. Terima kasih. Terima kasih Gus Bawa. Ayu Landari juga. Thank you banget ya Ayu. Tulus dengan Teh Hijaunya. Udah saya play. Terima kasih banget buat Ayu Landari. Kemudian lanjut lagi. Mbak Iga Panca Neki. Halo Mbak Iga Panca. Siren. Perfect, udah saya pilihin tadi bareng sama Beyonce tapi. Salamnya buat sahabat Pinggun FM. Selamat beristirahat, Uya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iga Pancaneki. Ya, selamat istirahat Mbak Iga Panca. Masih awal bulan, no lembur-lembur ya Mbak Iga Panca. Purston juga apa kabar? Selamat malam dari Yang Batu juga udah nyapa saya. Ini juga ada Bu Guru kita, ada Juni Nati. Terima kasih ya Juni. Salam buat Bitu, tadi lagunya juga sudah ya, Davidko dengan Always Be My Baby. Mbak Adi di Bajigama, Dr. PM-nya udah nyanyi dengan Kamu Kerja Apa. Kemudian ada Mama Yuna, selamat malam Mama Yuna. Oke, Tantri, Ibu Pekerja, itu udah saya play tadi lagunya ya, terima kasih banget. Kemudian, apa kabar juga untuk Mbak Dian Kusuma? Terima kasih Mbak Dian yang ada di seputaran Dharma Sabe ya Mbak Dian ya. Oke, thank you banget buat Mbak Dian. Lagunya juga tadi sudah yang di request. Gigi Perez dengan Sailor Song. Kemudian apa kabar buat Amin Mimbar. Pengen dengerin Karol G bareng sama Bruno Mars dengan Still juga sudah. Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja juga. Selamat malam ya buat Harti. Lagunya juga sudah saya play, itu dari Alan Walker dengan The Spectre. Kemudian ada Abah Waisel di Samplangan Gianyar. Juga Mbak Romi, terima kasih. Ini juga biasa masih stay tune dia. Lagunya tadi Billie Jean-nya MG. Oke. Ada Indra juga di Ketewel. Rio Laskarnya juga sudah ya, bersama Ari Andi Rianto. Di Telegram ada Abdul. Halo Dul, apa kabar? Abdul, dia mau request lagunya Somber dengan My Body Isn't Ready, udah saya play. Selamat beristirahat buat semua sahabat Pinggun FM aja. Buat Koko Surya, semangat tugas, semangat siaran juga. Baik, terima kasih buat Abdul. Ada Rian Putra juga, terima kasih banget. Clean Bandit bareng sama Big Pig dengan I Don't Wanna Hurt You. Oke, udah ya, udah saya play lagunya. Yang lain sahabat Pinggun FM masih mau nemenin saya kan? Kira masih ada waktu sampai di jam 12 malam. Masih panjang tugas saya. Masih panjang juga perjalanan kita untuk Nuansa Malam kali ini. Belum pada ngantuk kan? Kalau lagi di jalan hati-hati ya sahabat Pinggun FM. Agak dingin sih memang terasa ya malam ini. Berapa hari inilah? Kapan hari juga sempat turun hujan kan? Nah mudah-mudahan sih cuaca malam ini sih bersahabat. Paling nggak sampai saya pulang. Dan juga untuk Anda juga sahabat Pinggun FM yang lagi di jalan mungkin. Ya pengen Anda sampai di rumah dulu lah.
Okay. Buat yang tadi udah request lagunya yang satu ini. Dari Jenny, saya pilihkin Sahabat Pingin FM. Ini lagu terbaru dari Jenny dengan Heaven. Yang suka sama lagu ini mudah-mudahan udah langsung terhibur aja kalau sudah dengerin. Oke? Okay?

0: yang dibagikan oleh Old Tillier dan juga Columbia Records. Jenny rupanya ikut serta sebagai penulis utama dalam pembuatan lagu ini. Makna lagu Heaven menceritakan dinamika hubungan yang adiktif, rumit, dan penuh luka, namun tetap terasa memikat.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy.
1: Sahabat Pingin FM, quality time bersama pasangan itu biasanya identiknya dengan apa? Ya, identik dengan makan malam, menonton film, atau sekedar jalan-jalan bersama. Nah, pernah gak sih Anda dan pasangan itu menyisihkan waktu sejenak buat Anda membicarakan tentang keuangan? Kebiasaan ini biasa bisa dikenal dengan istilah money date. Momen ketika Anda dan pasangan duduk bersama membahas kondisi dan juga rencana financial Anda berdua. Saya kutip dari Vimla.com nih. Money date itu dapat membantu pasangan untuk membangun komunikasi yang lebih baik mengenai keuangan. Ya, karena itu adalah hal yang krusial ya dalam sebuah hubungan. Walaupun hal-hal simple terkait misalnya sekedar untuk keperluan sehari-hari ke, atau jatah buat Anda ngopi lah, nongkrong lah, itu berapa gitu misalnya. Pembicaraan ini bisa dilakukan secara rutin, baik setiap minggu untuk membahas pengeluaran yang akan datang maupun setiap bulan untuk apa? Untuk mengevaluasi kondisi finansial dan tujuan jangka panjang. Memang kedengarannya serius. Money date sebenarnya enggak harus terasa seperti rapat keuangan, enggak juga. Tetapi Anda bisa memilih waktu yang nyaman, menyiapkan minuman favorit kah, lalu ngobrol santai aja sama pasangan. Yang terpenting itu adalah menciptakan suasana yang membuat kedua pihak itu akan merasa aman dan juga mau terbuka. Topiknya pun gak harus langsung membahas hal besar seperti mau investasi ini dah atau mau beli properti itu dah, enggak. Percakapan ini bisa Anda mulai dari hal sederhana seperti kebiasaan belanja, pengeluaran bulanan, tagihan, hingga cara Anda berdua untuk menyisihkan uang yang ada itu.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

Warren membuka babak baru dalam karirnya melalui album terbaru Wild Child yang hadir setelah popularitasnya meningkat pesat dalam setahun terakhir. Salah satu lagu yang turut menjadi sorotan dalam album ini adalah Emerald Eyes yang dipilih sebagai focus track album. Lagu ini memadukan dentingan piano dengan beat yang stabil, bass yang kuat, serta sentuhan riff dari gitaris legendaris Nile Rodgers. Alex Warren menggambarkan Emerald Eyes sebagai lagu cinta yang membuat pendengarnya ingin berdansa dengan nuansa musik club awal 2000-an yang dipadukan sentuhan modern dan juga atmosfer dreamy pada bagian bridge.

0: Now I know.
1: Pinger FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ya, sahabat Pinger FM. Penemuan mengejutkan kembali datang dari makam-makam kuno Mesir nih. Ya, para arkeolog itu menemukan madu yang tersimpan di dalam makam, bahkan itu disegel ya, selama lebih dari 3.000 tahun. Dan kondisinya itu disebut masih dapat untuk dikonsumsi, sahabat Penguin FM. Saya kutip dari CNBC, saat tim yang dipimpin oleh seorang arkeolog asal Inggris, Howard Carter, ini membongkar makam dari Tutankhamun pada 1991 di Lembah Para Raja. Mereka tuh mendata ribuan barang inventaris yang dimaksud untuk menemani sang raja muda di akhirat. Nah, di antara barang-barang mewah itu ternyata ada guci-guci pualam yang tertutup rapat dan berisi madu. Kenapa sih kok madu tuh nggak bisa basi, sahabat Pink FM? Ya, kadar air sangat rendah. Kandungan air yang sangat sedikit membuat bakteri atau mikroorganisme itu langsung dehidrasi dan juga mati kering. Nah, tingkat keasaman tinggi memiliki kisaran pH antara 3,2 sampai dengan 4,5 itu sangat tidak ramah bagi pertumbuhan mikroba. Penguin FM.

0: Santika dan Judika merilis lagu berjudul Tak Mendua pada 28 Agustus 2026 melalui kanal YouTube Wisnu Santika. Lagu ini merupakan bagian dari album Map of Feelings. Tak Mendua diciptakan oleh Wisnu Santika. Lagu ini menceritakan tentang seorang yang merasa tidak dipercaya oleh pasangannya. Dia dituduh memiliki rasa pada orang lain, padahal dia tetap setia dan ingin meyakinkan bahwa orang yang dicintainya adalah tempat dia ingin kembali. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink One. September, shop smart, stay happy.
2: PayLater memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

perjalanan bermusiknya dengan merilis album studio ketiga Laika yang ditinggalkan. Judul album mengambil kisah Laika, anjing luar angkasa milik Uni Soviet yang dikirim dalam misi satu arah pada tahun 1957. Kisah tragis tersebut menjadi metafora utama bagi Nadine untuk membicarakan duka, ketiadaan sosok ayah, serta kerinduan yang tidak tersalurkan hingga berubah menjadi kemarahan. Salah satu bentuk kerentanan itu terdengar dalam lagu Reservasi untuk Dua, ketika Nadine Amizah menggunakan pilihan kata yang lebih keras dan terus terang dibandingkan karya-karya sebelumnya.

Pingin FM, your sweet music station. Swap smart, stay happy. Ya, sahabat Pingin FM. Satu lagu dari miliknya Margaret saya pilihkan buat Anda, sahabat Pingin FM. Itu dia, Move On. Ya dong, harus move on dong. Jangan mau tetap masih stuck dengan satu masalah yang ada. Tapi kita berusaha untuk selalu melangkah ke depan. Ya, untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk menjadi lebih baik lagi. Dan nggak tetap berlarut-larut dengan satu hal atau yang sudah terlewati. Ya, masalah yang udah berlalu, ya udahlah, lupain aja. Nggak usah diingat-ingat lagi, ya kan? Terima kasih buat Amin Mimbar. Halo, Min. Dia masih stay tune. Hey, saya udah play Jenny tadi banget itu, ya. Heaven-nya udah nyanyi, Min. Amin kemana aja, Min. Mbak Iga Panca Neki juga, terima kasih banget Mbak Iga Panca, ya. Perfect dari miliknya Asiren juga sudah saya play, thank you banget. Kemudian juga buat Anda yang lain, sahabat Pingin FM, yang masih stay tune di Pingin FM Bali, yang masih mau nemenin saya masih punya waktu 1 jam lagi untuk play lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali. Anda boleh request, Anda boleh kasih tahu ke saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinginFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinginFM, jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan juga salam-salamnya. Jadi Anda mau request lagu Indonesia, boleh. Lagu mancanegara, silahkan. Langsung aja di 0811-393-494 dan semua sosial media Pingin FM Bali. Tapi sekarang ya, sekarang Anda WhatsApp saya langsung. Ayo buruan.

0: peace.
1: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
2: Ya, terus?
1: Ya belilah.
2: Emang butuh?
1: Kan lagi diskon.
2: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
1: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
2: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
1: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
2: Shopping boleh dong, asal smart.
1: Biar tetap stay happy.
2: September, shop smart, stay happy.
3: Fresh single on Penguin FM.

K-pop asal Slovakia yang meroket lewat ajang The Debut Dream Academy adalah resmi mengumumkan detail album debutnya yang berjudul Prima. Album yang diproduseri oleh Dylan Brady dari 100 Sex ini, serta produser Blake Slatkin dijadwalkan meluncur pada musim gugur mendatang di bawah naungan label Polydor Records. Bersamaan dengan pengumuman album, Adela juga meluncurkan single terbaru berjudul Ain't in LA. Lagu ini mengusung warna musik pop yang menangkap nuansa hits terbaik Miley Cyrus dengan memanfaatkan elemen sampel lirik dari Miley Cyrus di era album Bangers.

Mahal ini kembali meramaikan industri musik tanah air dengan lagunya Percuma yang rilis pada Jumat 28 Agustus lalu. Ditulis oleh Mahal ini, Martinus Tintin dan juga Muhammad Kamga, Percuma bercerita tentang seseorang yang berusaha mempertahankan sebuah hubungan. Lagu ini sebelumnya berhasil dipopulerkan oleh duet Anggis Devakit dan Betran Putra Onsu dengan sangat indah. Mahal ini menghadirkan interpretasi baru untuk lagu Percuma dan tetap mempertahankan kekuatan emosi dari cerita di dalamnya dengan point of view yang berbeda.

0: to the past. Back to the past.
1: Gara-gara lagu ini orang mengenal nama Rob Thomas. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Rob Thomas dikenal sebagai frontman dari sebuah band bernama Matchbox 20. Tetapi dalam sebuah interview, Rob mengatakan agak kesel juga ketika di jalanan orang memanggilnya sebagai Matchbox. Hey, Matchbox! Dan itu cukup mengganggunya. Nah, suatu ketika Santana mengajaknya berkolaborasi dalam sebuah album berjudul Supernatural dan mereka menghasilkan super hits berjudul Smooth. Sejak saat itu orang mulai mengenal nama Rob Thomas dan memanggilnya sebagai Rob Thomas. I'm Wibin.

Dari aku TK hingga aku SMA, mama yang selalu mengantar jemputku dengan motornya. Aku selalu ingat rasanya tertidur saat pulang sekolah di atas motor dan menempel pada badan mama.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Pink FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Ed Sheeran, ini dia, The Attempt. Oke, sahabat Pink FM, gak terasa saya sudah temani Anda selama 4 jam di Nuansa Malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada lagu yang sempat di request yang belum bisa di play. Tapi kayaknya udah semua ke play kok. Tapi mungkin juga ada salah-salah kata. Tapi yang pastinya terima kasih untuk Anda yang sudah mau nemenin saya untuk malam ini. Kita ketemu lagi besok, satu kali lagi sebelum saya libur lagi, ya kan. Jadi buat Anda yang masih pengen request lagu lagi, terutama untuk malam hari, besok deh. Ya, kita ketemu lagi di Nuansa Malam, masih di jamnya sama. Ya udah, saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, selamat beristirahat sahabat Pingin FM. Sampai jumpa. Bye bye.

0: Pink FM Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy. Halo, selamat pagi sahabat Pink FM. Apa kabar nih? Apakah sayang-sayangku pagi hari ini sudah pada bangun atau malah belum nih? Hari ini sih memang nggak hujan ya, nggak seperti kemarin. Cuman sedikit lah ada rintik-rintik aja, tapi nggak hujan pagi hari ini. Yuk, yang sudah pada bangun coba dong, aku mau di PP-in pagi hari ini. Anda coba PP-in saya pagi hari ini sambil ngecek apakah streaming kita bagus, apakah suara saya juga bagus di radio analog, ya kan? Semua jernih-jernih aja, bening-bening baik ya, semoga ya pagi hari ini ya. Sambil menunggu rekan saya Mbak Adi Yulia yang lagi di jalan sepertinya ya. Halo, oh sudah ada nih, ada Mbak Papa Panca, selamat pagi. Ada Kak Juna-Juna, Kak, dia sih bilangnya analog selalu aman ya. Iya ya kayak semoga ya. Mbak Ratna, selamat pagi. Pagi juga Mbak Ratna, terima kasih sudah menyapa saya. Kak Edo Marvel juga, streaming aman pagi hari ini. Asik. Kemudian juga ada tadi Sinti E, selamat pagi, morning Kak Sinti E, yang juga sudah menyapa pagi hari ini. Ada juga tadi Mbak Panca bilang streamingnya glowing di pagi hari ini. Ih seneng deh, glowing itu kayak terlihat mulus dan asik dan bening. Sekinclong-kinclong kacanya udah bunyi nih kan? Udah bunyi nih, Mbaknya sudah siap untuk menghibur Anda.
1: Adik tuh datang kayak jadi temennya Oi ya.
0: Kenapa dia?
1: Karena Oi dan sekomplek anjing tuh pasti pakai kalung yang bunyi loh.
0: Oh gitu? Oh gitu? Terus kamu juga pakai kalung yang bunyi?
1: Sekarang.
0: Oh iya. Kamu itu kayaknya leader of the pack.
1: Kayaknya iya deh. Aku adalah ratu dari segala ratu.
0: Ih, ratu dari segala yang kedogian. Dari segala kedogian. Dari dogi beneran sampai yang lain. Sampai yang gaya-gaya. Ada Trisna juga, selamat pagi.
1: Halo. Nina
0: juga sudah menyapa kita di pagi hari ini. Yuk, kita mulai saja.
1: Asik, apa yang mau dimulai?
0: Mutiara pagi.
1: Oh gitu ya. Kira, mutiara komplek.
0: Waduh, kompleks yang kerincing-kerincing. Kamu kayaknya mutiara kompleknya itu kamu, Dedek.
1: Gitu ya?
0: Yaudah lah. Ketika kamu lewat gitu kan, anjing-anjing.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: memberikan kita foto kegiatan dia di pagi hari sambil bilang kalau streaming kita aman. Terima kasih Mbak Rat.
1: Thank you Mbak Ratna, belanja yang banyak ya.
0: Mbak Rat, iya, belanja apa pagi hari ini? Kemudian juga tadi ada Tutu.
1: Halo.
0: Tutu juga. Oh, dia mau dikasih akunya Naikila ya, nanti kita siapin. Pakai baju pasar, aku masih sabe.
1: Ada Sinti E juga request
0: apa
1: lagu.
0: Apa kabar Re?
1: Your love amazes me.
0: Dari Westlife ya.
1: Aku simpan lagi stikernya, tunggu. Add to favorite. Thank
0: Sinti you, E itu sengaja mengasih kamu satu persatu ya kan?
1: Iya loh.
0: Kasih kamu stiker satu persatu.
1: Aku ngasih satu-satu.
0: Dia tiap hari menyimpan, nyimpen-nyimpen stikermu, Sin. Ya, ya kan? Bawa, selamat pagi Bawa.
1: Halo.
0: Iya, mau dikasih akunya Dewa 19 yang Kirana.
1: Cain.
0: Kamu adalah Kirana.
1: Iya, Abah Wasel udah menyapa kita juga selamat
0: terima kasih.
1: Pagi.
0: Dari Gianyar ya. Abah Panca tadi dia bilang aja sih streaming kita bagus. Ajin juga ya.
1: Thank you.
0: Ina kamu request nak pagi hari ini nak.
1: Iya, Ina.
0: Dia juga melaporkan streaming aman. Ina.
1: Ina.
0: Sebelum gak sih kalau kita digituin sama orang mas lagi bete-betenya, lagi gak mood banget ya kan.
1: Ada banget tuh kemarin kayak, duh bete banget.
0: Iya kamu kenapa sih? Kenapa kemarin bete? Kan kamu nge-MC seharian banget loh.
1: Gak lagi capek aja kan. Karena kemarin dari jam 4 gak tidur sampai jam 9 malam.
0: Jam 9 malam. Dan kamu kan sudah jadi pulang siaran.
1: Langsung berangkat.
0: Langsung kesana kan.
1: Langsung kesana.
0: Ini pasti ratusan juta sekali nge-MC.
1: Lagi capek. Jadi kalau misalnya ada yang gak cocok tuh kayak langsung, duh bete banget.
0: Kayak iya. Gitu. Ada sedikit friksi, gesekan udah langsung, apa sih?
1: Iya, gitu. Langsung kayak, ya bete banget.
0: Ada orang bertingkah aneh dikit langsung, apa sih?
1: Iya kan?
0: Gitu. Kayak semua salah ya dia.
1: Iya. Terus belum lagi kalau ada yang datang ngajak ngobrol, tiba-tiba kayak, please.
0: Jangan dekati aku.
1: Iya loh, kalau ada lagi bete tuh mending gak dideketin deh.
0: Oh gitu ya, bukannya kalau beberapa dari temanku gitu ya, kalau lagi bete tuh kayak pengen dipeluk aja, pengen dideketin justru deh.
1: Oh pengen dia
0: ditanya, iya pengen diajak ngobrol, ada apa kamu, kayak gitu-gitu. Mari kita ngopi sambil ngobrol. Kamu ada tahu kasus Fajar gak sih?
1: Apa
0: yang
1: ini?
0: Yang di X itu, yang di thread. Iya ada yang
1: di X apa di thread? Beda.
0: Kayaknya di X deh. Dia ada memoir gitu, dia bikin diary gitu deh. Fajar sebelum dia meninggal.
1: Wih.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jadi sampai orang banyak yang komen terus, tapi itu akhirnya ke thread juga. Di thread juga banyak yang aduh sayang sekali, dibagikan kan tulisannya dia sebelum dia meninggal itu kan. Akhirnya banyak yang aduh coba aku ketemu aku baca ini sebelum dia meninggal kayak gitu-gitu biar aku bisa ngajakin ngopi lah dan sebagainya.
1: Kan gitu masih ada kan?
0: Orangnya udah meninggal.
1: Oh,
0: orangnya
1: Anyu, bukan Fajar Set Boy.
0: Bukan Fajar Set Boy, Fajar namanya.
1: Fajar kan?
0: Iya, Fajar Virga apa siapa gitu namanya.
1: Iya.
0: Nah, itu dia cerita di buku memoirnya gitu, di tulisannya dia itulah. Itu kata dia sering dibully lah, dia gak punya temen lah, dia dimasukin circle kemudian di cut off lah. Yang memang ada beberapa yang di thread itu pada cerita kalau itu nge-trigger mereka. Ada beberapa yang akhirnya memilih untuk berhenti membaca karena itu nge-trigger. Gitu yang katanya itu kasusnya adalah dia ditemukan jasadnya gitu di GBK gitu kan, enggak salah. Tapi enggak ada beritanya gitu loh intinya.
1: Di kosannya katanya.
0: Oh, di kosannya gitu ya?
1: Di kosannya. Oh. Dan itu udah percobaan yang keempat kali
0: gitu. Oh, gitu ya. Ini trigger warning ya sahabat Dunia FM ya. Cuman memang itu yang lagi ramai dikomentari di thread dan juga di X. Di X apa di thread sih? Kayak aku baca di thread. Tapi katanya si Fajar ini nulisnya di X gitu loh, enggak salah.
1: Oh.
0: Jadi dia sebetulnya masih hidup, dia banyak memberikan apa sinyal-sinyal itu gitu loh. Tapi banyak netizen yang kurang paham gitu dengan sinyalnya. Begitu dia sudah tidak ada baru semuanya heboh. Gitu sih. Cuma memang nge-trigger akhirnya juga banyak yang ngerasa ke-trigger kan. Gitu sih deh. Cuman memang kalau misalnya kita lagi galau, apa sih istilah zaman sekarang kalau untuk galau? Kayak aku kayak ketinggalan
1: apa
0: zaman banget.
1: Ya?
0: Yang pokoknya lagi pengen lagi bete, lagi enggak mood, lagi unconnected, disconnected gitu ya dengan dunia ini gitu. Cerita kalau bisa.
1: Gitu.
0: Tapi kadang-kadang memang beda-beda ya reaksi orang. Kayak kayak aku sendiri ketika aku lagi bad mood gitu ya, aku tuh gak mau ada orang.
1: Iya kan?
0: Aku tidak mau melihat dalam manusia, mending aku tuh mau makhluk halus deh. Kalau ada, daripada manusia loh. Karena manusia yang bikin kesel aja, bisa gak diem?
1: Gitu. Kadang ada beberapa fase yang kita pengennya tenang ketika ada orang lain yang mungkin peduli ya sama kita.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, padahal mereka maksudnya baik deh.
1: Iya, cuma kan kadang kita ngerasa kayak, enggak, aku tidak mengharapkan reaksi ini.
0: Iya.
1: Gitu loh, ya sih. Iya kan?
0: Diem.
1: Bener-bener.
0: Diam. Ah, bisa gak sih jangan deketin aku gitu. Gitu kan aku kalau secara secara ini ya semoga kita secara mental baik-baik aja ya deh. Amin. Ya. Amin gitu. Cuman memang gitu aku kalau ada lagi bad mood aku gak pengen ada manusia.
1: Dan itu it's totally fine gitu. Karena setiap orang tuh pengen reaksinya kan beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Ya. Ada yang memang dia lagi sedih, lagi pusing, galau segala macam tuh pengennya kayak harus ada teman yang nanyain kamu kenapa.
0: Benar-benar
1: cerita ada sama aku, harus cerita rasa lebih plong ada.
0: Iya, benar. Ada yang butuh pelukan.
1: Iya, ada yang juga perlu kayak menurut kamu gimana nih gitu. Jadi ada yang ngasih solusi juga. Kan ada juga.
0: Ada juga temanku yang lagi bad mood banget gitu. Aduh, kayak enggak bisa deh. Cari keramaian.
1: Beh. Ada.
0: Iya, Dek. Ada.
1: Iya, iya.
0: Cari tempat-tempat ramai dia. Iya. Nonton konser,
1: wah,
0: pergi ke bar, ibadah malam. Iya.
1: Tapi enggak apa-apalah kalau itu emang ngebuat Anda happy, kenapa enggak?
0: Iya, gitu, apapun ya. Karena memang masing-masing orang kan beda-beda ya.
1: Tapi kita pengen tahu nih gimana sih kebiasaan sahabat Penguin FM kalau lagi bad mood, lagi bete. Sebenarnya reaksi apa sih yang Anda harapkan dari orang-orang terdekat Anda?
0: Betul.
1: Apakah ditanya apa gimana kabarnya? Ada yang mau ceritain atau Anda malah tipikal yang kayak udah diemin aja aku?
0: Iya, tolong jangan deket-deket dulu deh.
1: Diemin gitu. Aku nggak usah tanya-tanya.
0: Gitu, ya. Jangan pernah ada manusia-manusia ada di sebelahku.
1: Gitu kan? Atau misalnya Anda malah pengennya tetap ditemenin tapi jangan banyak nanya.
0: Diem aja,
1: temenin tapi diem aja gitu. Apa sih sebenarnya reaksi yang Anda harapkan?
0: Betul.
1: Dari orang-orang terdekat Anda, coba ngobrol sama kita 08 11 39 3 4 9 4.
0: Iya, sambil Anda boleh request lagu kesayangan Anda tentunya.
2: Fresh single on Penguin FM.

Joy ke berbagai platform streaming pada 24 Agustus 2026. Sebelumnya, lagu ini hanya tersedia dalam edisi fisik terbatas sebanyak 500 CD yang dijual secara eksklusif di Analog Record Shop, Pasadena, California, pada 21 Agustus lalu. Seluruh CD tersebut langsung terjual habis pada hari yang sama. Serena Joy direkam dalam sesi pembuatan album ketiga Olivia, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang dirilis pada Juni lalu, tetapi tidak masuk ke dalam daftar lagu final albumnya. Olivia Rodrigo juga mengungkapkan bahwa sebagian dari seluruh pendapatan bersih dari lagu ini akan

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih.

0: Weather forecast.
1: Sambil kita menunggu Mbak Wuwun pagi hari ini melaporkan cuaca di hari Rabu ini, apakah bakal angin kencang seperti kemarin ataukah bakal ada rintik-rintik hujan? Bagaimana Mbak Wuwun?
2: Ini sih kalau kita lihat dari langit mendung ya.
1: Dari langit ya.
2: Dari langsung. Langit. Dari sini kita melihat ke arah langit mendung.
1: Oh baiklah, pengamatan yang sangat jernih ya kayaknya
2: dari
1: ya.
2: Mata kita soalnya. Suhunya di 23 sampai 29. Rata-rata 25, kemungkinan berawan. Kemungkinan hujannya kita coba cek dulu, tidak ada sih sejauh ini.
1: Oh gitu?
2: Angin 15-25, UV index masih sama di 11, tetap pakai sunscreen.
1: Iya, jangan lupa sahabat Bunda FM, meskipun memang kadang-kadang di siang hari agak mendung-mendung dikit ya kan. Tapi nanti akan berakhir dengan panas juga. Itu kalau kena kulit sakit bukan ampun
2: deh.
1: Sakit bukan ampun, sakit minta ampun.
2: Sakit bukan main.
1: Oh, ya, sakit bukan ya? Iya benar-benar sakit bukan main.
2: Enggak.
1: Aha, tapi enak.
2: Sakit minta ampun.
1: Yeah. Mulan Jamila dan juga Dewi buat

0: FM dengan Rockabye, spesial buat Dayu yang pagi-pagi sudah menyapa kita dan request lagu ini langsung kita puterin ya. Sambil kita ngobrol pagi hari ini di Mini Food, sahabat Muna FM, apa sih Anda pengen reaksi orang di sekitar Anda itu bagaimana ketika Anda lagi bad mood, sahabat Muna FM?
1: Please diamin aku. Aku lagi bad mood.
0: Atau Anda pengen dideketin,
1: atau pengen cerita,
0: oh.
1: Atau Anda pengen dipeluk, atau Anda pengennya ditemenin aja tapi jangan banyak tanya.
0: Iya benar, diam aja deh gitu.
1: Coba kasih tahu kita dong 0811-393-494. Sekalian request lagu juga karena kita udah buka juga untuk lagu.
0: Alright, ada Kak Juna-Juna, selamat pagi tadi. Halo. Udah menyapa kita. Ina juga selamat pagi, streamingnya aman. Cynthia, lagunya Westlife, Your Love Misses Me, sudah kita puterin juga. Mbak Adi, lagunya Samfeld yang Hesan, nanti kita siapin. Mbak Ira, lagunya Save Your Tears juga sudah kita puter ya. Kalau aku bad mood, aku lebih seneng orang itu tidak bertanya aku kenapa.
1: Okay.
0: Lebih baik diamkan saja aku, jangan ditanya apapun. Karena kalau aku makin...
1: Diamkan saja aku pada ibuku atau ayah.
0: Mbak Ayu Betaria. Karena kalau aku makin ditanya, itu aku makin kesel. Dan yang ada tanpa aku sadari, aku akan mengeluarkan kata-kata yang kurang enak untuk orang-orang di sekelilingku. Jadi kalau sudah bad mood, aku pun akan menyendiri. Gak usah ada siapa-siapa. Bahkan suamiku pun harus tahu kalau aku bad mood, jangan tanya apapun tentang aku, karena makin ditanya, aku makin kesal. Dan bad moodku itu biasanya gak sampai lama-lama sih. Nanti 30 menit juga sudah bisa mengkondisikan suasana hatiku dengan lebih baik.
1: Oke, good lah. Ada Bawe.
0: Bawe.
1: Bawe tadi minta lagunya adalah Kirana.
0: Sudah.
1: Itu dia juga mengirimkan. Wih, gila. Ada Ade Wibi tren 80-an. Iya, thank you, bro.
0: Kita dibikinin loh.
1: Thank you, bro.
0: Itu kan bisa bikin pakai ChatGPT kan. Gitu. Aku bikin, oh ternyata memang aku 80-an banget ya.
1: Ternyata emang 80-an.
0: Iya, gitu emang ya. 80-an banget. Emang cocoknya muka-muka 80-an. Muka-muka klasik kali.
1: Iya.
0: Muka-muka lama ya.
1: Abah Wasel, thank you udah nyapa. Mbak Ratna di Batu Bulan. Ikutan Mini Food, aku pengen orang-orang sekitar aku tahu aku bete.
0: Oh, baik.
1: Dan gak pengen diganggu. Jadi mereka kasih space biar aku adem.
0: Oh, gitu. Dia akan memberikan sinyal kalau aku lagi bete. Tolong kasih space aja gitu. Sama seperti Mbak Ira tadi ya.
1: Yes.
0: Dayu, kalau dia lagi bad mood sih lebih seneng didiemin aja sih. Daripada ditanya ini ono makin emosi nanti. Terima kasih loh Dayu ya.
1: Ada Abdul.
0: Halo Dul, Dula.
1: Abdul lagunya Zara Larsen dong, Midnight Sun. Ada. Terus juga kalau lagi bad mood atau bete, biasanya aku memilih menyendiri aja.
0: Ini hampir semuanya menyendiri ya dia.
1: Iya, gak mau dikerumunin orang atau ditanyain ini itu, nanti malah bad moodku menjadi-jadi. Cukup sendirian di tempat yang adem sambil liatin video-video lucu dan dengerin lagu.
0: Oh baik.
1: Ngedengerin kalian siaran ketawa-ketawa juga bikin bad mood dan berkurang lo.
0: Happy deh kalau beneran ya. Oke, Putu, lagunya Dua Lipa yang Training Season dong. Kalau lagi bad mood aku cukup sendiri saja tanpa ditemani atau ditanya siapapun ya. Kalau ditemani atau ditanya-tanya gitu aku malah bikin nambah bad mood loh diriku ini. Biasanya sih aku mencari tempat untuk menyendiri, beserta biarkan perasaan atau pikiran itu bebas berkeliaran kemanapun. Sangat imajinatif Anda ya kan. Nanti dengan sendirinya bad moodku hilang kok gitu sih.
1: Okay, Edo Marvel tadi udah dibaca?
0: Belum.
1: Ya. Edo Marvel tadi lagu udah, kemudian reaksi yang aku mau waktu aku lagi bad mood dikasih waktu untuk menghilang dulu atau diberi ruang dulu. Aku gak mau diinterogasi dulu, kayak tiba-tiba dikasih banyak pertanyaan, kamu kenapa? Ada masalah apa? Jangan dulu ya.
0: Alright.
1: Jangan. Aduh pengen kopi deh. Aku minta menyendiri dulu sebentar ya.
0: Makan dulu Bu.
1: Iya. Karena seringkali aku cuma butuh waktu sejenak untuk memproses emosiku secara independen tanpa campur tangan orang lain. Kalaupun lihat aku lagi bad mood, aku pengen respon mereka gak usah tanya macam-macam.
0: Oh, baik.
1: Cukup aja bercanda aja atau kirim stiker lucu. Itu langsung cepat mengubah bad mood aku.
0: Ade punya banyak stiker lucu dari Cynthia ya kan.
1: Iya, thank you Cynthia. Apalagi kalau tiba-tiba ngajakin kegiatan impulsif ya, ngajakin beli makanan favorit, jalan-jalan. Itu aja udah naikin mood boost.
0: Jadi kamu itu pengen sendiri, tapi kalau misalnya tuh ada temen yang datang, jangan tanya, mending langsung ajak aja.
1: Yes.
0: Yuk belanja deh.
1: Let's langsung. Go. Apalagi, Do belanja Do, aku ada uang 1 triliun nih kita habisin yuk.
0: Wow. Itu mah bad moodnya hilang selama seabad ya.
1: Iya kayaknya.
0: Gak pernah bad mood lagi. Eh tapi bagus loh, dia bilang aku perlu waktu untuk memproses emosiku secara independen. Itu artinya adalah biarkan aku sendiri.
1: Secara independen
0: banget iya. Tolong jangan dekati aku. Itu artinya adalah sedang memproses emosi secara independen.
1: Benar, bagus.
0: Ya, bagus.
1: Mami Ranggani.
0: Halo Mamra.
1: Kalau lagi bad mood, Mami pengen ditanyain dan diledekin sampai Mami bisa ketawa.
0: Mami, Mami, Mami.
1: Ih, lucu deh.
0: Artana. Mami.
1: Kamu temenan sama Wibi deh, Mami. Terus juga Artanadi, Dek Mia biasanya teman yang melakukan itu.
0: Oh, gitu.
1: Salamnya buat Mbak Pancaneki. Mbak Pancaneki nih kalau dia suka dinasihatin sama Mbak Panca katanya, dikuatin biasanya. Mantap.
0: Oh, baiklah. Ada
1: circle yang positif ya.
0: Bener, ada Mbak Panca lagunya Iwake Bebas sudah. Aku sama kayak Wibi. Kalau lagi galau, kalau aku ingin dunia ini jadi milikku sendiri. Yang lain bolehlah menyingkir dulu ke planet lain. Aku gak mau ada siapapun di sekitarku sampai aku merasa tenang. Iya, dia agak lagi memproses pikiran secara independen.
1: Ya kan?
0: Aku juga gak suka ditanya. Ditanya-tanya kalau pas lagi galau. Aku hanya ingin didiamkan aja, diperlakukan seolah-olah semua normal-normal aja. Karena biasanya kalau ditanya-tanya jadinya nangis. Dan aku gak suka terlihat menangis di depan orang. Okay. Gitu sih.
1: Oke, Mbak Desma.
0: Halo Mbak Desma.
1: Adventure of a Lifetime Coldplay. Thank you. Yes, you're welcome. Pak Agus, pagi ini sudah ketemu kaum sein kiri belok kanan.
0: Oh wow.
1: Hati-hati di jalan Pak Agus.
0: Iya
1: ya.
0: Bener banget. Yang sabar Pak Agus.
1: Iya.
0: Kalau Anda, kalau dia sein kiri belok kanan, mungkin Anda bisa melakukan hal sebaliknya
1: itu
0: ya kan.
1: Itu masih oke okay namanya Pak Agus. Sein kiri belok kanan
0: iya,
1: karena
0: terus?
1: Kemarin tuh ada lihat ada yang sein kanan tangannya di kiri.
0: Oh, dan wow.
1: Ada paham kan tangan yang melambai-lambai itu.
0: Tangannya melambai-lambai di sebelah kiri.
1: Sebelah kiri tapi dia
0: sein kanan.
1: Dan dia emang menuju ke kanan.
0: Oh mas mis ya kan.
1: Tapi tangannya kiri melambai. Kan kayak kenapa nih. Iya ada kok yang kayak
0: tolong
1: gitu.
0: Tolong ya tolong.
1: Bagus sampai halo. Yang kuasa pun gak tahu dia mau belok kemana katanya deh. Keluar dah kebun binatangku sepagi ini. Oh Tuhan, aku sudah berdosa pagi ini gara-gara sumpah serapahku keluar.
0: Itu karena Pak Agus lah sebetulnya yang salah sudah menggunakan jalan dia.
1: Gitu ya?
0: Itu jalan dia Pak Agus. Anda numpang.
1: Guru, hentikan guru.
0: Guru,
1: hentikan guru.
0: Ada Tutu, kalau dia itu dimin aja deh sambil kepala saya geleng-geleng, mulut saya berbicara.
1: Asik,
0: tidak kenapa-napa, tapi dalam hati ini ngomong lagi bad mood. Dia tuh pengennya kepalanya geleng-geleng.
1: Ih, takut gitu. Banget.
0: Geleng-geleng.
1: Jadi kalau kayak kepala kayak binatang atau barang yang ditempel di mobil.
0: Itu deh geleng-geleng.
1: Nah, ding, ding,
0: Bu,
1: ding, ding,
0: Bu Dayu kayaknya itu anakmu kalau lagi geleng-geleng berarti lagi bad mood, Bu,
1: iya.
0: Ya kan? Tanda dari itu tuh lagi bad mood tuh kepala geleng-geleng.
1: Arima Hadi.
0: Halo Karima.
1: Please rayu-rayu aku meskipun aku terlihat batu-batu gini. Aku anaknya physical touch.
0: Wah,
1: words
0: ini
1: of affirmation.
0: Wow.
1: Ya meskipun kadang-kadang tolong menjauh sebentar ya berikan saya. Ribet ya kamu ya Ria.
0: Ya, jadi maumu apa?
1: Iya.
0: Ya kan? Maunya dideketin physical touch dan words affirmation atau didemin menjauh bentar? Ya, mau yang mana ini? Tiga hal.
1: Iya. Bingung deh kita.
0: Kontradiktif ya kan?
1: Bener. Flow dong, pray ugly.
0: Cry, ugly.
1: Ada Devi.
2: Halo Mbak Dev.
1: Saya bad mood makan, sangat-sangat rilis. Requestnya BTS.
0: Oh baik, yang
1: Mama
0: mana aja
1: Yuna,
0: ya. Mbak Devi, dia
1: Charlie Puth.
0: Makan, berarti bagaimana? Berarti Mbak Devi ini kalau reaksi orang, pengennya reaksi orang di sekitar Anda itu.
1: Ngajak makan.
0: Atau ngasih
1: rujak,
0: makan.
1: Rujak.
0: Oke, rujak Dev.
1: Let's go.
0: Langsung kuah pindang, pindangnya doang.
1: Mama Yuna Charlie Puth.
0: Okay.
1: Semangat.
0: Alright ya.
1: Terus ada Erike. Erike mau jewel intuition.
0: Jual.
1: Biasanya kalau bad mood si Erik nih mau dimanja-manja. Aku mau dimanja-manja.
0: Kamu kok cuek-cuek aja.
1: Erik, kita udah siapin jewel, kamu ganti lagu Britney Spears Toxic. Mana pas banget lagi aku lagi baca ini. Ada aja deh kamu.
0: Tak mana ada tulisannya intuition?
1: Tadi ada terus diedit sama dia jadi Britney Spears. kamu yang mana?
0: Ya udah nggak apa-apa, Britney toxic sesuai dengan ini dong kontenku, Britney Spears. Britney Spears ya, yang terus, toxic ya.
1: Aku kalau bad mood biasanya langsung melipir pergi ke coffee shop atau ke mall cari makanan enak karena nggak suka aja bad mood jadi merembet kemana-mana dan merusak hari.
0: Dia justru mencari keramaian ini nih, ya kan?
1: Aku mau di manja-manja.
0: Borai di Batu Kande, selamat pagi. Kemudian juga ada Nyoman Sadu. Bagaimana perjalanan hari ini? Kan di Ubud katanya ada peralihan, pengalihan, bukan pengalihan ya.
1: Perbaikan jalan gak?
0: Percobaan untuk arusnya diubah gitu loh deh. Jadi kalau misalnya kamu ke pengosekan yang macet banget itu deh, satu arah sekarang.
1: Oh, pengalihan arus lalu lintas ya.
0: Iya, jadi memang lagi dicoba itu. Terus ada beberapa tempat yang akhirnya satu arah, kau mau ke Monkey Forest satu arah. Kayak gitu-gitu deh. Banyak banget sekarang, dan banyak juga yang di media sosial yang komplain.
1: Karena mungkin sosialisasinya belum ini ya, belum masif ya, jadi pada bingung.
0: Iya benar. Oh itu kan macet parah, katanya gitu. Jadi kan memang di pengosekan itu kan memang terbiasa macet banget ya. Guys, pengosekan, Madelebah. Madelebah juga satu arah tuh akhirnya. Tuh kan misalnya dua arah tuh dan itu macet banget di sana. Nah itu sih dicoba untuk satu arah tapi ternyata banyak yang komen katanya macet banget. Tambah macet. Kita tunggu saja bagaimana akhirnya ya. Cuman kalau misalnya Anda lagi bad mood satu FM.
1: Iya.
0: Reaksi apa yang Anda inginkan dari orang-orang di sekitar Anda ya?
1: Coba kasih tahu kita 08113 393494. Kita tungguin jurnalan Anda, jangan lupa request lagu juga.
0: Yoi.

0: Yang lagi ultah di bulan September ini, kita ke TD Fasha yuk. Karena sepanjang bulan September ini, kalau Anda merayakan ulang tahun di sana, asalkan bawa minimal satu teman ya. Mm-mm. Yang ulang tahun bisa dapat free entrance.
1: Yay.
0: Ini khusus untuk WNI dan juga warga lokal Bali.
1: Yes, kalau mau berpetualang, waduh, nikmati paket dari gunung ke danau dari Toya De Fasha. Cuma 1.325.000, nikmati sunrise jeep tour, hot spring, banana boat, dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep.
0: Iya, dapatnya banyak banget ya.
1: Banget.
0: Gak cuma jeep tour aja loh. Hmm. Yang pengen staycation, Anda bisa menikmati signature stay package dari Toya De Fasha. Atau camping escape experience juga ada. Semua bisa di Toya De Fasha. Apalagi banyak promo untuk banyak paket-paket favorit. Contohnya nih, family fun package. Hanya dengan Rp340.000, Anda bisa masuk sekeluarga loh.
1: Iya.
0: 2 dewasa, 2 anak-anak, plus gratis 1 loyang pizza. Sekalian nongkrong di Kawah Big and Brew, nikmati kopi dan kuasong favorit hanya Rp55.000 aja.
1: Perkuat kekompakan tim Anda dengan tim building package cuma Rp335.000 per orang. Udah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke kolam, semua kolam dan juga water slide. Info lengkap langsung WhatsApp aja di 0818-0232-2888. Sekali lagi, 0818-0232-2888. Atau follow juga Instagramnya di @toyadevasha.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Ma,

0: rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Udah. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Dari Wingfoot.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
6: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
7: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
6: Hah? Masa sih?
8: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
1: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Healthy Corner. Healthy Corner. Dengan Premier Sweet Music Station.
1: Cuaca akhir-akhir ini emang panas banget ya sobat Pingin FM. Enak banget memang kalau kita minum air dingin sebagai pelepas dahaga, kayak seger gitu. Tapi Anda tim mana sih? Air putih atau es teh? Air putih dan es teh menjadi dua minuman yang paling banyak dipesan orang untuk melepas dahaga. Kalau air putih sudah pasti ya dapat menghidrasi tubuh. Lalu bagaimana jika menggantinya dengan es teh? Apakah sama-sama bermanfaat? Ini dilansir dari Everyday Health. Meminum es teh sesekali untuk memenuhi kebutuhan hidrasi ternyata tidak masalah, asalkan memilih es teh yang diseduh tanpa tambahan gula atau bahkan berkalori tinggi lainnya. Selain itu, tidak juga dengan meminumnya secara berlebihan ya. Hal ini karena es teh mengandung kafein, asam oksalat, natrium, dan bisa saja pemanis tambahan atau perasa buatan. Pada teh hitam seduh, memiliki kalori yang sangat sedikit dan mengandung sedikit mineral, seperti natrium dan magnesium. Menambahkan daun mint dan perasan lemon bisa menjadi alternatif selain air putih. Selain memberikan hidrasi, es teh juga menawarkan beberapa manfaat kesehatan. Menurut sebuah studi tahun 2025, teh hitam, hijau, dan putih kaya akan senyawa tumbuhan yang disebut polifenol. Penelitian pun telah meneliti efek perlindungannya terhadap peradangan, kanker, dan penyakit jantung. Oleh karena itu, es teh tawar bisa bermanfaat menghidrasi asalkan dinikmati secukupnya ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.

0: Sahabat Dunia FM dengan Home, spesial buat yang sudah request lagu ini ada dua loh pagi-pagi.
1: Iya.
0: Sudah happy ya, lagunya ya. Udah kita puterin. Yang lagi di jalan pagi hari ini, coba ikut melaporkan kondisi jalanan pagi hari ini.
1: Mbak Nina aja udah ngelaporin di Bangsal nih hari
0: mana?
1: Ini.
0: Oh, Mbak Nin. Mbak Nina.
1: Gila, ya. Udah mulai macet, Wak.
0: Oh iya, no. Bangsal pagi hari ini udah cukup padat ya. Mm-mm. Udah padat banget di Bangsal. Mm-mm. Kemudian juga di, oh ada Nyoman Sadu. Sadu,
1: iya.
0: Dia melaporkan batuan macet. Ada mobil pengaspalan ngandang di pertigaan. Memang
1: bet ngandang banget.
0: Kayak tiap aku ke Ubud yang hampir tiap hari itu ya. Mm-mm. Selalu dengan drama-drama kemacetan di batuan ya. Itu kayak tempatnya gak gede-gede amat jalannya ya kan? Tapi kalau misalnya Anda lagi bad mood, sahabat Moon FM, biasanya Anda pengen reaksi orang di sekitar Anda itu seperti apa?
1: Ayo yuk, kasih tahu kita yuk, 0811-393-494 ya, kita akan
0: kita
1: bacain
0: ngobrol.
1: Dan sekarang kita mau update dulu jalanan seperti apa, macet gak sih?
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat ada di Bangsal seperti kata Mbak Nina ya pagi hari ini seperti apa keadaannya. Memanglah sudah padat. Oh memang padat adik,
1: iya.
0: Di sekitar sana ya. Ini pagi hari ini ya cukup padat lah, cukup padat. Kemudian kita ke Cokro Aminoto, sepanjang Cokro Aminoto sih ramai lancar. Tapi yang dekat dengan Pasar Sempidi sama ke Jalan Raya Lukluk Sempidi itu pagi hari ini sudah cukup padat, sahabat Tune FM ya. Ada juga di perempatan Lukluk pagi hari ini, oh itu juga cukup padat ya, karena ada construction area, ada pengerjaan jalan sepertinya di sana. Kemudian kita ke Jalan Raya Padang Luwi, itu cukup landai pagi hari ini.
1: Yes.
0: Selalu landai, tapi ketika ketemu sama pertigaan Perum Dalung Permai
1: mulai macet.
0: Padat ya kan, padatnya itu sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Yang pagi hari ini itu sepanjang Gunung Sanghyang tampaknya ramai, dan bahkan di Kesambi, sepanjang Kesambi tampaknya padat, sahabat Tune FM ya. Kita ke Kerobokan pagi hari ini, sepanjang jalan Kerobokan tampaknya masih cukup landai, tapi setelah keluar dari perempatan Gunung Sanghyang ya, itu baru cukup landai sampai dengan perempatan Peti Tenget.
1: Yes.
0: Kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini juga ramai lancar aja, tapi di Ubung, perempatan Ubung pagi hari ini padat, sahabat Tune FM, sampai ke lapangan Lumintang. Kita ke Ahmad Yani Utara di pertigaan Ken Arok aja pagi hari ini yang padat ya. Tetapi ini banyak sekali yang padat di perempatan Nangka sampai ke perempatan Noja dan Noja Saraswati, sahabat Bunda FM. Itu padat banget loh pagi hari ini.
1: Iya.
0: Ya kan? Kemudian Nangka Utara ramai lancar, Kemuda, Padma pagi hari ini tampaknya cukup padat ya. Seroja juga tampaknya cukup padat pagi hari ini. Bahkan itu dari Seroja sampai ke pertigaan Trengguli loh pagi hari ini.
1: Iya, apa itu?
0: Iya, padat banget pagi hari ini. Tapi dari pertigaan Trengguli sampai ke perempatan Tohpati pagi hari ini ya cukup landai pagi hari ini. Tapi di perkotaan nih, aku lihat di perkotaan di Denpasar, Jalan Sutomo, Nakula, Arjuna itu padat banget.
1: Ada apa ya?
0: Yang padatnya padat banget, sahabat FM ya.
1: Terus kita balik lagi ke SCBD seputaran Celuk Petobolan Denpasar. Rame lancar aja, daerah Ngerebong baru agak macet lagi. Wow, ini panjang banget ya, tumben dari depannya.
0: Iya, bener.
1: Seberangnya di Jalan Gendapura sampai ke WR Supratman, Ngerebong tuh macet banget, sahabat Pingin FM. Waribang juga macet banget. Titi Bande juga sama, bahkan ini sepanjang Titi Bande, Simpang Sanur, woi padat banget ini dari Hang Tuah sampai ke arah pelabuhan bolak-balik itu padat banget. Terus juga kepadatan masih berlangsung dari arah di McD menuju ke arah Sanur ya. McD Sanur menuju KFC Sanur tuh macet banget. Kemudian kita lihat lagi ke arah Hayam Wuruk masih landai, sahabat Pegunungan FM. Daerah Kranang baru mulai padat lagi, ya. Sudirman ramai lancar. Di Cagung Tresna Puputan masih landai, Pemuda, Tukat Balian itu udah mulai macet. Kita ke Watu Renggong masih landai, PB Sudirman masih landai. Kemudian kita ke arah Sesetan tumben nih agak landai sedikit. Kemudian kita ke arah Jalan Tol mulai padat, Simpang Pesanggaran juga mulai padat. Ke arah Pemogan masih landai, Pulau Bungin, Pulau Kawi masih landai. Daerah Teku Umar masih landai aja, sahabat Pegunungan FM, sampai Simpang Buagan baru udah mulai macet lagi. Main Tadata Selatan di traffic light mulai macet. Gunung Soputan macet, kemudian ke arah Imam Bonjol lagi masih landai aja. Daerah Sunset Road dari seberangnya Trans Studio Mall Bali sampai Sunset Road itu udah mulai macet lagi. Sepanjang Sunset Road ramai lancar. Di daerah Legian masih landai aja kita lihat. Kemudian kita coba beralih ke Mall Bali Garelia menuju Krisna oleh-oleh masih landai aja.
0: Iya, iya benar-benar.
1: Bypass Ngurah Rai, bundaran di underpass dan juga jalan menuju bandara itu masih landai hari
0: masih
1: ini.
0: Masih cukup lancar ya.
1: Yes, kemudian di daerah Nusa Dua juga masih landai.
0: Nah itu dia Saltun FM. Kalau Anda lagi di jalan dan pengen ikut melaporkan kondisi jalanan di seputar kota Denpasar, bolehlah ya kita tunggu pagi hari
1: Lapor
0: ini.
1: Lapor Nusa Dua hujan kata Mbok Dek Ayuni.
0: Baik, terima kasih Mbok Dek atas laporannya pagi hari ini. Tadi Mbak Nina juga sudah melaporkan daerah Bangsal juga tampaknya sudah cukup ramai ya pagi hari ini.
1: Iya, hati-hati di jalan ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk berapa minggu? 8 minggu atau 9 minggu, Ade?
1: Lupa lagi.
0: Iya, aku juga lupa no, saking lamanya ya. Tulus dengan Teh Hijau, sahabat Bunda FM 9 deh kayaknya. Aku kan bikin konten toh, kayaknya sih 9. Apakah akan menjadi 10 sahabat Bunda FM?
1: Gak tahu lagi, kita belum tap.
0: Iya.
1: Belum VO lagi.
0: Belum VO kita. Aku sih sudah tahu karena dibikin toh.
1: Iya, mungkin dia. Tuh kata Oki 9 minggu.
0: Ya kan 9 minggu kan? 9 minggu loh. Halo Kak Ari Bedingfield, selamat pagi.
1: Halo Kak Ari.
0: Dia bilang kalau lagi bad mood ya, dia pengennya ada waktu sendiri saja dulu. Mm-hmm. Sampai balik lagi biar bagus moodnya. Mm-hmm. Gitu.
1: Kayaknya di zaman-zaman sekarang untuk usia-usia kita kalau udah bad mood tuh lebih ini ya, lebih senang menyendiri ya.
0: Lebih nyaman sendiri.
1: Apa ya? Tadi bahasanya introspeksi.
0: Apa sih namanya? Memproses pikiran secara independen.
1: Memproses pikiran secara independen.
0: Kalau kata Kak Edo ya.
1: Edo.
0: Yang mau join di live TikTok kita boleh, sahabat Dunia FM. Kita sudah live di TikTok kita di Penguin FM Bali ya. Silakan kita ngobrol juga di TikTok. Kita ngomongin tadi tuh lagi ngomongin tentang kalau Anda lagi bad mood. Apa sih reaksi apa yang Anda inginkan atau Anda harapkan dari orang-orang yang ada di sekitar Anda?
1: Coba ngobrol sama kita, kasih tahu ke kita ya 0811-393-494.
0: Alright.
1: Tadi ada yang udah joinan Mama Yuna, request cara liputnya udah.
0: Alright.
1: Dokter Tama, ditemenin tapi jangan diinterogasi dulu, kasih waktu
0: gitu
1: buat cooling down. Nanti kalau udah mood balik baru cerita sendiri. Oke. Untuk Oki, kejawabnya tadi aja Gus Ade.
0: Yes.
1: Gus Ade kalau lagi bad mood gara-gara putus sama mantan terus diajak balikan lagi terpaksa aku tolak.
0: Wow.
1: Mantap.
0: Diajak balik banget nih.
1: Iya.
0: Dia bete kan diajak balik itu.
1: Iya. Iya gitu kayaknya.
0: Kayaknya dia bete karena diajak balik kali ya.
1: Iya, Brisilia Jodi ada enggak kisahku?
0: Kisahku. Coba nanti kita cariin ya. Tadi juga ada yang request lagunya Jack yang Her, lagunya enggak ada loh, kayaknya sudah aku hapus loh. Ada Sintia ikutan loh, Dek. Di sini tuh ada di bawah-bawah ada Mbok Nil, Mbok Nil loh. Selamat pagi Mbok Nil. Kalau dia itu dia pengen ditemenin, tapi tidak ditanya. Sama persis seperti Dokter Tamtam ya. Itu ya.
1: Ada Asti juga.
0: Halo Mbak Asti.
1: Di Kerobokan. Kalau saya bad mood, saya keluar rumah entah itu pantai, mall atau sekedar Alfamart buat beli kopi sambil lihat orang lalu lalang.
0: Mencari keramaian.
1: At least enggak di rumah katanya.
0: Oh, baik.
1: Karena takut enggak bisa menahan emosi, senggol bacok bawaannya nih.
0: Oh, baik nih. Tapi dia mencari tempat yang banyak orang lalu lalang seperti
1: Asia,
0: ya.
1: Ciptril tadi udah ya.
0: Ada Mbak Ayu. Mbak Ayu Lestari ini tadi dikasih lagunya Jack yang Her. Itu lagunya tak aduh Mbak. Kalau mau diganti boleh. Lanang, garam dan madu ya. Sakit dadaku. Au-au. Kalau bad mood pengen,
1: sakit
0: pengennya
1: dadaku.
0: Enggak ditanya. Kalau ditanya ibaratnya mereka kasih percikan yang membuat saya siap meledak katanya.
1: Duar.
0: Pokoknya jangan ditanya-tanya. Berarti gak boleh mendekat dong ya.
1: Takut banget ya. Di mendekat jadi kayak landak kali ya, ring.
0: Sakit dadaku. Aku merindu.
1: Terus juga tadi ada yang udah joinan, coba kita lihat ya. Mbak Juni Nati.
0: Halo, ada Mbak Juni, mana Mbak Juju?
1: Di atas. Kalau bad mood saya lebih suka kalau ditanyain, kamu kenapa?